0: Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Pirgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR gabungan nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
0: Selain pencarian di permukaan laut dan wilayah pesisir, tim SAR gabungan terus mendorong serta mendukung pelaksanaan kegiatan salvage. Upaya tersebut dilakukan untuk membuka akses pencarian dan membantu proses evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Di tengah keberlanjutan pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR tetap dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Segala bentuk upaya dari pihak terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Cuma untuk upaya pengangkatan kapal atau sejenisnya, yang lebih besar kami harapkan itu percepatan evakuasi.
0: Operasi SAR selanjutnya tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
4: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
5: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
4: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
5: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
6: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
5: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih melaporkan.
3: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi

0: fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
1: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
0: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA ASEAN Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
2: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
3: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor kan, dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Yeah. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA ASEAN Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja kalau penyerang Maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harus

0: pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
1: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di kokpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Yasinta, silakan.
5: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Nah pemirsa, berdasarkakan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri kembali ke studio. Silakan.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
1: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di tinggi jalan, bukan dibuang.
2: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
3: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya, langganan berbayar itu, bisa buatkan yang langsung itu kami bisa menang.
4: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179-111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.
5: Opini Publik.
6: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Opini Publik hadir kembali menyapa Anda di hari ini, edisi 5 Oktober 2026. Pagi hari ini, sesuai dengan informasi yang kami sampaikan di awal tadi, pendengar, kita akan membahas ataupun juga mengangkat tema di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Opini Publik, yaitu tentang hari ulang tahun ke-81 TNI. Ya, di awal tadi kami sudah menghadirkan informasi sejarah awal berdirinya TNI, kemudian juga susunan acara puncak peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang dilaksanakan di markas besar TNI di Cilacap atau di Jakarta Timur ya. Nah, jadi untuk Anda nanti yang ingin bergabung memberikan harapannya, kemudian memberikan masukan juga memberikan ucapan ya di momen hari ulang tahun TNI yang ke-81, silakan saja di telepon 0717-94301 atau juga di WA di 0811-7179-111. Selain itu, kita juga akan membahas terkait dengan persiapan final antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 hari ini ya, tepat di tanggal 5 Oktober 2026, di mana pendengar final nanti akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta hari ini ya. Jadi untuk Anda yang nanti ingin menyaksikan ya final FIFA Asian Cup 2026, di mana tentu final ini menjadi final yang sangat luar biasa karena Indonesia lolos ke babak final setelah melewati laga yang cukup dramatis ya, menghadapi Bangladesh, di mana Indonesia berhasil memperoleh kemenangan 9-2 ya pada saat melawan Bangladesh. Nah, nantinya partai final ini juga akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan skuad Garuda ini juga diharapkan tidak lagi menampilkan pola permainan lambat serta monoton yang mudah dibaca tim lawan. Dan Indonesia ini perlu bermain lebih cair melalui sirkulasi bola cepat serta keberanian membangun variasi serangan antar lini tengah. Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia, Ignatius Indro, menyampaikan masukan taktik kepada staf pelatihan nasional. Para pemain Indonesia harus berani bermain cepat dari kaki ke kaki. Wah, luar biasa, kita nantikan nanti pertandingan final antara Indonesia menghadapi Thailand di hari ini 5 Oktober 2026. Nah, Anda juga dapat berkomentar terkait bagaimana timnas kita, timnas Indonesia yang dipimpin oleh pelatih kepala John Hartman, di mana sebagai catatan juga Indonesia berhasil menuju ke final setelah menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 ya. Luar biasa dengan skor 9-2 ya. Di sisi lain juga nanti perebutan tempat ketiga ada Thailand menghadapi Vietnam ya. Malaysia menghadapi Vietnam nanti ya. Di partai tiga besar nanti perebutan juara ketiga. Baik. Silakan ya. Jadi untuk Anda yang bergabung bersama kami di telepon 0717943001 atau juga di WA di 0811 7179111. Saya akan menemani Anda hingga pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Barat, karena nanti pukul 8 lewat 50 kita akan mengikuti siaran langsung. 8.45 kita akan mengikuti siaran langsung peringatan puncak peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa.

0: Masih di Opini Publik dan Bangka Belitung pagi pendengar, dan tentu kami masih undang Anda. Kita sapa Pak Salasito ya, di bersama kita di WA kita ada Pak Salasito. Selamat pagi Opini Publik Pak Salasito.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahan dulu yang ditelepon ya. Kita ke Pak Salasito dulu sebentar ya. Baik. Apa kabar Pak Salasito?
1: Alhamdulillah, seminggu ini saya hilang dari RRI.
0: Kemana nih?
1: Bepergian, liburan ke Bandung.
0: Wah, luar biasa.
1: Baiklah. Rindu Braga, Jalan Braga.
0: Oh iya, melihat Jalan Braga ya.
1: Ya, rindu, banyak perubahan.
0: Baik Pak Salasito, hari ini kita membahas tentang hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kemudian juga final Indonesia melawan Thailand, FIFA Asian Cup 2026 hari ini juga. Boleh silakan mungkin harapan, doa, atau masukan kepada TNI mungkin di tahun ini seperti apa, silakan.
1: Ya, satu ucapan selamat ya kepada TNI. Semoga TNI tetap politiknya politik kenegaraan, membela bangsa dan negara. Dan harapannya TNI tetap tidak jauh dari rakyat, sehingga jangan sekali-kali menyakiti rakyat. Yang penting itu. Kenapa? Karena menurut sejarahnya TNI itu asalnya dari rakyat.
0: Ya.
1: TKR itu dari rakyat.
0: Ya, tentara ya. TKR ya.
1: TKR. Ya, sehingga menjadi ABRI, menjadi TNI ya sekarang ini. Jadi keberadaan TNI itu memang dekat dan tidak jauh-jauh dari rakyat. Jadi kalau kita melihat sekarang TNI sudah mulai digiring-giring ya ke politik, artinya politik praktis, kita sebagai rakyat sebenarnya kecewa, bukan tidak tahu, cuma tidak bisa bersuara saja.
0: Baik.
1: Ya, jadi saya berharap para petinggi-petinggi negara janganlah bawa TNI ini ke kepentingan politik praktis ya. Tetaplah jaga agar TNI memegang dan berprinsip pada politik kenegaraan. Jadi yang dibela itu negara dan bangsa ini, bukan rezim ya.
0: Nah,
1: itu harapan kita. Semoga TNI tetap jaya dan tetap ada di hati rakyat. Terima kasih Mbak Ano Pak ya.
0: Baik, terima kasih Pak Salasito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan yang masih ingin bergabung. Setelah tadi kita bersama Pak Salasito ya, harapannya cukup lugas. Mudah-mudahan TNI tetap dekat dengan rakyat, karena menurut Pak Salasito TNI memang asalnya dari rakyat ya. Dulu TKR, ABRI, kemudian kembali lagi ke TNI. Baik, kita sapa ada pendengar kita. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Bang Dudi, Opini Publik.
0: Baik.
2: Apa kabar Bang dengan Ramadan ini?
0: Ya, sehat Bang Ramadan. Bang Ramadan gimana kabarnya?
2: Bang Dudi pun sehat ya, bersama keluarga ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Bang Ramadan sehat ya?
2: Ya, Alhamdulillah Bang.
0: Baik ya. Baik, silakan harapannya untuk ya, timnas kita, untuk TNI selamat juga.
2: Hari ulang tahun TNI ketiga Maskai sama tiga apa? Matra ketiga Matra ya.
0: Iya,
2: ini
0: iya.
2: Angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara. Ya, ini yang ke-81 ya.
0: Yang ke-81.
2: Ya, jadi sama harapannya itu rakyat tentu berharap sesuai dengan tema hari ini, Bang Rudi ya. TNI kuat bersama rakyat, tau? Berdaulat, hadir dan makmur.
0: Iya.
2: Jadi harus kuat bersama dengan rakyat, bukan kuat bersama siapa-siapa ya.
0: Iya.
2: Jadi berdaulat, ya harus berdaulat menjaga kedaulatan negara yang begini luas, darat, laut dan udara. Terus adil menuju ke kemakmuran. Kalau itu tidak tercapai semua, harus jadi satu mata rantai. Kalau itu tidak, maka akan tidak bisa sesuai dengan harapan atau tema hari ini kan. Nah, jadi menurut saya semoga ya kita berdoa ke depan itu negara kita semakin kuat. Cadangan devisanya banyak ya, agar semakin baik fiskal juga sehat, agar bisa membeli alutsista daripada TNI darat, laut dan udara secara modern dan sesuai dengan kebutuhannya. untuk menjaga keutuhan negara ini ya. Semoga semakin canggih, tidak kalah dengan negara-negara lain. Makanya berantaslah korupsi sekuatnya sampai ke akarnya, biar negara kita punya kekuatan untuk memperkuat TNI kita juga. Jadi juga personil TNI itu semakin solid ya. Lalu adik-adik yang lulusan SMA itu ketika masuk di akademi TNI, darat, laut dan udara itu secara fair, secara adil, secara namanya integritas profesional, jadi tidak ada rekayasa ya, supaya melahirkan generasi TNI yang bertanggung jawab dan berintegritas yang profesional, ya kan? Jadi tentu itu yang diharap. Kalau masuk saja sudah dengan cara yang tidak baik, maka itu akan mengganggu, tentu pasti akan mengganggu kinerjanya ke depan nanti. Apalagi dia menjadi seorang yang pemimpin yang lebih tinggi lagi. Nah, itu kalau dia lahir dari situ tidak bagus, akan tidak bagus begitu. Kalau lahir dari cara yang baik, dia akan jadi orang yang atau pejabat yang berintegritas dan bermoralitas tinggi begitu. Jadi saya juga satu juga bahwa Panglima TNI itu sebaiknya juga tidak kalau bisa tidak usah terlalu lama, cukup 2 tahun, 3 tahun, jangan sampai terlalu lama kayak Kapolri kemarin. Karena ada regenerasi, kan kasihan yang lain juga di bawahnya juga yang usianya mungkin berbeda 1 tahun, itu punya hak juga untuk segera dipilih untuk menjadi Panglima, ya kan? Semua kan sama punya jenjang karir untuk diisi, jangan sampai dia pensiun sudah tidak pada dia berprestasi, tapi karena waktu usia sudah capek ya, itu sebaiknya diatur dan semua punya hak yang sama, ya kan? Apalagi ya harus ada target kepemimpinan agar semua tercapai. Kalau terlalu lama yang lain nanti tidak kebagian jabatan gitu. Gitu Bang Duri.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Ramadan di
2: Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ramadan ya, di Papua Sorong sudah bergabung bersama kita di Opini Publik hari ini. Tentu kita masih membahas terkait dengan hari ulang tahun TNI yang ke-81 dan juga membahas terkait dengan partai final antara Indonesia menghadapi Thailand dalam FIFA Asian Cup 2026. Lanjut di belakang Pak Ramadan ada siapa? Halo. Selamat pagi Opini Publik.
3: Juga Opini Publik bersama Bang Budi Pratama.
0: Baik, ada Pak Zadin ya?
3: Iya.
0: Baik. Betul. Kabar baik Pak Zadin?
3: Alhamdulillah, semoga kita semuanya baik-baik saja.
0: Amin ya rabbal alamin. Aktivitas pagi ini sudah dimulai atau masih santai di rumah ini?
3: Iya. Hari ini kan namanya kerja di rumah, libur dulu lah dari duitnya.
0: Baik. Silakan komentarnya ataupun harapannya, doa terkait dengan hari ulang tahun TNI ke-81.
3: Kemudian juga nasional ya.
0: Kemudian juga ya. Tim nasional kita. Nih, silakan.
3: Sepak bola dulu ya. Ya insyaallah bisa juara tahun ini.
0: Amin.
3: Kan. Pemain itu enggak mudah emosi, kemudian enggak mudah direbut orang bola, dia harus masih bola itu harus benar-benar jangan mudah direbut orang. Nah selama ini kan kita gitu kelemahan kita ini kan, apalagi sudah kebobolan biasanya mental udah gitu, mainnya udah kacau. Nah sedangkan harapan John Headman ini kan tahun 2030 kita harus nembus skala dunia kan. Jadi pemain itu harus ketat menjaga lawan, artinya dia tidak boleh teredor kan, kesalahan itu harus diperbaiki itu. Kemudian masalah TNI yang ke-81, TNI ini kan salah satu yang dihargai orang di dunia penerbangan. Dulu waktu misi perdamaian di Kamboja itu, ada orang Kamboja itu dia mengharapkan agar pimpinan dari PBB, konsen PBB itu orang Indonesia generalnya. Untuk harapkan merakyat kan. Nah, bagus lah, semoga angkatan semakin kuat kan, persenjataan semakin canggih, dan mereka harus merakyat, tidak boleh arogan. Nah, ini yang masih terjadi. Karena kadang-kadang dulu kan ada kalau masalah cuman dibatalkan undang-undang yang memperboleh ABRI bersenis, itu nggak boleh, itu bahaya itu. Kalau sampai mereka bersenis nih, jangankan perwira yang tamtama juga banyak tingkah. Apalagi sudah perwira kan, itu nggak boleh. Dia tugas hanya menjaga kedaulatan NKRI. Tak boleh yang bisnis-bisnis, enggak boleh mereka. Sekarang juga masih ada yang coba-coba bisnis-bisnis kebuka tambah macam itu bisa menimbulkan masalah itu bang Didi. Karena maaf ya, mereka itu banyak arogan. Nah itu yang saya pernah mengatakan sendiri itu kan, dia arogan itu. Nah itu harapanku. Apalagi istilahnya mohon maaf ada sedikit ke belakang, kita kan catatan April pernah hitam juga kan. Banyak berapa lokasi yang terakhir itu kan 11 dari anggota grup 1 si jantung yang terlibat atau 98 itu aja kan catatannya kan. Nah, itu perlu dibagi oleh atasan mereka kan. Kemudian oleh para atasan, para jenderal itu, mereka harus mentelaah begitu anak buahnya bisnis. Enggak apa, enggak ada, enggak yang melanggar. Itu harus tahu. Agar enggak terjadi istilahnya permasalahan dengan masyarakat rakyat biasa kan. Karena ABRI itu lahir dari rakyat kan untuk rakyat. Karena sekuat apapun tentara satu negara, Bang Dudi ya, kalau menghadapi perang dengan negara lain tanpa ada bantuan rakyat pun gak ada artinya. Ya kan? Mm-hmm. Apalagi sampai mohon maaf kalau rakyat itu menikam dari belakang, itu parah itu. Jangan sampai terjadi kan. Itu tergantung pada akun ABRI-nya juga. Kalau mereka baik sopan merayat itu, rakyat tidak akan antipati, mereka pasti menghadapi mereka kan. Nah itu, jadi di hari orang tahun 81 ini ya semakin kuat, semakin jaya, semakin cinta orang rakyat. Itu aja Bang Dudi.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Azadin di Bangka Tengah ya, sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini dalam Opini Publik. Silakan yang masih ingin bergabung bersama kami di Opini Publik pagi hari ini, kita masih menemani Anda hingga pukul 8.40 waktu Indonesia Barat. Karena nanti pukul 8.45 kita akan menyiarkan secara langsung peringatan puncak

0: TNI, TNI yang ke-81 di sini ya. Yang mudah-mudahan tetap apa yang dikatakan oleh Pak Ajadin tadi kan betul. Bang Dudi masih di pedesaan-pedesaan terutama ya. Para babisa masih berbuat arogan terhadap masyarakat. Di sini kan sedikit-sedikit main tempeleng, sedikit main tempeleng kalau ada kesalahan. Bukan seperti itu. Itu kan di pedesaan oknumnya. Oknum babinsa di pedesaan. Beda mungkin di perkotaan akan sedikit takut kalau di pedesaan kan merasa dia orang desa nggak tahu apa-apa kan yang seperti itu. Tapi ini hubung lagi. Dulu kan kalau ke belakang, dulu kan ketika zaman ABRI ya, ada Dewi Fungsi ABRI itu kan, ditujuk ke politik kan bakar pasir. Tapi ketika baru jatuh lahir reformasi maka ABRI tidak berhubungan politik kan, tentara lah mungkin bukan ABRI lagi tapi Tentara Nasional Indonesia. Kalau dulu kan ABRI. Nah ketika itu memang begitu mendominasinya ketika TNI terjun ke politik kan sangat mendominasi sekali kan sesuatu ada sosial disabilitas. Tapi sekarang betul-betul ada menjaga pertahanan negara kan. Nah makanya di sini TNI tadi juga harus betul melindungi itu kan melindungi masyarakat juga itu jangan hanya slogan terutama yang paling saya tadi dikatakan terus di pedesaan masih banyak yang arogan kan seperti itu diantaranya ya main push up kalau ada kesalahan sedikit misalkan tidak merona di push up itu kan bukan seperti itu ya jadi bagaimana secara harmonis dengan masyarakat kalau toh memang ada yang diberi pengarahan itulah seperti itu. Jadi mudah-mudahan lah sekarang TNI sekarang betul-betul ada menjadi dekat dengan rakyat kan berasal dari rakyat oleh rakyat untuk siapa untuk rakyat nah itu balik sekarang masih juga Bang Budi ya singkat lihatlah yang arogansi terhadap terutama di kopas yang paling merasa dia paling punya jabatan seperti jadi bukan seperti itulah jadi sekarang begini Bang Budi ya dulu kan saya sebetulnya Pak Panglima TNI yang paling diidolakan saya Pak Nurmantio itu kan. Namun Pak Nurmantio kan baru sejarah. Belum waktunya pensiun, udah dipensiun. Mungkin Pak Nurmantio itu tidak sejalan dengan pemerintahan Pak Jokowi waktu itu. Sehingga belum waktunya dipensiunkan kan. Nah itulah betul-betul Pak Nurmantio betul ya kepada itu memang benar kan seperti itu. Jadi figur Pak Gatot sekarang menurut apa saya belum bisa tergantikan dengan seperti figurnya Pak Gatot Nurmantio. Idola saya itu Pak Gatot Nurmantio. Itu mungkin sekali lagi selamat ya bagi TNI mudah-mudahan tetap dengan rakyat. Lalu kembali ke partai nasional. Ini kan penuh dengan opini masalah kemarin kemenangan 9-2 tapi FIFA memutuskan bahwa itu tidak salah wasit itu kepentingan dari 2 menit menjadi jadi tambah 5 menit itu kan pihak menurut berita nih di media sosial bahwa pihak Malaysia itu kan protes kemarin tapi oleh FIFA ditolak. Nah sebenarnya mudah-mudahan lah ini betul-betul tidak ada main rekayasa lah di sini. Mudah-mudahan berkelihatan sekali bahwa banyak berasumsi bahwa Singapura dengan Malaysia memang kalau Malaysia Bang Dudi sebenarnya suka dikaitkan masalah politik kalau Malaysia dengan Indonesia itu seperti diantaranya. Jadi ada kematakan itulah permainan bisa juga. Tapi lah saya tidak berpikir. Yang penting nanti final bagaimana sepak Indonesia buka sejarah bisa melakukan dan karena akhir-akhir ini Thailand selalu menang. Paling juga pernah ke belakang, kalau nggak ke belakang ketika di Piala Dunia, Thailand selalu kalah dari Indonesia. Ketika pemainnya zaman Ricky Suwanto dan kawan-kawan waktu itu di Piala Dunia, waktu main di Thailand kalah 1-0. Waktu Indonesia menang 2, memang Indonesia menang 1-0 waktu di Thailand. Waktu di Indonesia menang 2-0. Seperti di antara, mudah-mudahan kembali ke sejarah mengalahkan Thailand ketika zaman eranya Heri Kiswanto dan kawan-kawan itu Bang Dudi ya. Mudah-mudahan sekarang dipindah. Terima kasih. Mungkin itu tanggapan saya Bang Dudi ya.
1: Terima kasih Pak Ahmad Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Irwan sudah bergabung bersama kita. Di belakangnya ada siapa? Halo. Baik, terputus. Silakan yang masih ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini dalam kebersamaan kita di Opini Publik ya. Dan kita masih membahas terkait dengan final tim nasional kita. Dan juga hari ulang tahun TNI yang ke-81 di mana tentunya kita sudah melihat bagaimana ataupun juga tadi saya sudah hadirkan informasinya terkait bagaimana susunan rangkaian acara yang akan diadakan nanti di puncak hari ulang tahun TNI yang ke-81. Kita ke Bung Yata di Bangka Barat. Selamat pagi Opini Publik.
2: Opini Publik, selamat pagi Bang Dudi.

0: Kota di Bangka Barat, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah lah, macam ni lah.
0: Baik, silakan komentarnya terkait dengan.
1: Terima kasih Bang Dudi, Dirgahayu TNI di NKRI tahun ini yang ke-1. Halo.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Sebagai rakyat kita tetap mengharapkanlah agar TNI itu tetap profesional, bersikap netral, ya kan? Jangan menjadi TNI yang cuma setia kepada, bukan cuma setia, yang harus setia kepada misalnya partai apa golongan. Jangan sampai terjadi itu, kan? Juga mengharapkan kami, saya macam mana TNI itu benar-benar ke depan ini harus menguasai, misalnya seperti bidang-bidang teknologi, jangan sampai kalah atau jauh kalah dari negara-negara lain. Harus tahu teknologi, misalnya kan, bukan kekuatan fisik lagi kalau sekarang kan. Juga TNI itu harus apa ini? Kayak seperti dulu itu tetap bantu kalau ada bencana di NKRI ini kan. Kalau tidak ada bencana, bantu-bantu pembangunan. Kalau model dulu kan seperti AMD, ABRI masuk desa. Kayaknya kini masih siap TNI, luar biasa. Tetap mengharapkan juga sebagai penjaga kedaulatan NKRI ini, ya kan? Menjaga setiap perbatasan negara kita, ya kan? Bukan cuma di situ kan ada terjadi misalnya illegal fishing apa-apa, penyelundupan. Nah, tetap bravo istilah buat TNI, agar TNI tetap dicintai. Jangan sampai TNI ditakuti oleh rakyat. Gitu aja Bang Dudi.
0: Baik, terima kasih Bung Yota.
1: Terima kasih Bang Dudi.
0: Yuk, sama-sama.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Yota ya di Bangka Barat sudah bergabung bersama kita. Silakan yang masih ingin bergabung ya, sebelum kita rehat dulu sejenak, nanti di bersamaan kita dalam opini publik sesaat lagi juga pukul 8.40 kita akan hadirkan di ruang dengar Anda siaran langsung dalam rangka puncak peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat Bangka Belitung.
4: Masalah sampah ini bagaimana mengatasi? Sudah majarela, tidak di jalan, di pinggir jalan.
5: Bung Hermanto di Desa Z, selamat pagi.
6: Jadi kami berharap kepada pemerintah, kayak kami ini masyarakat yang nggak punya apa ya langganan pembayar itu, bisa buatkan latihan langsung itu kami bisa menang.
7: Opini Publik, program acara yang memberikan ruang bagi para pendengar Pro 1 untuk menyampaikan opini, pendapat tentang isu terkini. Disiarkan setiap hari dari pukul 7.30 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung melalui telepon di 0717-94301, juga melalui WA atau SMS di 0811-7179111. Serta manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital.

Pendengar Anda masih bersama kami di Opini Publik pagi hari ini dan kurang lebih 10 menit lagi kebersamaan kita dalam Opini Publik karena sesaat lagi pukul 8.40 kita akan menjelang siaran langsung HUT ataupun Hari Ulang Tahun TNI ke-81 yang mana akan dilaksanakan nanti rangkaian acaranya yang sudah kami informasikan di awal tadi. Yaitu akan ada upacara, kemudian juga pelantikan dan peresmian satuan baru. Dan untuk Anda, nanti juga kami akan kembali lagi menemani Anda pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dalam kebersamaan kita di Bangka Belitung Siang, masih bersama saya Dudi. Nanti akan ada rekan saya juga menemani Anda, ada Yoga nanti yang akan menemani juga untuk Anda semua nanti pukul 10 di kebersamaan kita dalam Bangka Belitung Siang. Dan untuk Anda, hari ini sekali lagi kami informasikan adalah hari peringatan hari ulang tahun TNI ke-81 di mana tentu untuk rangkaian puncak peringatannya pada hari ini nanti akan dilaksanakan upacara, kemudian juga nanti akan penyerahan tanda jasa ya, lalu juga nanti akan ada pelantikan dan juga peresmian satuan baru dari TNI ya. Kemudian nanti juga akan ada pernyataan resmi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lalu juga nanti akan ada parade ya yang akan dilaksanakan juga nanti di dalam pelaksanaan upacara peringatan Hari Ulang Tahun TNI yang ke-81. Kemudian juga nanti akan ada salam kebangsaan. Jadi nantikan ya, ikuti terus siaran kami di program Masa RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Nah untuk laga final nanti, selain hari ini Hari Ulang Tahun TNI, ini nanti laga final akan dilaksanakan hari ini, final FIFA ASEAN Cup 2026, di mana dijadwalkan bergulir di Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026. Kita akan membahas terkait dengan kondisi dari kapten kita ya. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix ini memastikan dirinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN 2026. Kabar ini ia sampaikan saat konferensi pers menjelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026. Kevin Dix mengakui sempat mengalami masalah fisik pendengar setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama Timnas Indonesia. Tetapi tentu meskipun mengalami kendala, pemain yang saat ini usianya 29 tahun ya. Wah, luar biasa masih usia 29 tahun. Memastikan kondisinya akan siap untuk bertanding untuk pertandingan final melawan Thailand ya. Dix juga mengaku bangga dengan pencapaian Timnas Indonesia yang berhasil mencapai partai puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya pertandingan final akan menjadi tantangan berat, tetapi peluang tetap terbuka tentunya pendengar ya. Nah, keyakinan tersebut membuat Kevin Dix percaya kepada rekan-rekan untuk menghadapi Thailand dalam perebutan trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Dan tentu Dix dijadwalkan memimpin Timnas Indonesia menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Pertemuan kedua tim akan berlangsung hari ini 5 Oktober 2026 pukul 8 nanti ya. Jadi dukung bersama-sama, berikan doa yang terbaik untuk timnas kita pendengar ya. Skuad Garuda ini melaju ke final sekali lagi usai mengalahkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada Kamis kemarin 1 Oktober 2026. Laga yang penuh drama, penuh ketegangan tentunya sampai akhir pertandingan juga kita masih tetap dibuat spot jantung ya, dan akhirnya Indonesia lolos ke final. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol ya. Akhirnya bisa menuju ke final FIFA ASEAN Cup 2026. Nah, kita sekali lagi kita doakan bersama-sama, kita berikan dukungan terbaik bagi timnas kita agar mampu memberikan yang terbaik, mampu memberikan yang sangat luar biasa bagi timnas kita ya. Dan agar juga timnas kita menjadi juara setelah haus ya, haus gol, haus gelar ya, sudah 30 tahun lebih
Kita menunggu gelar ini, mudah-mudahan tahun ini menjadi tahunnya Indonesia ya. Dan berikutnya kami masih akan ajak Anda untuk bergabung ya. 5 menit lagi kebersamaan kita, masih ada satu penelpon, silakan yang ingin bergabung di kebersamaan kita dalam opini publik pagi hari ini, memberikan harapan doa kepada TNI dan juga tim nasional Indonesia kita yang nanti akan menghadapi Thailand dalam partai final FIFA Asian Cup 2026. Dan sekali lagi kita juga memberikan doa terbaik, harapan terbaik untuk TNI di usianya yang sudah ke-81. Usianya sama seperti Indonesia, sama seperti RRI juga ya. RRI sudah berusia 81. Ya mudah-mudahan dengan usia yang sudah sangat-sangat luar biasa 81 tahun ini, TNI terus kuat bersama rakyat sesuai dengan tema yang diusung di tahun ini, yaitu TNI kuat bersama rakyat Indonesia adil dan makmur ya. Dan juga di hari ini kita mengucapkan doa dan harapan juga kepada timnas kita, agar timnas kita ini memberikan yang terbaik bagi para pendukungnya ya, terutama mungkin yang sudah mengikuti timnas Indonesia dalam FIFA Asian Cup 2026, di mana perjalanan Indonesia memang tidak mulus ya, apalagi dengan banyaknya kritikan, banyaknya komentar-komentar dari para masyarakat yang mengharapkan timnas kita ini harus memberikan yang terbaik di FIFA Asian Cup 2026. Ini menjadi motivasi bagi para pemain, bagi para tim Indonesia ya, tim kepelatihan dan tim pemain, agar terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Baik, kita sudah berada di ujung kebersamaan kita dalam opini publik pagi hari ini. Tentu terima kasih untuk para pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Salasito, ada Pak Ramadan, Pak Azadin dan Pak Ahmad Irwan tadi yang sudah bergabung bersama kita. Kita akan segera menjelang siaran langsung peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Jadi untuk Anda tetap bersama kami, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, kita simak informasi terlebih dahulu bersama rekan saya Debi Nirwandi yang akan menghadirkan informasi dari kantor gubernur Bangka Belitung terkait dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI. Debi.
1: Baik, rekan Dudi dan juga pendengar, saat ini saya sedang berada di lapangan kantor gubernur Bangka Belitung. Saat ini sedang diperingati HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI 5 Oktober 2026. Adapun tadi persembahan menarik dari prajurit TNI dari matra, tiga matra, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, terutama yang memikat perhatian para hadir di sini, ini tadi aksi penerbangan yang dilakukan oleh prajurit TNI angkatan udara Haji Abdullah Sanusi dan Judit Tanjung Pandan Belitung yang memukau para penonton dengan penerbang tadi para motor yang di atas tadi memutari kantoran Gubernur Bangka Belitung yang disambut antusias para peserta upacara ataupun para penonton yang hadir. Kemudian tadi mendapatkan aplaus yang menarik begitu daripada peserta yang hadir. Kemudian anggota yang menerbang tadi adalah anggota TNI Angkatan Udara Has Anjudin Belitung. Kemudian saat ini di Danrem dan Panglima Garuda Jaya sedang memberikan arahannya ataupun pidato yang dihadiri oleh Gubernur dan Forkopimda Provinsi Bangka Belitung. Sementara demikian, tekan dulu informasi kami laporkan, nanti kami akan kembali.
0: Baik, pendengar, demikian informasi yang sudah dihadirkan oleh rekan kita, yaitu Debi Nirwandi, terkait dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI yang dilaksanakan di kantor Gubernur Bangka Belitung.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba, akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara. Dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh komandan upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet

0: Babak pertama dan babak kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara, dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: Dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Paraputi dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang!

0: Ya, tam. Ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah

0: Di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan, hormat senjata!

0: Tegak senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI, dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan Inspektur atau Komandan Upacara untuk memberikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

0: Acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sapta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sapta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan dan juga Dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Sementara pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulang Nur Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sapta Marga adalah Dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji dan Dan Puspomal Mayjen TNI Maritim Marinir Heri Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap. Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Presiden memberikan salam kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.
1: Hormat, senjata!

0: Sergam Senjata. Gerak.
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI, dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada, dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak, dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: kehormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat

0: 长官，三家的
1: baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada inspektur upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan pasukan.
1: Upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan bapak siap dilaksanakan.
0: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
3: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Komandan upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, komandan upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti M.Han, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI M.Han. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Dairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Dairal 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Tanda kehormatan Republik Indonesia.
4: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
4: Ya. Tanda kebesaran bintang.
5: Hormat. Sedangkan.

0: تقوم سجدة.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan, dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Tanda
2: kebesaran tutup.
0: Hormat sajalah.

0: 报告，三战到。
1: Baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan tanda memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasi kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Dua, Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Lima, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Enam, Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar pertiga,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil, terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan TNI Angkatan Darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri, teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan. Prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan, di depan.
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa Presiden lambang kesatuan Republik baru Indonesia tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando
3: dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Nama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah Lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lembaga kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara berikut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atase pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air, pertama-tama tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat, tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI, dengan demikian, harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu, sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik, kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman.

belajar dan berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi sistem-sistem yang sempit. Loyalitas sempit, loyalitas perangkatan, dan sebagainya. Saudara-saudara, prajurit TNI harus mampu bekerja sama dan bersinergi dengan kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para kepala-kepala suku. Kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat, bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan.

0: kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia, terus mengabdi dengan kehormatan, terus jaga Indonesia dengan keberanian, terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, Indonesia adil, Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi, baru saja amanat Presiden di hari...

Baik mendengar, kembali lagi bersama saya. Bagi yang sedang bersiap, beraktivitas, sedang dalam perjalanan, bekerja, ataupun mungkin sedang menikmati waktu santai di rumah, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungaliat. Karena sebentar lagi kami akan menyajikan seputar informasi menarik yang telah kami rangkum di rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungaliat.

Oke, baik mendengar, kembali lagi bersama saya di RRI Persatu Sengaliat. Berikut ada sedikit informasi yang akan kami sampaikan, yang kami kutip dari rri.co.id. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar turnamen taekwondo tingkat pelajar se-Kota Pangkal Pinang di Gor Depati Bahrin. Wali Kota Pangkal Pinang, Saparudin, mengatakan pelaksanaan turnamen tersebut sebagai bagian dari upaya mencari sekaligus membina atlet-atlet muda berbakat di cabang olahraga taekwondo. Pertandingan juga menjadi kesempatan bagi para atlet untuk menguji kemampuan yang selama ini diasah melalui latihan. Saparudin menekankan agar taekwondo tidak hanya dipandang sebagai hobi atau kegiatan olahraga semata. Menurutnya, olahraga tersebut perlu dijalani dengan kesungguhan serta menjunjung tinggi nilai sportivitas. Sementara itu, salah satu masyarakat berharap seluruh peserta dapat bertanding dengan semangat dan juga tentunya dapat memberikan kemampuan terbaik selama mengikuti turnamen. Nah, pendengar, demikian itu tadi informasi yang kami hadirkan untuk Anda pada pagi ini, pagi menjelang siang. Setelah menyimak informasi tadi, sekarang waktunya kita sedikit bersantai sambil menikmati lagu pilihan. Tetap bersama RRI Persatu Sengaliat, saya akan kembali setelah jeda lagu berikut.

Republik Indonesia punya sosok pahlawan nasional yang merupakan seorang pemuka agama Katolik. Ia adalah Monsinyur Albertus Sugiyo Pranoto, Uskup Agung Pribumi pertama yang dimiliki Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

right? Yeah, I know, but I mean, it's kind of different.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik pendengar, masih bersama saya di RRI Pro 1 Sungaliat. Nah, kita lanjutkan kembali dengan informasi berikut yang sudah kami siapkan, yang kami kutip dari rri.co.id. Sebanyak 21 lokasi kampung nelayan Merah Putih KNME MP yang tersebar di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah resmi berkontrak dan sedang dalam tahapan pembangunan atau on progress. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyambut positif realisasi program Astacita Pemerintah Republik Indonesia saat ini. Pembangunan infrastruktur pesisir ini dinilai menjadi angin segar dalam mendorong perekonomian nelayan lokal di tengah keterbatasan anggaran daerah. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bangka Belitung Yopi Wijaya mengatakan, program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut telah berjalan sejak tahun 2025. Pada alokasi tahun 2025, Bangka Belitung mendapatkan dua lokasi KNMP, yakni di Desa Tukak, Kabupaten Bangka Selatan, dan Desa Sungai Padang di Kabupaten Belitung. Seluruh pengerjaan fisik di dua titik tersebut telah selesai 100% dan siap diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebaran 21 lokasi KNMP tahun 2026 meliputi Kota Pangkal Pinang, satu lokasi yakni Desa Ketapang, kemudian Kabupaten Bangka, tiga lokasi di Desa Mapur, Desa Rebo, dan Desa Bintet, disusul dengan Kabupaten Bangka Tengah di dua lokasi, Desa Kurau dan Desa Batu Berkubang, dan Kabupaten Bangka Barat empat lokasi di Desa Teluk Limau, Rambat, Tanjung Niur, dan Semulut. Nah, pendengar, kemudian Kabupaten Bangka Selatan juga terdapat tujuh lokasi di Tanjung Sangkar, Desa Tiram, Desa Sadai, Tanjung Ketapang, Pasir Putih, Serdang dan Kepoh, serta Kabupaten Belitung Timur di dua lokasi, yaitu di Mayang dan Desa Baru, dan Kabupaten Belitung di dua lokasi di Pulau Seliu dan Tanjung Binga. Fasilitas yang dibangun di lokasi-lokasi tersebut sangat beragam untuk menunjang penuh aktivitas para nelayan, mulai dari tambat labu, dermaga pendaratan kapal, kemudian ada cold storage, gudang pendinginan, terus ada pabrik es hingga gudang penyimpanan. Pembangunan KNMP ini terbagi dalam dua kategori, yakni kategori sub utama yang memiliki cakupan wilayah lebih luas, anggaran lebih besar, dan tentunya fasilitas lebih lengkap, serta kategori penyangga yang berfungsi menopang kawasan sub di sekitarnya. Terkait teknis pelaksanaan dan pengelolaan proyek, Yopi menyebut kewenangan sepenuhnya berada di bawah kendali KKP RI melalui Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Sungaliat sebagai perwakilan pejabat pembuat komitmen di daerah. Dan terpisah, anggota DPRD Babel Elvidiana mengatakan pengawasan KNMP ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah maupun Dinas Kelautan dan Perikanan, melainkan juga Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP RI selaku pihak yang menentukan penunjukan kontraktor penyedia jasa. Nah, pendengar, demikian informasi yang baru saja kami sampaikan. Tentunya nanti juga masih banyak informasi lainnya yang akan hadir untuk menemani Anda. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan lagu terlebih dahulu, satu lagu berikut ini. Tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat, kanal informasi dan inspirasi.

Anda, rasa makanan itu bisa berubah kalau kita lagi di ketinggian. Makanya, jus tomat yang ada di darat rasanya biasa aja, tapi di pesawat rasanya lebih enak. Ternyata di dalam kabin yang kering dan berisik, lidah kita jadi susah ngerasain manis dan asin. Bisa turun sampai 30%, tapi rasa gurihnya malah jadi lebih kuat. Jadi kalau makanan pesawat rasanya hambar, bukan salah dapurnya, tapi salah ketinggiannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik mendengar, Anda masih bersama saya di RRI Pro 1 Singgaliat. Terima kasih bagi Anda yang masih setia mendengarkan. Dan sekarang kita lanjutkan kembali dengan informasi berikutnya. Baik, langsung saja kita simak informasinya yang telah kami rangkum. Baik mendengar, Asian Games Aichi Nagoya 2026 cetak lebih dari 350 rekor. Asian Games Aichi Nagoya 2026 mencatat lebih dari 350 rekor sepanjang penyelenggaraan yang berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober di Jepang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 merupakan rekor dunia, menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia pada pesta olahraga terbesar di benua tersebut. Catatan tersebut menjadi salah satu pencapaian yang disoroti Sheikh Joan dalam pidato penutupan Asian Games ke-20. Ia mengatakan penyelenggaraan Aichi Nagoya juga diwarnai dengan kebangkitan luar biasa para atlet, persaingan dramatis hingga detik terakhir, serta kemunculan bintang-bintang muda yang tentunya mulai membangun prestasi di tingkat Asia. Para atlet, menurut dia, telah menunjukkan semangat kompetisi dan sportivitas, termasuk ketika menghadapi cedera dan berbagai tantangan dalam perjalanan menuju podium. Sejumlah atlet Indonesia juga turut menorehkan prestasi dan catatan sejarah selama kompetisi. Rahmat Erwin dari angkat besi mencatat total angkatan 366 kg dan menempatkan namanya sebagai pemegang rekor dunia kelas 75 kg. Dari panjat tebing juga kemudian Desa Made mengukir rekor Asia nomor speed putri dengan catatan waktu 6.062 detik. Sementara itu, tim putra Indonesia dari bulu tangkis mengakhiri penantian 28 tahun setelah mengalahkan Cina di final untuk merebut medali emas Asian Games. Medali emas juga mencatatkan sejarah dari cabang panahan melalui Nurisah Dian Asrifa yang menjadi atlet pertama yang mempersembahkan medali emas Asian Games bagi Indonesia dari cabang olahraga tersebut. Indonesia mengakhiri Aichi Nagoya 2026 di peringkat ke-16 klasemen medali dengan raihan 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Dan disusul dengan Cina yang menjadi juara umum dengan 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Sedangkan Jepang menempati posisi kedua dengan 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. Baik pendengar, itu tadi informasi yang bisa kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Apapun kegiatan Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Sekarang kita berikan sedikit ruang untuk menikmati musik. Berikut lagu pilihan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Singgaliat.

Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk para pendengar di manapun Anda berada. Dan sebentar lagi di pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan menghadirkan seputar informasi olahraga yang akan kami hadirkan melalui relay di RRI Pro 3 Jakarta. Bagi pendengar, jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungaliat, karena sebentar lagi akan, tentunya nanti akan kami hadirkan berbagai macam informasi menarik dan terupdate. Dan bagi pendengar yang sedang beraktivitas, tetap semangat dalam menjalankan aktivitasnya, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungaliat.

Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
2: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
1: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic Erling Haaland. Akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjodoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
3: Ada
4: prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih. Namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya. Jika ia ingin bermain untuk Al Nassr, jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
3: O capitão do primeiro destes quatro jogos.
4: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nation League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nation League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set.

0: terus berjuang dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
1: I'm just glad to push it through.
2: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6-6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak empat besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

0: Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di posisi ketiga. Lila Dea melaporkan selengkapnya.
1: Max Verstappen takes victory and wins the Grand Prix. Verstappen with his first win of the season. Antonelli.
2: Max Verstappen akhirnya meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Malaysia tadi malam. Pembalap Red Bull itu mengungguli Kimi Antonelli yang finish kedua dalam balapan penuh insiden di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia. Verstappen sempat tertahan di posisi ketiga selepas start sebelum menyalip George Russell dan merebut pimpinan balapan dari Antonelli. Ia kemudian mampu menjaga keunggulan meski sempat kehilangan posisi akibat strategi pit stop dan periode virtual safety car. Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
3: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
2: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
3: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
2: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula One akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Marc Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang

0: sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di MotoGP.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Liti Loli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman menjelaskan sebagian besar anak asuhnya belum pernah bertemu dengan Thailand di turnamen manapun. Namun pelatih asal Inggris ini meyakini pengalaman yang dimiliki para pemain timnas Indonesia akan menjadi modal baik untuk menaklukkan Thailand.
2: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini. Ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
1: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh. Namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
2: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

waktu Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Buliti Loli, Pro TV.

0: Sementara itu, Jahit Ses tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jahit terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jahit juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jahit terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jahit tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jahit menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton. Pencahayaan dan kondisi rumput lapangan, kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menyajikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafie diganjar kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengunci kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Okay, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Rekstil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih baik.
3: Baik pendengar RRI Pro 1 Singaliar, demikian tadi informasi olahraga yang hadir melalui relay RRI Pro 3 Jakarta. Beragam informasi seputar dunia olahraga telah kami hadirkan untuk menambah wawasan Anda. Nah, mendengar setelah menyimak informasi olahraga tadi, kita kembali bersama di kami di RRI Pro 1 Singaliar. Dan waktu terus berjalan dan sebentar lagi kita akan memasuki waktu zuhur. Mendengar mengingatkan waktu zuhur di siang hari ini tepat di jam 11.47 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi Anda yang masih beraktivitas, tetap bersama kami sambil menunggu waktu zuhur. Kami akan menghadirkan sedikit informasi ringan dan tentunya lagu-lagu pilihan Anda. Baik pendengar, ada informasi yang telah kami rangkum, yakni Muhammad Batli persembahkan podium IM4 AC untuk Indonesia. Pembalap binaan PT Astra Honda Motor, Muhammad Batli Ayatullah, mempersembahkan podium ketiga untuk Indonesia pada putaran ketiga Idemitsu Motoful Asia Cup 2026 di Motegi, Jepang pada minggu hari. Batli tampil impresif pada balapan kedua di Mobility Resort Motegi dengan bersaing di grup depan sejak awal hingga akhirnya mengamankan posisi ketiga setelah melalui persaingan ketat pada lap-lap akhir. Berdasarkan statistik penyelenggara, hasil tersebut menjadi podium pertama Batli pada IM4IC musim 2026. Pembalap asal Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan itu menunjukkan kecepatan kompetitif dengan langsung masuk kelompok terdepan dan bahkan sempat memimpin balapan menggunakan sepeda motor Honda NSF 250R. Persaingan ketat pada race kedua membuat posisi terdepan terus berubah. Dia mampu mempertahankan ritme hingga tikungan terakhir sebelum finish dan memastikan posisi ketiga untuk membawa nama Indonesia ke podium. Sementara saat race pertama, saat berlangsung pada Sabtu 3 Oktober, Batli harus mengakhiri balapan lebih awal setelah mengalami kendala teknis pada sepeda motornya. Sebelumnya, dia sempat bersaing di barisan depan bersama rekan setimnya, Reski. Reski mengawali balapan dari posisi ke-8 setelah menjadi pembalap Astra Honda dengan catatan waktu terbaik pada sesi kualifikasi. Dia kemudian finish keempat pada race pertama, sedangkan pembalap Honda lainnya yakni Bintang Pranata Sukma berada di posisi ke-6 dan Maulana Malik di posisi ke-7. Pada race kedua, Reski kembali kompetitif dan finish ke-5, sementara Bintang menempati posisi ke-7 namun keduanya mendapat penalti sehingga posisi akhir Reski menjadi ke-10 dan Bintang ke-11. Sedangkan Maulana finish ke-12 setelah mengalami kendala pada sepeda motornya. General Manager Marketing Planning and Analysis Division Andi Wijaya mengapresiasi perjuangan para pembalap muda Astra Honda sepanjang putaran ketiga IM4IC. Para pembalap muda Astra Honda selanjutnya akan menghadapi putaran keempat IM4IC 2026 di Pertamina Mandalika International Street Sirkuit pada 9 hingga 11 Oktober. Baik pendengar, itu tadi informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama RRI Pro 1 Sungaliat. Waktu zuhur juga sudah semakin dekat. Sebelum kita memasuki waktu ibadah, kita dengarkan dahulu lagu-lagu pilihan berikut ini.
4: Punya produk UMKM yang potensial untuk ekspor, tapi masih bingung harus mulai dari mana? Tenang, ada klinik ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang yang siap mendampingi menuju pasar internasional. Melalui klinik ekspor, Sepradi bisa mendapatkan layanan dan konsultasi ekspor-impor, layanan registrasi kepabeanan, hingga asistensi dalam proses ekspor dan impor. Gratis tanpa dipungut biaya. Yuk, jangan ragu untuk konsultasikan rencana ekspor Sepradi bersama Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang. Hubungi kami melalui 0851-5784-4468 atau akses tautan bit.ly or Klinik Ekspor. Klinik Ekspor Bea Cukai Pangkal Pinang mendampingi UMKM lokal melangkah menuju pasar global.

Tahukah Anda, kabut asap yang sering kita lihat ternyata bukan cuma sekedar kabut biasa. Kabut asap terbentuk ketika asap dari kebakaran hutan atau lahan bercampur dengan udara. Kemudian partikel-partikel kecilnya itu menyebar ke wilayah sekitar. Makanya, semakin banyak asap yang terkumpul di udara, jarak pandang juga bisa semakin pendek. Langit yang biasanya terlihat biru bisa berubah menjadi putih atau bahkan kelabu. Jadi, kalau suatu hari kita melihat langit tiba-tiba berkabut dan jarak pandang berkurang, bisa jadi yang kita lihat bukan kabut biasa, melainkan apa yang sedang memenuhi udara di sekitar kita.

0: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah akhrajahu Muslim wa Tirmizi wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamah sudah dikumandangkan, maka sama sekali tiada sholat kecuali sholat wajib. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah.

0: Iya, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung menemani Anda di kesempatan siang hari ini ya. Saya Novi akan menemani pendengar dalam rangkaian acara kita berikutnya, yaitu melekat mengenal lebih dekat pendengar. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan hadirkan informasinya untuk Anda, dan kita akan mengulik ya seperti apa perjalanan karir dari grup band Armada. Baik, untuk pendengar kami di manapun saat ini Anda berada, jadi jangan kemana-mana, saat lagi saya akan hadirkan kabar yang akan kami hadir dalam edisi kali ini ya, melekat kita, yaitu Armada.
1: Jadikan Sugiyo Pranoto sebagai

banyak pendengar, itu tadi dua lagu yang saya hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan kali ini dari Armada ya, dengan lagunya yang hadir menemani Anda siang hari ini, yaitu Aku Dia Kasihmu dan Apa Kabar Sayang. Ya pendengar, bicara soal Armada, sebelumnya namanya itu Kertas Band pendengar ya, ini merupakan grup musik Indonesia yang domisilinya dari Palembang, Sumatera Selatan. Jadi secara resmi berganti nama menjadi Armada itu di tahun 2007. Grup musik ini beranggotakan 3 orang, ada Sandi Rizal Adi Pradana itu di vokal utamanya, kemudian Andika Mahendra Yuda di gitar utama, dan Meriandi di drum. Jadi genre musik mereka adalah pop Melayu ya, atau pop melankolis pendengar. Jadi awalnya Armada itu dibentuk dengan nama Kertas tahun 2005, anggotanya Rizal di vokalis, gitar akustik dan tamborin, kemudian ada Rada di gitar ritme dan vokal latar, kemudian ada Arga di gitar utama dan vokal latar, kemudian ada Endra di gitar bass vokal latar, dan Andit di drum dan perkusi. Jadi genre musik mereka itu adalah pop ya. Kemudian setahun kemudian di tahun 2026 mereka merilis album judulnya Kekasih Yang Tak Dianggap, dan didaur ulang lagi oleh Pinkan Mambo ya lagu tersebut. Nah di 24 Mei 2007 Kertas band ini resmi berganti nama jadi Armada, dan mereka mulai mempersiapkan album perdana dengan formasi awal Rizal ya, kemudian Endra, Andit, dan tentunya masih alirannya genre pop. Jadi Armada ini merilis album pertama tahun 2008 yang judulnya Balas Dendam dengan single Gagal Bercinta, dengan nama grupnya pun sudah mulai didengar ya. Jadi sukses dengan album pertama, mereka merilis album berikutnya judulnya Hal Terbesar bersamaan dengan masuknya gitaris baru yaitu Mai tahun 2009. Jadi single lagu album ini judulnya Buka Hatimu dan Mau Dibawa Kemana ya. Nama band ini kemudian semakin populer berkat album ini. Kemudian di 18 Maret 2012 Armada kembali meluncurkan album judulnya Satu Hati Sejuta Cinta. Jadi album ini berisikan 10 lagu baru dan 3 lagu lama, namun hanya dijual di gerai KFC di seluruh Indonesia. Kemudian di tahun 2014 Armada juga kembali merilis album kelima judulnya Pagi Pulang Pagi. Jadi ini juga berisi 10 lagu ya, dan album ini juga populerkan hit singlenya Pergi Pagi Pulang Pagi. Dan pada tahun 2018 Armada juga mengisi soundtrack film Sidul The Movie dengan merilis single judulnya Sidul Anak Sekolahan ya, yang sebelumnya dipopulerkan oleh salah satu pemerannya Rano Karno bersama dengan M.E. Voice. Bersama dengan itu Rada memutuskan untuk hengkang dari grup musik ini untuk hijrah dan mengikuti panggilan hatinya untuk dunia keagamaan sebagai pendakwah pendengar. Nah di tahun 2020 Endra yang tanpa kabar memilih hengkang secara tiba-tiba di Februari 2020, dan sebelumnya beberapa tahun yang lalu juga sempat mengidap penyakit meningitis pendengar. Jadi itu ya sekilas tentang Armada, dan nanti saya akan lanjutkan kembali. Kita hadirkan lagi Buka Hatimu dan satu pilihan lagu lainnya. Masih bersama kami dalam Melekat Mengenal Lebih Dekat dari sosoknya grup band Armada.

hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan acara melekat kita mengenal lebih dekat untuk siang hari ini. Pendengar, selanjutnya sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Indonesia Barat.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Hananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021 dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung.
2: Memang fokus kita adalah bagaimana kita menjaga keuangan daerah. Yang paham, yang pengalaman, expert di bidang keuangan itu yang kita pilih menjadi sekretaris daerah.

0: Radio Republik Indonesia, Sungailia dengan Warta Berita Daerah untuk edisi siang hari di Senin 5 Oktober 2026. Rangkaian Warta Berita Daerah diantaranya aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara berhasil memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Setelah sekian lama tidak memiliki sekda definitif, pemerintah Kabupaten Bangka akhirnya melantik Haryadi sebagai sekretaris daerah definitif. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah siang hari ini, aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara berhasil memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Selengkapnya, Debi Nirwandi melaporkan.
1: Dari anggota Lanur Haji Abdullah Sanusi Ananjudin, kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
2: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan paramotor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga kedirgantaraan paramotor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus paramotor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
1: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin, kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
2: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet paramotor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
3: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan paramotor ya, tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini, itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
2: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Digelar secara sederhana, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur Bangka Belitung berlangsung hikmat dan penuh sinergi. Kembali, Debi Nirwandi melaporkan.
4: Hari TNI yang ke-81, ya, hari yang bahagia.
2: Suasana hikmat dan penuh kebersamaan mewarnai peringatan HUT ke-81 TNI yang digelar di halaman kantor Gubernur Bangka Belitung pada Senin pagi. Gubernur Bangka Belitung Hedi Ersani menyampaikan rasa syukur atas peringatan hari jadi TNI yang berlangsung secara sederhana namun penuh dengan makna tersebut. Ia menekankan pentingnya peran TNI dalam mendukung program-program strategis nasional serta mendampingi masyarakat. Ia juga mengapresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI yang bertugas di bumi serumpun sebala ini.
4: Hari TNI yang ke-81, ya, hari yang bahagia, hari yang sederhana, kita rayakan dengan sekedar sederhana. Semoga TNI bisa membela rakyat, bisa bersama-sama dengan rakyat, bersama untuk menuju program Presiden Prabowo untuk mensejahterakan rakyat.
5: Soliditas kita TNI di Babel seperti apa, Pak?
4: Ya, sangat solid, semua Korminda, Pertikal, TNI, Angkatan Laut, Kepolisian, Lanut, Wapimpin dan Rem, kita solid.
2: Sementara itu, Komandan Korem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi menekankan pentingnya sinergitas lintas sektor sesuai dengan visi dan tema peringatan HUT TNI tahun ini, yakni TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: sampai ke sana Pak Gubernur. Intinya tema HUT TNI 81 ini yaitu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jadi ini kalau kita sama-sama, rakyat, dengan Pemda, dengan seluruh lain, sama-sama kita sinergi, di Babel khususnya, insya Allah ya, pembangunan Babel, keamanan Babel bisa terjaga. Itu saja. Saya mau berkata, ya, usia 81 ini sudah tidak muda lagi, sudah lama. Jadi prajurit ini kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuatan prajurit ini ada di kepercayaan sama rakyat.
2: Lebih lanjut, memasuki usia ke-81 tahun, Dante memberikan penekanan khusus kepada anggota atau seluruh prajurit TNI di Bangka Belitung agar senantiasa menjaga hubungan emosional yang erat dengan masyarakat. Dari Pangkal Pinang, di Binirwandi, RRI.
0: Setelah sekian lama tidak memiliki sekda definitif, pemerintah Kabupaten Bangka akhirnya melantik Haryadi sebagai sekretaris daerah definitif. Selengkapnya, Irwan Aulia Rahman melaporkan.
6: Memang fokus kita adalah bagaimana kita menjaga keuangan daerah. Mungkin trennya begitu ya, yang paham.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka melantik Haryadi sebagai sekretaris daerah definitif di Gedung Pertemuan Graha Maras. Haryadi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD menggantikan Asep Setiawan sebagai PLT Sekda Bangka. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Bangka dan pengambilan sumpah janji jabatan yang dipimpin Bupati Bangka Ferry Insani. Dalam sambutannya, Bupati Ferry Insani mengungkapkan saat ini Kabupaten Bangka sedang melaksanakan visi pembangunan Bangka Harmoni. Untuk mewujudkannya dibutuhkan pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif. Untuk itu, peran Sekda sebagai penggerak birokrasi sangat menentukan.
6: Memang fokus kita adalah bagaimana kita menjaga keuangan daerah. Mungkin trennya begitu ya, yang paham, yang pengalaman lah, expert di bidang keuangan itu yang kita pilih menjadi sekretaris daerah. Berarti yang lain gak bagus, selain juga bagus. Nah, alhamdulillah hari ini sudah tercapai.
7: Ferry Insani juga berpesan kepada seluruh penjabat dan ASN di lingkungan Pemkab Bangka untuk mendukung penuh sekda yang baru. Kekompakan dan kolaborasi seluruh unsur birokrasi diharapkan dapat mewujudkan visi pembangunan Bangka Harmoni. Sementara itu, Sekda Bangka Haryadi mengatakan amanah sebagai sekda merupakan tanggung jawab besar. Untuk itu, dirinya memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik.
6: Tugas saya selaku sekda tentu mengacu kepada aturan berlaku bahwa kami membantu Bupati dalam rangka pencapaian visi-misi beliau yaitu Bangka Harmoni. Nah, itulah harapan saya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta petunjuk dari Allah dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada saya dengan sebaik-baik.
7: Pelantikan Sekda Bangka dihadiri Forkopimda Bangka, instansi vertikal, pejabat di lingkungan Pemkab Bangka, dan tamu undangan lainnya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Apel gabungan diwarnai penghargaan ASN Pemkot Pangkal Pinang evaluasi serapan anggaran. Selengkapnya, Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
8: Untuk Kepala OPD, itu sekali lagi mengevaluasi ya serapan-serapan anggarannya yang sudah dilaksanakan serapannya pada bulan Oktober. Karena kita
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang menggelar apel gabungan sekaligus menyerahkan tanda kehormatan Satya Lancana, Karya Satya, Tali Asi Kopri bagi ASN Purnabakti serta hadiah lomba antar perangkat daerah dalam rangka hari jadi ke-269 Kota Pangkal Pinang. Kegiatan yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Pangkal Pinang tersebut juga menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan serapan anggaran menjelang akhir tahun. Bertindak sebagai pembina upacara Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pangkal Pinang, Agustu Effendi mengingatkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar memaksimalkan penyerapan anggaran, sekaligus mempersiapkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD perubahan.
8: Saya sampaikan pada Kepala OPD dan perangkat daerah, kita sudah memasuki triwulan yang keempat, ya, berarti triwulan yang terakhir ini. Dan harapan saya, sesuai arahan dari Pak Wali dan Bapak Sekda dan Ibu Wakil Wali Kota, untuk Kepala OPD, itu sekali lagi mengevaluasi ya serapan-serapan anggarannya yang sudah dilaksanakan serapannya pada bulan Oktober. Karena kita disambi juga pada serapan anggaran di induk juga persiapan untuk pelaksanaan APBD perubahan 2026.
9: Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga menyerahkan Satya Lancana kepada ASN dengan masa pengabdian 10 hingga 30 tahun lebih serta Tali Asi Kopri bagi ASN yang memasuki masa purnabakti per 1 Oktober 2026. Agustu menyebut sebagian besar ASN yang memasuki masa pensiun berasal dari tenaga pendidik, bahkan beberapa di antaranya telah mengabdi lebih dari 3 dekade. Menurut Agustu, pemerintah Kota Pangkal Pinang masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait penerimaan maupun penggantian tenaga pendidik, menyusul adanya perubahan kebijakan kepegawaian termasuk keberadaan ASN berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K penuh waktu dan paruh waktu. Agustu berharap kesejahteraan ASN di lingkungan pemerintah Kota Pangkal Pinang dapat terus meningkat, baik melalui penyesuaian gaji maupun tambahan penghasilan pegawai atau TPP, termasuk bagi P3K penuh waktu dan paruh waktu. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dharma Nusantara, Thor Dharma Wangsa menjelaskan bahwa peluncuran Institut Dargantara merupakan bagian dari upaya yayasan untuk meningkatkan jenjang pendidikan yang dapat diakses masyarakat di Pulau Belitung. Ia pun menyampaikan bahwa Institut Dharma Ganesha Nusantara saat ini telah memperoleh izin dan hadir dengan 4 program studi pada jenjang sarjana atau S1. Kedepan pihak yayasan juga merencanakan pengembangan program studi hingga ke jenjang magister.
1: Harapan kami memang per hari ini kami baru mendirikan 4 prodi ya Pak, baik di tingkat level S1 atau sarjana status 1 di ekonomi, pendidikan dan hukum, namun kami berencana akan menambahkan prodi kedepannya untuk prodi magister atau S2 di manajemen dan magister hukum seperti itu. Tentunya kenapa kami perlu hadir di sini karena kami ingin memberikan eksistensi di perguruan tinggi pada wilayah Belitung Timur dan Belitung supaya masyarakat mampu mengakses pendidikan tinggi, tidak perlu harus keluar, mereka tetap bisa di sini sehingga kami mampu mengakomodir mereka, sehingga nanti kami berharap dengan adanya institusi kami yaitu Institut Dharma Ganesha Nusantara ini mampu meningkatkan indeks prestasi masyarakat yang ada di Belitung dan Belitung Timur.
0: Ia pun berharap nantinya para lulusan bisa memiliki kebanggaan terhadap sebagai putra-putri daerah yang mampu menempuh pendidikan di tanah sendiri sekaligus bersaing di dunia profesional. Dari Manggar Belitung Timur, Setrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan. Selengkapnya Bustomi Ahmad melaporkan.
3: Merokok, aktivitas fisiknya kurang.
4: Seluruh puskesmas di Kabupaten Bangka telah menyediakan konseling upaya berhenti merokok atau UBM guna membantu masyarakat mengatasi kecanduan. Layanan ini ditangani langsung oleh tenaga kesehatan yang terlatih. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan sebanyak 12 puskesmas yang ada memiliki tenaga kesehatan terlatih akan melayani dan mendampingi masyarakat yang kecanduan secara bertahap.
3: Seluruh puskes kita sudah melayani upaya berhenti merokok. Ada tenaga kesehatan terlatih. Aku pengen berhenti merokok, tapi caranya gimana ya? Nah, 12 puskesmas nakes kita sudah terlatih.
4: Nora menjelaskan hadirnya layanan ini di setiap puskesmas bagi pecandu rokok sebagai upaya pemerintah daerah meningkatkan kesehatan masyarakat. Di mana diakuinya ketergantungan atau kecanduan rokok masyarakat di Kabupaten Bangka cukup tinggi. Didominasi kelompok masyarakat menengah ke bawah atau bahkan sejumlah anak di bawah umur sudah mulai merokok. Menurut Nora, upaya berhenti merokok sangat sulit bagi masyarakat yang sudah kecanduan, kecuali memang karena kesadaran diri sendiri. Ia berharap dengan adanya peraturan daerah, perda yang mengatur kawasan tanpa rokok atau KTR di Kabupaten Bangka, bisa mengurangi pencemaran udara dari asap rokok yang mengganggu kesehatan. Bustomi Ahmad melaporkan.
2: Inflasi Tanjung Pandan pada September 2026 mencapai 1,89% secara month of month atau M2M, sekaligus menjadi angka inflasi bulanan tertinggi sejak Januari 2024. Kepala BPS Kabupaten Belitung, Baik Kurniawati, mengatakan selain inflasi bulanan, Tanjung Pandan mencatat inflasi sebesar 0,1% secara year on year dan 3,91% secara year to date. Penyumbang utama inflasi September 2026 baik secara year on year maupun month to month berasal dari kelompok makanan dan minuman dan juga tembakau. Berdasarkan perkembangan inflasi Tanjung Pandan, angka pada September 2026 mengalami peningkatan cukup tinggi dibandingkan Agustus 2026. Kondisi serupa juga terjadi di seluruh kabupaten kota di Provinsi Bangka Belitung yang tercatat mengalami inflasi pada September 2026. Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Belitung, Mel Talia, menilai data inflasi yang dirilis BPS tidak sekedar menunjukkan angka statistik tetapi juga menggambarkan kondisi harga yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Mel Talia, menjaga stabilitas harga menjadi perhatian bersama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kabupaten Belitung memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas harga, terutama karena sebagian kebutuhan masyarakat masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Faktor kelancaran distribusi, biaya transportasi, dan kondisi cuaca. Ketersediaan stok serta perkembangan permintaan masyarakat menjadi hal yang perlu diperhatikan bersama. Dengan berakhirnya laporan tadi mengakhiri Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Sungaliat Bangka Belitung. Selamat siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, peringat Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung masih bersama kami saat ini 18 menit berlalu dari pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Novi masih lanjut kembali menemani Anda, dan nanti saya juga nggak sendiri, saya ditemani bersama dengan Yoga ya, yang bakal menemani pendengar nanti dalam acara kita 100% Indonesia Pro Persada. Nanti akan ditemani sama Yoga sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk pendengar kami yang saat sekarang masih memantau Pro 1, mungkin sekarang ini sudah balik lagi ke kantor ya, setelah tadi rehat sejenak, isomah, istirahat, sholat, makan ya. Ya, kalaupun memang belum, ya ada yang belum menikmati santap siangnya, ya buruan ya, jangan ditunda-tunda. Yang belum sholat juga silakan ya. Baik, untuk siang hari ini saya akan hadirkan dulu beberapa pilihan lagu cantik yang akan menemani pendengar hingga pukul 13 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto berjasa dalam menyatukan umat Katolik untuk mendukung terus berdirinya Republik Indonesia di masa revolusi mempertahankan kemerdekaan. Sosok yang dikenal dengan semboyan 100% Katolik 100% Indonesia itu juga berjasa loh dalam meyakinkan tahta suci Vatikan sebagai negara pertama di Eropa yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sugiyo Pranoto meninggal ketika sedang berada di Belanda pada 22 Juli 1963. Atas jasanya, Presiden Soekarno menjadikan Sugiyo Pranoto sebagai pahlawan nasional.

Oke, baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, itu tadi ada lagu yang saya hadirkan juga dari Angel Peter dengan Rindu, lagu yang rilis tahun 2026. Mudah-mudahan juga bisa menghibur suasana siang pendengar yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 di 96,4 MHz. Dan selanjutnya pendengar, kami hadir menyapa Anda dalam rangkaian acara selanjutnya. Kami sapa Anda kali ini dalam 100% Indonesia Pro Persada, dan tentunya siang hari ini akan ditemani bersama Yoga. Nanti bahasan bersama Yoga adalah olahraga favorit. Jadi silakan saja komentarnya, Anda bisa gabung di acara Pro Persada kita siang hari ini.

Baik, halo pendengar RRI Pro 1 Ngeliat. Selamat siang, kembali bersama saya Yoga di sini yang akan menemani para pendengar dalam sesi berikut di program Pro Persada 100% Indonesia. Bagi pendengar yang mau bergabung, langsung saja hubungi kanal saluran kami di 94301 atau bisa juga bergabung melalui WhatsApp di 0811 7179 111.

Nah, baik pendengar, saya ingatkan sekali lagi untuk tema kita pada Propersada kali ini itu adalah olahraga favorit. Jadi kalau Anda, para pendengar, olahraga apa yang misalnya paling Anda sukai gitu. Misalnya entah itu sepak bola, badminton, voli, jogging, atau mungkin ada olahraga lainnya. Jadi mari bergabung bersama kami dan ceritakan olahraga favorit Anda bersama kami di Propersada. Kami tunggu cerita Anda hanya di RRI Pro 1 Sungaliat. Dan bagi yang mau bergabung sekali lagi di 94301 dan di kanal WhatsApp kami juga di 0108117179111.

0: Baik, pendengar yang mau bergabung silakan bergabung sekarang. Ada pendengar pertama yang nelpon dari WhatsApp nih. Halo, Pro Persada.
1: Halo.
0: Halo, 100 Pro Persada, 100% Indonesia. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Lili di Sungai Liat.
0: Dengan Lili di Sungai Liat. Gimana kabarnya Kak Lili?
1: Kabarku sih baik.
0: Baik, iya. Cuaca di sana gimana Kak Lili?
1: Cuaca di sini panas banget sih hari ini.
0: Iya sama ya. Sungai Liat kemarin itu hujan sekali ya, cuma.
1: Hujan sekali ke dekat rumahku.
0: Oh iya. Nah, tema kita kali ini tuh olahraga favorit Kak Lili. Kak Lili, olahraga favoritnya apa nih? Ada enggak? Suka olahraga enggak?
1: Suka.
0: Apa olahraga favoritnya Kak Lili?
1: Biasa sore-sore main skipping. Olahraga skipping.
0: Skipping. Rekor nih. Skipping terbanyaknya berapa nih?
1: 100 kali sehari.
0: Kuat ini kakinya nih. Baik, Kak Lili mau request lagu apa Kak Lili?
1: Request lagu apa Bango enak siang-siang nih.
0: Apa? Ayo, mau request lagu apa?
1: Lagu luar boleh gak? Apa ada lagu lain?
0: Boleh. Untuk lagunya kita di tahun 2000 ke atas.
1: Lagunya Day 6 Only You.
0: Day 6 Only You. Mau sapa-sapa dulu Kak Lili?
1: Boleh. Salam-salam buat temanku. Buat teman-teman ada banyaklah teman-teman semua di sini. Semoga sehat-sehat selalu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Lili sudah bergabung bersama kami. Buat pendengar lainnya yang masih mau bergabung silakan langsung hubungi kami di Oke, baik, ada pendengar kedua. Langsung aja kita angkat. Halo, Pro Persada. Halo, dengan siapa di mana?
2: Embera, Bang.
0: Dengan siapa?
2: Embera.
0: Halo, Bung Embera, sehat enggak?
2: Ya, Bang, lagi sakit.
0: Lagi sakit? Aduh, Bung Embera belum sembuh-sembuh ya, Bung?
2: Belum.
0: Udah minum obat belum?
2: Udah. Tadi karena masih minum
0: obat. Apa, Bung?
2: Udah minum lah.
0: Iya. Banyak-banyak minum air putih. Lagi panas-panas kayak gini.
2: Kucari minum air putih.
0: Jangan minum air es dulu, Bung. Jangan ngopi. Banyakin minum air putih. Nggak boleh minum air es. Tema kita hari ini tuh olahraga favorit. Bung Embera suka olahraga nggak?
2: Adalah.
0: Apa itu? Olahraga apa itu?
2: Kali.
0: Jangan-jangan nggak suka olahraga nih?
2: Olahraga lah. Tidak.
0: Iya. Ada ini mau request lagu apa?
2: Lagu Hale.
0: Lagu apa?
2: Jamrud lah.
0: Jamrud. Apa?
2: Jamrud.
0: Jamrud. Jamrud ya? Oke, judulnya Basing, bebas. Oke. Mau sapa-sapa ke siapa ini?
2: Masuk dia.
0: Napa, Bung?
2: Napa ya, Bang? Masuk dia.
0: Masuk.
2: Oh, masuk dia.
0: Coba. Tadi itu ada Kak Lili tadi.
2: Lili.
0: Iya.
2: Salam buat Korgi. Buat Radhi, buat Bismi, buat Ria, buat Ria, buat Ria, ingin gampu, ingin gampu, buat Hamid, Denjil, mudah-mudahan para para adin Ayoy buat Purnota Adin buat Tuhan Bang Anji, Niko buat buat Bang Abai buat saya sempat milin buat Iskar Wah buat Gernal buat Ramas buat Ramadan Bang Lul buat Abang lah di pulang lah.
0: Okay, ya. Bang ya. Oke, terima kasih Bung Embera telah bergabung bersama kami. Dan sekarang tadi ada Bung Yota. Bung Yota boleh ditelepon kembali, Bung? Bung Yota dari Bangka Barat. Halo, Pro Persada.
3: Selamat
0: halo
3: siang.
0: Oke.
3: Bang Yoga.
0: Gimana kabarnya, Bang?
3: Alhamdulillah lah, macet nih lah.
0: Alhamdulillah. Ya. Bangka Barat gimana nih? Panas, hujan?
3: Panas, agak sedang lah.
0: Sedang.
3: Kalau tengah sini. Enggak begitu panas.
0: Mendung terus ya?
3: Termasuk enggak lah. Tapi enggak kurang panas. Sedang.
0: Tapi belum hujan.
3: Belum, kemarin juga enggak lah daerah kami ini.
0: Oh iya, udah pernah hujan di sana? Belum?
3: Lah 3 kali kalau di sekitar kami.
0: Tapi air aman ya, enggak kering ya?
3: Oh belum, air masih ngangkut-ngangkut dari lain lah.
0: Oke, okay. Kalau kabar gimana, sehat?
3: Kabar apa?
0: Kabar abangnya dong.
3: Oh,
0: sehat ya?
3: Enggak lah, masih terbaring lah.
0: Masih terbaring. Sudah.
3: Masih musibah dulu.
0: Iya. Kayak Bung Embera ya, masih sakit ya.
3: Mendingan kalau bapaknya patah paha sebelah tempo hari. Selangkangan terbuka. Tapi kini tinggal nunggu-nunggu, enggak tahu masih bisa digerakkan apa enggak.
0: Oh iya, banyak-banyak istirahat aja itu, Bang. Tema kita hari ini tuh olahraga favorit. Nah, Bang Yota ada enggak olahraga favoritnya?
3: Kalau masih muda-muda dulu kayak bola dengan voli lah.
0: Oh, bola tapi yang sama ujung-ujung, voli.
3: Yang ujung-ujung tadi sebelum anu nih masih waktu masih bisa berjalan kan?
0: Iya, betul.
3: Kayak misalnya nyepak-nyepak karung isi tanah kan, tapi di hutan kan, yang gitu. Yang penting berkeringat.
0: Iya.
3: Misal cuma di kebun kan kadang-kadang memang keringat. Tapi kurang ngolah istilahnya kan.
0: Iya. Mau request lagu apa, Bang, hari ini, Bang?
3: Request inilah yang Jawaban Veronica dari White Como.
0: Jawaban Veronica.
3: Dari White Como.
0: Oke, mau sapa-sapanya ke siapa nih?
3: Salam sapanya buat nak apa nih? Yuk, siapa tadi? Lili.
0: Iya, Yuk Lili tadi. Pendengar baru.
3: Embera, ya. Embera, Julia, Pak Irwan, Bang Ramlan, Bude Sumi, Bang Panji, Bang Juan Arif, Bang Rambe, Kelana, Jante, Yuk Ria, Pak Alek, dengan Bu Korea, Pak Azadin, Bang Zulpaizar, selamat siang Bang Zulpaizar. Buat semua lah, selamat siang aja.
0: Oke.
3: Terima kasih Bang Yoga.
0: Bentar bang, untuk lagu jawaban Veronikanya nggak ada di kita bang.
3: Biasa ada biasanya jawaban Veronika.
0: Dari siapa
3: dari
0: itu?
3: Dari Wekomo.
0: Dari.
3: Aduh lupa aku penyanyi ini. Anu ini dah mudah.
0: Apa?
3: ST12. ST12. Puspa.
0: Puspa, oke bang. Oke terima kasih bang ya, bang Yota.
3: Oke, maaf ngerepotin.
0: Ah aman. Bang Yoga. Enggak aman dong. Ah udah ditunggu-tunggu.
3: Terima kasih. Tadi.
0: Oke terima kasih.
3: Terima
0: juga.
3: Kasih berat.
0: Oke.
3: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yota telah bergabung bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Baik pendengar, sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita jeda dahulu dan kita putar dulu lagu-lagu pilihan pendengar kita yang tadi. Jangan kemana-mana karena nanti juga ada sesi berikutnya tentunya di Pro Persada, dan kami akan menantikan telepon-telepon dari para pendengar setia RRI Pro 1 Sungaliat.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Tahukah Anda, ketika Republik Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945, ketika itu umat Muslim Indonesia tengah menjalani ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Momen Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan 9 Ramadan 1364 Hijriah. Meski tengah menghadapi ujian ketika berpuasa, tokoh Republik Indonesia ketika itu sama sekali tidak menurunkan semangatnya dalam mengejar impian memerdekakan bangsa Indonesia dari cengkeraman penjajah loh. Dari semangat itu, kita bisa belajar bahwa momentum kemerdekaan di bulan suci Ramadan dapat kita maknai dengan menjalankan ibadah puasa sembari tetap bekerja keras dalam mengejar cita-cita. Hingga akhirnya, kita benar-benar merdeka di bulan suci Ramadan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, kembali lagi masih bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Baik, pendengar yang masih mau kembali bergabung bersama kami, langsung saja hubungi di 94301 dan di WhatsApp kami 0811717911. Oke, sekarang ada pendengar kita. Halo, Pro Persada.
2: Halo, Pro Persada 100% Indonesia.
1: Oke, dengan siapa di mana?
2: Alex ini lagi di Bangka Selatan.
1: Oke, Bung Alex Bangka Selatan. Di mana, gimana, Bung? Di Bangka Selatan, Bung. Cuaca?
2: Cuacanya panas sekarang.
1: Panas banget ya?
2: Berhari ada hujan, ada sore rebu hujan.
1: Sekarang
2: ini panas, berhari lalu waktu Jumat Sabtu panas banget sekarang. Asap boleh ganti ya?
1: Iya, benar. Sama, sini juga asap juga sini, kabut.
2: Asap.
1: Tapi keadaan gimana? Sehat?
2: Sehat.
1: Oke, enggak ini, enggak sakit tenggorokan, asap. Kenapa?
2: Yoga. Berikut itu, mas saya kabur nih.
1: Aduh, tidur siang ya?
2: Yang bangun orang
1: tergabung,
2: dia bilang.
1: Udah ini ya, minta bangunin buat udah jadwalnya nih gabung Pro Persada. Oke, tema kita hari ini, Bung.
2: Dari Wali ya, udah putar belum?
1: Apa?
2: Dari Wali udah putar belum?
1: Lagu Wali?
2: Ya, Wali dari Baik-Baik Sayang.
1: Wali Baik-Baik Sayang.
2: Jalannya buat Endera. Pak Yota, tapi
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bung Alek udah bergabung. Sekarang ada siapa ini? Ada. Halo, Pro Persada.
3: Halo, assalamualaikum, Pro Persada 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam. Oke, dengan siapa ini? Bu Desumi ya?
3: Iya, sayangku. Apa kabar dirimu?
1: Baik sekali. Bude, gimana kabarnya?
3: Kalau Bude sehat selalu, sayang.
1: Selalu ya.
3: Senang, cuacanya panas bejilang seo.
1: Di Sungai Liat lagi mendung-mendung aja ini, mendung-mendung manja. Nah,
3: mendung-mendung manja semanja hati kita lah.
1: Aduh.
3: Ya. Menghibur teman-teman kita, ya
1: gak? Iya.
3: Apa temanya, sayangku?
1: Tema kita hari ini tuh olahraga favorit, Bude.
3: Kalau dulu ya masih muda-muda, poli.
1: Suka main poli.
3: Kalau udah tua, jalan santai aja lah di depan rumah.
1: Iya, bagus tuh. Yang penting kalau udah tua ini ada aktivitas, ada geraknya lah ya.
3: Iya, bener lah. Yang sehat, yang gak sambil nyiram-nyiram bunga, nyapu-nyapu laman kan udah olahraga.
1: Iya, betul. Yang penting keluar keringet lah itu.
3: Itu yang penting. Jadi sehat, ya gak?
1: Menghirup
3: udara pagi, menghadap matahari yang baru timbul kan, mendapat energi yang baik, ya gak?
1: Iya, betul. Mau request lagu apa hari ini?
3: Aku mau lagunya dari Nat, boleh?
1: Lagu siapa?
3: Akhir
1: Akhirnya aku menemuimu dari siapa? Lagi lagu Naf ya?
3: Iya,
1: Naf. Oke, oke, boleh, boleh, boleh.
3: Nah, boleh ya.
1: Sapa-sapanya?
3: Semualah dari A sampai Z, Bu. Habis. Salam sehat lahir batin dari Bode Sumedi Parentalang ya.
1: Oke. Okay.
3: Saya aku lagi siaran, selama cuap-cuap jaga selalu kesehatan ya.
1: Yeah.
3: Karena ada kabut di sana, masker kalau pulang ya.
1: Iya.
3: Pakai
1: iya.
3: Helm atau kacamata yang ganteng bertambah ganteng buat kamu. Rayu dikit ya sayangku. Membahagiakan semua teman-teman kita ya nak.
1: Iya iya tentu. Bude Sumi selalu membahagiakan kok.
3: Semoga pulangnya selamat sampai di rumah. Hati-hati di jalan ya.
1: Oke baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude Sumi sudah bergabung. Sekarang ada Bang Ahmad Irwan yang mau bergabung bersama kita. Halo Pro Persada.
4: Halo ada 100% Indonesia.
1: Oke, gimana nih Bung, kabarnya Bung?
4: Kabarnya lagi gerah.
1: Gerah, oh, Bandung panas?
4: Iya. Panas, bukan hareudang. Kalau kata orang Bandung mah hareudang.
1: Kalau di Bangka nih udah jam-jam kayak gini udah mulai teduh. Tapi gak hujan-hujan juga.
4: Sampai pakai kaos oblong juga saking gerahnya nih.
1: Sehat kabar gimana?
4: Kenapa sendirian Bang Yoga?
1: Iya hari ini tuh ada Ibu Nopi, cuman Ibu Nopinya lagi ada kesibukan sebentar.
4: Oh gitu.
1: Tema kita
4: lagunya bola lah, lagunya bola.
1: Lagu apa tuh?
4: Iwan Fals.
1: Iwan Fals.
4: Okay. Kan sekarang final Indonesia melawan Thailand, jadi bola lagunya aja.
1: Iwan.
4: Ya soalnya begini, mudah-mudahan. Karena sudah lama menundukkan kemenangan Thailand, mudah-mudahan sekarang waktunya. Paling dulu juga pernah Thailand dikalahkan di Piala Dunia itu ketika era pemain nasional Heri Kiswanto dan kawan-kawan, itu kan. Ketika main di Thailand menang 1-0.
1: Iya.
4: Bahkan di Indonesia menang 2-0, itu kan. Nah itu cuman waktu itu Lurinere kena kartu merah. Punya catatan sama Bang Yoga. Itu aja.
1: Berarti ini lagu Iwan Fals yang judulnya Keseimbangan ya?
4: Ya itu Keseimbangan.
1: Kita masuk ke tema dulu Bung. Ini tema kita apa olahraga itu? Favorit. Nah, olahraga favorit.
4: Olahraga favorit yang dikerjakan atau olahraga misalkan penonton.
1: Ya.
4: Kalau olahraga favorit yang ringan-ringan aja itu kan. Kalau dulu kan saya lebih senang jadi reporter gitu, jadi reporter olahraga walaupun tingkat kecamatan itu kan. Memang olahraga juga kan, tapi saya mungkin setiap ada turnamen selalu kepanggil sebagai reporter aja. benar sama kan. Kalau sepak bola, di bola voli itu kan, wah itu lumayan, tapi yang namanya kesukaan tidak dihitung dengan rupiah itu kan, suka itu aja.
1: Iya, betul. Kalau
4: saya juga pengalaman saya juga pernah sampai saking senang saya jadi reporter, pernah ikut lomba tuh dari Bandung, juara ketiga aja.
1: Keren.
4: Ya, emang pernah, kalau jadi lumayan lah. Iya. Setiap ada turnamen tingkat kecamatan lumayan tuh kan, itu mah kesukaan itu Bang Yoga, bukan tujuan karena materi, tapi kan senang ya. Termasuk olahraga juga senang, tapi lebih paling dipanggilnya suka jadi reporter aja. Karena main paling ukur iseng aja. Kalau turnamen ikut turnamen punya bergabung enggak pernah, cuman paling jadi reporter aja gitu.
1: Iya.
4: Sama jadi reporter juga olahraga mulut. Beda dengan di TV kan, kalau di lapangan tuh ya sudah Pak aja disodorkan langsung ke muka, di sana ada Pak Ramadan gitu kan. Contoh itu mas, satu contohnya. Kirimnya salah buat Bang Jul Faizar, ada Bang Yuta barusan ya.
1: Iya betul.
4: Ada juga Pak Bang Jante, Pak Jadin, juga buat Bang Niko, Bang Alek ya. Buat Bang Leman tuh, Bang Irwan juga tak lupa, buat Pak Rambeklana tuh kan, yang sudah masuk belum Pak Rambeklana itu kan.
1: Iya,
4: buat Bang Jais, ada juga buat Bude Sumi yang barusan sudah masuk, Ibu Kori, Ibu Yulia. Buat Nenek Galau, tak lupa juga buat siapa lagi ya, pokoknya buat Embera atau Beltim atau Ian, pokoknya buat semua-semuanya aja. Okay. Putra Sambas sama itu Putra Banten itu kan. Pak Tajud semuanya aja ya itu kan.
1: Oke.
4: Tanpa terkecuali pokoknya kita harus bersatu untuk mendukung timnas Indonesia melawan Thailand di final nanti walaupun menimbulkan kontroversi finalnya juga. ini. Itu aja lah. Ya, dari Tanah Abang langsung ke Angke itu kan, datang ke kota beli sepatu. Dari Sabang sampai Merauke, mari kita untuk bersatu. Dalam arti bersatu mendukung timnas Indonesia. Terima kasih Bang Yoga. Yuk, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Oke, terima kasih Bang Ahmad Irwan yang telah bergabung bersama kami di program Pro Persada. Untuk pendengar, untuk sesi berikutnya kita hadirkan setelah kita putar lagu-lagu pilihan pendengar kita tadi. Dan jadi jangan kemana-mana karena nanti kami akan kembali untuk menemani Anda di program Pro Persada. Tetap di RRI Pro 1 Sungai Liat.

panas terasa lebih menyengat. Waspada, bisa jadi ini dampak El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik. Dampaknya, Indonesia berpotensi mengalami musim yang lebih kering dan curah hujan yang berkurang. Yuk, hadapi dengan bijak, hemat air, siapkan kebutuhan darurat, dan jangan membakar lahan sembarangan. Kenali risikonya, siapkan langkahnya, tangkap bencana, dimulai dari kita.

0: sih? Kalau habis makan banyak, terus kenyang, kita punya kata kenyang sebagai lawan kata lapar. Tapi, pernah mikir nggak? Apa lawan kata dari haus? Masa pas udah puas minum, kita bilangnya kenyang air? Huh? Ternyata, ada loh kosakata untuk gambarin kondisi kita habis puas minum. Namanya palum. Dalam KBBI, palum berarti sudah puas minum atau hilang rasa haus. Selain palum, ada juga kata galgah yang berarti sudah lega atau segar di kerongkongan.
1: Wow.
0: Jadi, kalau nanti ada yang nanya, masih haus? Kamu bisa jawab, enggak, udah palum.

kerjasama adalah mutlak. Jangan main kalau tak punya otak. Emosi harus ditekan. Kalah menang pemain yang menentukan. Seorang wasit tak boleh curang. Mau curang jadi saja pemain. Jadi pelatih

0: Baik pendengar, masih bersama kami di Pro Persada 100% Indonesia. Bagi yang mau bergabung silakan. Oh, ini ada Bang Rambe Klana nih. Bentar. Halo Pro Persada.
1: Halo. Pro Persada 100% Indonesia.
0: Oke, gimana nih Bung kabarnya Bung?
1: Alhamdulillah baik, Bang.
0: Oke. Cuaca
1: ini dengan gimana? Bang Yoga ya?
0: Iya, dengan Bang Yoga hari ini.
1: Oh. Apa temanya kita nih, Bang?
0: Tema kita hari ini tuh olahraga favorit. Ada nggak olahraga favoritnya?
1: Nah, ada, banyak malah.
0: Wah, apa tuh?
1: Kalau dulu saya di usia-usia 20-an sampai 40 itu di olahraga sepak bola.
0: Sepak bola.
1: Okay. Terakhir karirnya itu pernah menjadi top skor di Piala Bupati Indragiri. Nah, terakhirnya saya pensiun di bola lari terakhirnya. Sama seperti Bang Ahmad Irwan. Setelah itu ada olahraga yang bela diri, ya itu saya hobi juga.
0: Iya.
1: Ya kalau di bela diri jadi asisten tim.
0: Bela diri apa itu?
1: Ya itu aja Bang. Kalau sekarang olahraganya push up sama sit up, squat, jump.
0: Masih rajin ya, tapi olahraga ya.
1: Okay. Sebelum bangun dari tempat tidur itu kita push up.
0: Kayaknya fisiknya bagus ini.
1: Dirutinkan. Ya itu aja Bang.
0: Oke,
1: request lagunya apa nih? Bang. Apa? Pulang malu tak pulang rindu.
0: Pulang malu tak pulang rindu. Sapa-sapanya boleh.
1: Ya, ini udah 5 tahun nih enggak pulang nih, Bang.
0: Ngerantau ya.
1: Oke, sendirian aja, Bang.
0: Sendirian, sebenarnya ditemenin sama ini, sama Ibu Nopi. Cuman Ibu Nopinya lagi ada urusan.
1: Bukan ada sesuatu itu, disengaja dia tuh.
0: Tahu Bung Rambe mau nelpon makanya kabur ya.
1: Uji mental namanya Bang. Jadi dia bilang nanti kalau apa saya ada urusan, benar bukan?
0: Iya.
1: Memang disengaja
0: itu.
1: Oke, salam-salamnya. Boleh ya Bang?
0: Boleh, ke siapa?
1: Nanti kalau kita gak salam-salam gimana Bang? Buat Bang Selvajar, Bang Mail, Bude Sumi tadi udah masuk ya?
0: Udah.
1: Putra Banten, Bang A, Pak Irwan. Nah, silakan nonton bolanya Bang, saya ikut. Silakan nih Bang.
0: Nobar.
1: Buat Mbak Julia, Bang Irwan, Pakri. Bang Niko, Bang Alex, Bang Ramlan, Bang Puji, Bang Yota, sehat selalu. Buat Bang Ramadan yang di Sorong sana, mana suaranya siang ini. Buat Putra Sambas, Bunda Kori, Bang Jante, Bang Hiroshima. Buat Endah Ramadini YTS. Itu aja Bang, buat semua-semuanya. Salam kompak selalu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan kita semua bisa kompak di udara. Melalui RRI Pro 1 Sungai Liat.
0: Oke.
1: Kita doakan RRI-nya selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Buat Bang Yoga, sukses selalu. Amin. Di meja siarnya.
0: Yeah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung Rambe Klana yang udah bergabung bersama kami. Sekarang kita bacakan WA dulu nih, pesan WhatsApp dulu nih. Ada dari Kak Julia. Assalamualaikum Brownies atau Bang Yoga. Ini Kak Julia di Airway. Olahraga favoritnya Kak Julia jogging. Jogging sana sama senam juga. Oke, request lagunya lagu Cinta Tak Ada Logika dari Agnes Monica. Oke, baik Kak Julia. Salam sapanya untuk Ibu Kori, untuk Om Alex, untuk Bude Sumi, untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung. Waalaikumsalam Pak Ramadan katanya. Kemudian untuk Pak Leman, untuk Bang Yota, Bang Niko, Bang Ria Belitung, Bang Jante, T, Pak Irwan Air Kantung, Mas Panji. Kemudian untuk Pak Azadin, terus ada Nyai Jamilah Komang dan juga Mang Brahim. Terus ada Ibu Rindu, untuk Pak Aliando Jambi dan juga Bang Putra Sambas. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada pantun juga. Burung merpati terbang melayang, hinggap sebentar di pohon jati. Kalau hati sudah sayang, takkan pindah ke lain hati. Ada lagi bang pantunnya. Anak-anak main bola, bolanya menggelinding di tepi rawa. Kalau manusia tidak berbuat ulah, pasti tidak akan pernah kecewa. Oke, terima kasih Kak Julia. Kak Julia ini selalu keren ya, selalu ada pantunnya nih yang saya suka nih Kak Julia. Tumben nih Kak Julia nggak nelpon, dia pesan WhatsApp aja nih. Dan kemudian juga ada pesan WhatsApp ini dari Bang Panji Pasgar. Pro Persada, Assalamualaikum Bang Yoga dan juga Mbak Nopi. Salam sehat, olahraga favorit jalan, olahraga favoritnya jalan kaki. Oke. Lagunya mau lagu Hijau Daun dengan judul Suara. Salam untuk Bu Kori, untuk Bang Alex, untuk Bang Erwan, untuk kemudian untuk Mama Endah, terus untuk Dian, untuk Mbak Julia, untuk Bu Desumi, untuk Bang Yota, kemudian Azadin, terus ada Mbak Ria, terus Pak Udo, Bang Reza, atau Ian, atau Azazi dan lain-lain, semua pendengar Pro 1 Sungaliat. Oke, terima kasih Bang Panji Pasgar telah bergabung melalui saluran WhatsApp kami. Dan tentu saja jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan menyajikan informasi menarik. Dan tentunya sebelum masuk ke sesi berikutnya, kami putarkan lagu-lagu pilihan dari para pendengar kita yang telah request lagu-lagu favoritnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungaliat.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kerjaan belum selesai, jalan udah nunggu, tapi kok badan mulai lemas dan susah fokus ya? Mau ngerjain satu tugas aja, rasanya loading. Eits, jangan buru-buru salahin kerjaan atau kurang tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan cairan. Dehidrasi ringan bisa bikin tubuh terasa lelah, pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus gak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.

Pendengar, tahukah kamu bahwa 3 kali tiupan peluit dalam situasi bencana bukan sekedar bunyi biasa. 3 tiupan pendek berulang merupakan tanda internasional untuk meminta pertolongan. Isyarat ini digunakan agar tim penyelamat lebih mudah mengenali bahwa ada seseorang yang tengah membutuhkan bantuan. Dibanding berteriak, peluit bisa lebih hemat tenaga dan suaranya bisa menjangkau lebih jauh. Dengan memahami kode sederhana ini, bisa membantu menyelamatkan diri atau bahkan orang lain di sekitar Anda. Karena dalam kondisi darurat, 3 tiupan peluit bisa berarti 1 harapan untuk bertahan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar RRI Pro 1,5 Lihat, itulah tadi Pro Persada hari ini dengan tentunya dengan tema olahraga favorit. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung dan juga berbagi cerita bersama kami. Semoga obrolan kita hari ini bisa menambah semangat untuk tetap aktif dan menjaga kesehatan tentunya. Sampai bertemu kembali di Pro Persada berikutnya dengan tema dan juga obrolan yang lebih menarik lainnya yang akan kami hadirkan untuk para pendengar di manapun Anda berada. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersama RRI Pro 1 Sungai Liat. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi kami akan hadirkan seputar informasi menarik di jam 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Yakni temanya programnya itu dengan UMKM Bicara. Dan tentunya akan kami hadirkan informasi-informasi mengenai UMKM lokal kita di Bangka Belitung. Untuk pendengar RRI Pro Sungai Liat, selamat beraktivitas dan juga beristirahat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Peristiwa tsunami atau gelombang besar yang menghantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.

0: Peristiwa tsunami atau gelombang besar yang menghantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.
1: Baik pendengar RRI Pro 1 Sungaliat, setelah tadi kita ngobrol santai di Pro Persada, sekarang waktunya kita beralih ke pembahasan informasi dan informasi-informasi ringan seputar UMKM. Nah, bicara soal UMKM, tentu banyak sekali cerita menarik yang ada di sekitar kita. Mulai dari usaha kuliner, kerajinan, produk lokal, sampai juga berbagai usaha kecil yang mungkin selama ini seringkali kita ketemui gitu. Nah, tapi belum banyak juga kita ketahui informasinya. Nah, melalui program ini pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat berbagai informasi ringan seputar UMKM lokal. Termasuk perkembangan usaha, produk-produk lokal, dan tentunya hal-hal menarik lainnya yang bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 1 Sungaliat, karena setelah ini kita akan berbicara seputar UMKM lokal.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik mendengar, berikut informasi yang kami hadirkan melalui portal berita kami di rri.co.id. Kain cual dan anyaman resam bubble memikat di Krianusa 2026. Nah pendengar, jadi di stan Bangka Belitung itu banyak sekali para masyarakat bubble tentunya menjual tenun cualnya gitu, yang mana dengan motif yang sangat klasik, warnanya juga punya modern gitu. Nah kemudian sejak dibuka pada 26 September Krianusa 2026 di Jakarta International Convention Center, jadi ruang pertemuan produk kerajinan daerah dengan pecinta seni, kolektor kain tradisional, dan juga tentunya pelaku industri kreatif. Di hari terakhir, kria dan wastra bubble, yakni kain tenun cual dan anyaman resam di gerai Dekranasda Bubble, jadi daya tarik dan memikat pengunjung. Rani selaku salah satu pengunjung, ia mengaku telah membeli sehelai cual karena pas dan juga untuk dress ataupun bawahan kebayanya. Ia juga membeli anyaman resam untuk buah tangan. Kabid Ekonomi Kreatif Disbudda Parpora Bubble Zayuni mengatakan, pihaknya bersama Disperindak kelola dua stan ukuran masing-masing 3x3 meter. Disbud Parpora dampingi pelaku ekrap Pulau Bangka di Disperindak bahwa pelaku usaha Pulau Belitung. Menurutnya, antusiasme pengunjung terhadap produk ekrap bubble sangat-sangat tinggi sejak hari pertama. Produk rajutan jadi salah satu paling menarik perhatian, tuturnya. Dan juga pendengar, Gubernur Bubble Hidayat Arsani dan diwakili Kepala Disperindak Bubble Subekti menyebut seluruh kabupaten atau kota di Bubble terwakili di pameran, mulai dari Pangkal Pinang, Kabupaten Bangka, terus disusul dengan Bangka Tengah, hingga Bangka Barat, hingga Belitung. Nah demikian informasi yang kami sampaikan seputar UMKM, dan tentunya jangan kemana-mana karena sebentar lagi setelah jeda lagu berikut ini kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Sungaliat.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: Jika bahagia sama Dilan.
1: Jika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Saudara pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan, atau puntung rokok yang masih nyala. Ingat,

0: tinggalkan.
1: Dan selalu sediakan alat pemadam sederhana di rumah atau tempat kerja. Kalau melihat tanda-tanda kebakaran, jangan panik. Segera matikan sumber api jika aman dan hubungi petugas pemadam kebakaran. Waspada kebakaran bukan cuma soal menyelamatkan harta, tapi juga menjaga keselamatan jiwa. Karena tanggap bencana dimulai dari kepedulian kita bersama.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung masih dalam sajian acara kita, yaitu lagu-lagu hiburan pendengar, dan selanjutnya kita akan perbaharui dulu informasi untuk Anda pendengar. Dan kali ini kita akan dengarkan laporan dari reporter kami Debby Nirwandi pendengar, dan ada informasi yang akan diperbaharui terkait mengenai pelantikan Sekda Bangka Belitung. Baik, untuk Anda pendengar dimanapun saat ini Anda berada, kita langsung saja dengarkan laporan dari reporter Debby Nirwati terkait pelantikan Sekda Bangka Belitung. Baik, rekan Debby, silakan laporan Anda.
1: Baik, rekan Novi dan juga pendengar yang manapun berada, saat ini saya sedang berada di kantor Gubernur Bangka Belitung, di mana saat ini baru saja dilakukan pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung definitif, yakni Ferry Aprianto, yang diketahui bahwa beliau ini menjabat sekitar 2 tahun sebagai penjabat Sekda Bangka Belitung. Hari ini resmi sebagai definitif sebagai Sekda Bangka Belitung, yang diketahui bahwa sudah malang melintang di birokrasi baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Dan juga pelantikan dipimpin oleh Gubernur Bangka Belitung ini diberikan beberapa penekanan oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Sani. Pertama, penguatan internal dalam arti birokrasi. Kemudian gubernur sendiri di sisi luarnya, sehingga ini adalah tangan kanan daripada Gubernur Bangka Belitung untuk mempermudah dalam proses birokrasi dan lain sebagainya di level pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian tadi Ferry Aprianto juga menyampaikan rasa terima kasihnya, kedukungan semua pihak atas dilantiknya pada hari ini sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung, di mana ia menyatakan siap menjalankan tugas sebagai Sekda membantu Gubernur Bangka Belitung dalam menjalankan tugasnya. Kemudian tempat hadir tadi beberapa pejabat tinggi di Provinsi Bangka Belitung, termasuk mantan PJ Gubernur Bangka Belitung Sugito, hadir dalam prosesi pelantikan tadi, yang juga turut memberikan dukungan apresiasi kepada Sekda Bangka Belitung hari ini, Ferry Aprianto, yang dilantik. Demikian rekan Novi, informasi dapat sampaikan. Kembali ke Anda.
0: Ya, baik, terima kasih rekan Debby Nirwandi yang sudah bergabung bersama kita di kesempatan kali ini, dan tadi update informasinya ya. Dan pendengar dimanapun saat ini Anda berada, nanti kami akan perbarui kembali informasi lainnya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peristiwa tsunami atau gelombang besar yang menghantam daratan tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa bumi. Bencana tsunami yang melanda wilayah pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018 itu justru disebabkan oleh bencana non-gempa bumi. Menurut BMKG, letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda menjadi penyebab dari munculnya tsunami yang akhirnya menyebabkan lebih dari 400 orang korban meninggal dunia dan 7.000 orang luka-luka. Bencana tsunami di penghujung 2018 tersebut menjadi pembelajaran penting untuk kita, bahwa tsunami tidak selalu disebabkan oleh aktivitas gempa tektonik.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
1: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
2: Iya, enggak apa-apa, Wi.
1: Iya. Dadah, Ibu.

Tahukah Anda, kabut asap yang sering kita lihat ternyata bukan cuma sekedar kabut biasa. Kabut asap terbentuk ketika asap dari kebakaran hutan atau lahan bercampur dengan udara. Kemudian partikel-partikel kecilnya itu menyebar ke wilayah sekitar. Makanya, semakin banyak asap yang terkumpul di udara, jarak pandang juga bisa semakin pendek. Langit yang biasanya terlihat biru bisa berubah menjadi putih atau bahkan kelabu. Jadi, kalau suatu hari kita melihat langit tiba-tiba berkabut dan jarak pandang berkurang, bisa jadi yang kita lihat bukan kabut biasa, melainkan apa yang sedang memenuhi udara di sekitar kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kerjaan belum selesai, jalan udah nunggu, tapi kok badan mulai lemas dan susah fokus ya? Mau ngerjain satu tugas aja, rasanya loading. Eits, jangan buru-buru salahin kerjaan atau kurang tidur ya. Bisa jadi tubuh kamu lagi kekurangan cairan. Dehidrasi ringan bisa bikin tubuh terasa lelah, pusing, bahkan bikin konsentrasi kita menurun. Nah, coba deh ingat-ingat kapan terakhir kali kita minum air putih. Jangan tunggu sampai haus ya. Biasakan minum secara rutin, apalagi kalau seharian sibuk kerja. Karena ternyata yang bikin kamu susah fokus gak selalu kerjaannya. Bisa jadi kamu aja yang kurang minum.

Mana tadi ada satu lagu Cinta Tak Terlambat ya. Satu lagu yang saya hadirkan juga untuk menemani sore Anda yang saat sekarang mendengarkan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Dan nanti pendengar, kami juga akan hadirkan untuk Anda ya sajian acara berikutnya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kita akan dengarkan sajian Warta Belajar Sumba yang dapat Anda dengarkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat.

itulah yang akan kamu rasakan saat berkunjung ke Venesia. Di kota yang terletak di Italia ini, transportasi utama bukanlah mobil, melainkan perahu. Warga setempat menggunakan vaporetto atau bus air, sementara wisatawan sering memilih gondola untuk menikmati suasana romantis khas Venesia. Uniknya lagi, jalanan di Venesia bukanlah aspal, melainkan lorong-lorong kecil dan jembatan yang menghubungkan pulau-pulau di dalam kota. Karena itulah kendaraan bermotor tidak bisa beroperasi di sini. Salah satu ikon paling terkenal tentu saja Grand Canal, jalur air utama yang membelah kota dengan pemandangan bangunan klasik di kedua sisinya. Suasana di sepanjang kanal ini terasa begitu tenang dan artistik. Tak hanya bebas polusi, Venesia juga menawarkan pengalaman wisata yang berbeda, lebih santai, lebih dekat dengan budaya, dan tentunya sangat fotogenik. Jadi, kalau kamu ingin merasakan liburan tanpa hiruk pikuk kendaraan, Venesia bisa jadi destinasi impian yang wajib masuk dalam daftar perjalananmu.

0: Baik, pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat kita bergabung bersama Koril Belajar Sumba. Saatnya kita dengarkan Warta Belajar Sumba.
1: Atau usahanya ke depan?
2: Semoga kan kalau usahanya tuh maju. Yang pastinya kalau maju, yang pastinya kalau pemasaran, yang intinya tadi kan, kalau pemasarannya udah luas, produksi kita kan makin banyak.
1: Cuannya makin banyak.
2: Cuannya makin banyak. Yang pasti tadi ibu-ibunya semakin
1: semangat.
2: Semangat.
1: Ya. Mm-mm. Terima kasih ya,
2: iya.
1: Mbak Windy, Mbak Jati.
3: Terima kasih Bu.
1: Terutama Mbak Jati nih, semoga tetap semangat mendampingi.
3: Doanya saja Bu.
1: Iya, sehat selalu ya Mbak Windy juga, tetap
3: Bu
1: semangat.
3: Bu Nadia juga.
1: Iya, terima kasih. Semoga sukses semuanya.
2: Amin.
1: Dan kami tutup ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di UMKM Bicara dengan dua narasumber kita, ada Mbak Windy dan Mbak Jati, dengan tema kita naik kelas dengan olahan ikan, cerita UMKM Jasmine Sugar. Terima kasih pendengar sudah bergabung, juga yang monitor siaran kita via YouTube dan juga WA dan juga RRI Digital. Semoga akan memberikan manfaatnya buat kita semua. Saya Nadia pamit undur di UMKM Bicara. Terima kasih pendengar. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMKM
4: Bicara, dari sini untuk Nusantara. Baru saja Anda dengarkan informasi, cerita, dan tips dalam dunia usaha UMKM Bicara.

0: untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara Dua 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Saudara pendengar, kebakaran bisa terjadi kapan saja dan seringkali berawal dari hal sepele. Colokan menumpuk, kompor lupa dimatikan.

0: terhadap keselamatan warga. Pihaknya juga berkomitmen penuh untuk mempertahankan Kabupaten Bangka bebas dari ancaman rabies. Bupati Ferry Insani juga menjelaskan penyuntikan vaksin secara berkala sangat penting untuk mempertahankan status bebas rabies serta melindungi masyarakat dari risiko tertular penularan zoonosis.
1: Zero rabies, semua kita mau zero ya. Di sektor kesehatan juga begitu. Ya ini nanti kesehatan, Pak. Setelah kemarin kita DBD, kemudian campak ini juga rabies. Semua kita antisipasi ya, kita mitigasi ya. Jangan sampai gigit orang atau dia menular, jadi masalah.
0: Melalui program vaksinasi ini, Dinpan Pertan Kabupaten Bangka juga mengimbau kepada para pemilik hewan peliharaan untuk proaktif memanfaatkan layanan vaksinasi gratis yang diselenggarakan pemerintah demi menjaga kesehatan hewan sekaligus keamanan lingkungan sekitar. Walaupun begitu, di Kabupaten Bangka dan umumnya di Kepulauan Bangka Belitung masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian.

0: tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat masih nol kasus atau bebas rabies, namun tetap menjadi perhatian karena sifat zoonosis yang dapat
1: lain yang belum melapor.
2: Jadi kalau di total ini ada 28 TKP ya rekan-rekan, 28 TKP di sekitaran wilayah Jakarta Pusat. Perkara ini terkait dengan penjamretan sebagaimana pasal 477 subsidiar pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun dan juga terkait dengan tindak pidana penadahan sebagaimana pasal 592 ayat 1 dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
1: Polisi menangkap SS di kawasan Kemayoran pada Kamis 24 September 2026. Sebelum mengembangkan informasi hingga menangkap NAR di wilayah Kota Bekasi, dari pengungkapan tersebut polisi menyita sejumlah telepon seluler serta sepeda motor Kawasaki Ninja yang diduga digunakan untuk melakukan aksi penjabretan. Berdasarkan penyelidikan sementara, NAR diduga telah beraksi sekitar 2 bulan dengan sasaran antara lain pengendara maupun pejalan kaki, terutama korban yang menggunakan telepon seluler saat berjalan. Pendengar, seorang pasien patah tulang di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat kehilangan motor saat berobat di klinik pengobatan di...
3: Mungkin apalagi untuk anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menek...
3: Anak-anak kecil ya, bahaya juga untuk anak kecil.
4: Kalau menurut saya untuk menek

0: 101 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Mobile application RRI Digital.
1: Pendengar, kami mohon maaf untuk program Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Palembang tidak dapat kami lanjutkan karena adanya gangguan teknis, dan untuk kebersamaan kita di Bengkulu sore ini masih akan terus lanjut bersama saya, Hari Ansyah. Tetap bersama kami.

Dimanapun saat ini Anda memantau siaran kami, mohon maaf ya untuk warta Belajar Sumba kita sore hari ini tidak berlangsung secara utuh dari RRI Palembang karena faktor sinyal yang sepertinya sedang ada gangguan. Jadi untuk berikutnya kami hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, baik pendengar Pro Satu RRI sekalian, Bangka Belitung ada satu lagu ya, Karena Aku Cinta Kau. Lagunya aransemen ulang dari Soraya Novo, mudah-mudahan juga bisa menghibur semuanya. Nah, kali ini pendengar dari RRI.co.id, tim SAR gabungan kembali menemukan dua jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport, pendengar ya. Dan disampaikan juga dari KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Jadi penemuan ini terjadi pada hari ke-22 operasi pencarian pada Minggu 4 Oktober 2026. Pendengar, Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jasad ditemukan oleh tim SRU Palangkaraya. Jadi keduanya ditemukan ketika tim SAR gabungan melakukan penyisiran di sejumlah wilayah Kabupaten Seruyan. Proses ini dijelaskan dilakukan guna memastikan identitas serta status kedua korban yang baru ditemukan. Putu mengatakan pencarian lanjutan masih dilakukan dengan mengerahkan personil dan berbagai sumber daya yang berbeda. Dengan sumber daya yang tersedia, pendengar, penyisiran dilakukan baik di wilayah darat maupun perairan Kalimantan Tengah yang menjadi fokus dari operasi tersebut. Operasi disampaikan melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, serta berbagai potensi SAR lainnya, jadi seluruh unsur dikerahkan untuk melakukan penyisiran di sejumlah lokasi yang diperkirakan berkaitan dengan pencarian korban KM Virgo Transport 8. Dengan ditemukannya dua jasad pada hari ke-22, operasi SAR masih belum dihentikan, jadi tim gabungan akan terus melakukan pencarian melalui jalur darat dan laut untuk menemukan 53 korban yang masih dinyatakan hilang, pendengar. Jadi 82 korban yang dinyatakan meninggal ya. Penemuan dua jasad ini menambah perkembangan terbaru dalam operasi pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Dan hingga hari ke-22 operasi, Basarnas mencatat sebanyak 190 orang telah ditemukan dari total 243 orang yang tercantum dalam manifest kapal. Dari 190 orang yang telah ditemukan, sebanyak 108 orang dinyatakan selamat. Sementara itu 82 orang lainnya telah dikonfirmasi meninggal dunia dan 53 korban masih dalam proses pencarian. Data tersebut merupakan kondisi hingga Minggu pukul 17:30 waktu Indonesia Tengah, dan tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian untuk menemukan puluhan korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Nah, itu pendengar informasi ya, dan mengenai operasi tim SAR KM Virgo hari ke-22, 190 orang ditemukan dan 53 masih hilang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Pernahkah Anda berhenti di persimpangan jalan, menunggu lampu merah berubah hijau? Lampu lalu lintas atau yang sering kita sebut traffic light, kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, tahukah Anda bahwa awal mula traffic light sangatlah sederhana? Pada tahun 1868, lampu lalu lintas pertama dipasang di kota London, tepatnya di dekat gedung Parlemen Inggris. Sistem ini dirancang oleh seorang insinyur bernama John Fink Knight. Berbeda dengan sekarang, lampu tersebut masih menggunakan gas dan dikendalikan secara manual oleh petugas. Warnanya pun merah dan hijau, tanpa kuning. Namun sayangnya, penggunaan gas membuatnya berbahaya. Tak lama kemudian, lampu tersebut meledak dan menyebabkan cedera pada petugas. Sistem ini pun dihentikan. Barulah pada awal abad ke-20, lampu lalu lintas modern mulai berkembang. Di Cleveland, Amerika Serikat, diperkenalkan lampu lalu lintas listrik pertama pada tahun 1914. Beberapa tahun kemudian, warna kuning ditambahkan sebagai tanda peringatan. Sejak saat itu, sistem merah, kuning, dan hijau menjadi standar di seluruh dunia. Kini, traffic light tidak hanya mengatur kendaraan, tetapi juga membantu pejalan kaki menyeberang dengan aman. Bahkan, di beberapa kota besar, sistemnya sudah terintegrasi dengan teknologi pintar. Dari lampu gas sederhana hingga sistem digital canggih, traffic light telah berkembang demi satu tujuan, menjaga keselamatan kita di jalan. Jadi, saat lampu merah menyala, ingatlah, itu bukan sekedar tanda berhenti. Itu adalah bagian dari sejarah panjang keselamatan di jalan raya.

0: kembali hadir untuk masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan masyarakat, Yayasan Rudy Center bekerja sama dengan PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kembali menggelar operasi katarak gratis tahun 2026. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada 26 hingga 30 Oktober 2026 di Rumah Sakit Umum Daerah Depati Hamzah, Pangkal Pinang, tanpa dipungut biaya.
2: Pendaftaran telah dibuka dan gratis. Bagi Anda atau anggota keluarga yang telah didiagnosis menderita katarak, segera daftarkan diri melalui kantor DPC PDI Perjuangan terdekat atau hubungi panitia di 0812-1260-6269.
1: Jangan lewatkan kesempatan ini. Mari bersama wujudkan penglihatan yang lebih baik untuk kualitas hidup yang lebih

masih bersama Pro 1 RRI Sungaliat Bangka Belitung, dan tentunya pendengar saat ini pukul 17 lewat 3 menit saya masih akan lanjut ya menghadirkan ragam informasi lainnya yang akan hadir menemani sore Anda.

Tahukah Anda, kabut asap yang sering kita lihat ternyata bukan cuma sekedar kabut biasa. Kabut asap terbentuk ketika asap dari kebakaran hutan atau lahan bercampur dengan udara. Kemudian partikel-partikel kecilnya itu menyebar ke wilayah sekitar. Makanya, semakin banyak asap yang terkumpul di udara, jarak pandang juga bisa semakin pendek. Langit yang biasanya terlihat biru bisa berubah menjadi putih atau bahkan kelabu. Jadi, kalau suatu hari kita melihat langit tiba-tiba berkabut dan jarak pandang berkurang, bisa jadi yang kita lihat bukan kabut biasa, melainkan apa yang sedang memenuhi udara di sekitar kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Baik, pendengar, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan kita untuk kesempatan sore hari ini, pendengar. Dan selanjutnya kami akan hadirkan pilihan lagu-lagu religi. Dan tentu saja, pendengar, nanti Anda juga dapat simak pengajian Air Suci Al-Quran dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Sungai Liat dan sekitarnya.

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Sungai Lihat Bangka Belitung, hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar, sesaat lagi kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yang mana untuk kali ini akan ditemani bersama Qori'ah Siti Humairah bacakan surah Al-Ahqaf dimulai ayat 29 hingga 32, dirangkaikan nanti dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insyaallah berkumandang pada pukul 17:52 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, apa lagi, Mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapa tak kemana, Es?
0: Penan palak ku nih, Mai.
1: Ya ngapa, penan Es?
0: Bukan ku nih, cuman lah nak buat usaha ku nih. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah nih ya.
1: Oh, kini, nih. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi yang kok nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar di mana-mana Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1.0 lihat. Dan kembali lagi mendengar, untuk di kesempatan malam hari ini kita akan berbagi informasi untuk Anda yang masih kami kutip dari rri.co.id. Ya, pendengar, kali ini juga informasinya di mana di Senakar Pangkal Pinang masih siapkan SDM kompeten, pendengar. Ya, dan untuk Anda juga yang baru saja bergabung, selamat bergabung di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, terima kasih atas kebersamaannya, baik melalui RRI Digital ataupun RRI Terserial. Ya, pendengar, Dinas Tenaga Kerja Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang juga mengatakan pihaknya hingga saat ini masih secara masif menjalankan berbagai program pelatihan serta penempatan tenaga kerja, di mana untuk peningkatan kompetensi tersebut juga menjadi salah satu langkah penting mengingat angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang masih menjadi perhatian.

0: Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusis saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat, dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Arnoldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Apa? Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22, operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terjadi.

0: daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
1: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan Kantor SAR Banjarmasin dan Kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
1: Dengan tambahan 2 korban yang berhasil dievakuasi, jumlah korban KM Virgo Transport 8 yang telah ditemukan mencapai 190 orang dari total 243 orang dalam manifest. Sebanyak 108 orang dinyatakan selamat, 82 orang meninggal dunia, sedangkan 53 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
5: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
4: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
5: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
6: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Pak Basarnas sendiri. Untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS, segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
7: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
6: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
5: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya. Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
8: Yang ketiga nih, kita berapa kali kunker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
9: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi.

0: sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
1: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
0: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
2: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan, terutama bagaimana PPH 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPH 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPH 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
0: Panja RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
5: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
4: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
5: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
6: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diprioritaskan. Saya persilakan, Pak.
5: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami, Niar Abdul Litiloli. Niar.
7: dan sekarang saat ini kami sedang berada di Senayan sama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana tepatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP. Dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan kami sampaikan timnas tamu atau tim tamu Thailand, yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa data pun masyarakat berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SUGBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan, di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romini dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdung yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Erkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti. Dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA Asian Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan bisa kami sampaikan pendengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disediakan. Salah satunya adalah setiap penonton yang ada di tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun dan saya akan supporter juara. Itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia dalam malam hari ini. Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA Asian Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi, mungkin akan menjadi pengisi acara pada malam hari ini dalam partai penutup Ini kan sebenarnya yang dapat kami sampaikan dari stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mira Tuli Teloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: apa gemai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana es?
0: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Jangan oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
0: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Dan kembali lagi informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan sebelumnya juga untuk pendengar yang baru saja sampai rumah, selamat beristirahat ya. Selamat makan malam, mungkin baru sempat makan malam atau baru nyampe banget nih, baru mau beres-beres ya. Selamat beres-beres, selamat bersih-bersih dulu ya. Udah bersih badan, silakan sapa keluarga Anda, pendengar. Ya, baik pendengar, kali ini juga informasinya ya, di mana PT Pertamina Patram menahan harga bahan bakar minyak non-subsidi dan after sepanjang Oktober 2026. Kebijakan ini membuat harga BBM non-subsidi tetap sama dengan September 2026. Dan ini disampaikan langsung oleh Direktur Perencanaan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto. Saat ini juga pendengar, kondisi berubah setelah eskalasi konflik geopolitik pada akhir Februari 2026. Dan menurutnya gejolak tersebut juga mendorong harga BBM meningkat signifikan, bahkan harga solar juga sempat menembus 25.000 per liternya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengikuti drama radio kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, Oktober, Senin 5 Oktober 2026. Selamat mengikuti.
1: Cinta di balik pintu. Ini kisahku yang sangat menyedihkan, yang mana aku dihianati oleh suamiku sendiri. Kisahku ini berawal saat aku menerima asisten rumah tangga yang mau bekerja di rumahku. Saat itu aku sangat percaya padanya, namun malapetaka itu datang menghampiriku. Apakah aku terlambat atau tidak untuk menyadarinya?
2: Bu Sari, Bu Sari, sini.
3: Ada apa, Bu Joni?
2: Coba lihat, Bu Dian, kayaknya punya pembantu deh.
3: Yang mana? Apa yang lagi jemur kain itu?
2: Iya, yang pakai daster itu.
3: Oh iya juga ya. Apa, pembantunya cantik?
2: Kalau cantik bisa bahaya.
3: Nanti aku tanya sama Bu Dian ya, saat masuk kerja.
2: Oh iya, kamu kan teman kantornya.
3: Nah itu dia.
2: Jangan lupa ya, kabarin aku kalau ada jawabannya.
3: Siap. Ya sudah ya, aku mau lanjut jemur kain dulu.
2: Iya, silakan.
1: Abang pulang jam berapa hari ini?
4: Agak malam, Dek, sekitar jam 10 nanti.
1: Yang jemput anak-anak siapa dong?
4: Kan ada putri nanti yang jemput.
1: Oh iya, hampir lupa aku, Bang.
4: Ya sudah, Abang mau berangkat kerja dulu ya.
1: Bu, ini bekal Bapak, tertinggal. Oh iya, terima kasih, Putri. Iya, Bu, sudah kewajiban saya. Bang, ini bekalnya kelupaan. Untung diingatkan sama Putri.
4: Oh iya, hampir saja. Abang berangkat dulu ya.
3: Pagi, Bu Dian.
1: Eh, Bu Sari, selamat pagi. Ada apa ini? Kelihatannya bahagia sekali.
3: Minggu depan aku ikut bos keluar kota.
1: Oh ya, selamat ya,
3: Bu Dian.
1: Iya, kenapa Bu Sari?
3: Di rumah ada siapa saja?
1: Aku sama suami, ada juga anak-anak.
3: Lah, kemarin saya lihat siapa dong? Gak mungkin anak kamu cepat gedenya.
1: Oh, maksud kamu yang kerja?
3: Iya, apa itu yang kerja sama kamu?
1: Oh iya, Bu Sari, namanya Putri, janda anak 5.
3: Apa? Enggak bahaya itu?
1: Enggak lah, ini aman, mukanya juga enggak cantik-cantik amat lah. Apalagi dia punya anak 5, mana mungkin suamiku tergoda padanya. Sekelas kita ini ditinggal, ya enggak mungkin lah.
3: Iya dong, kita ini kan cantik, sudah kerja, serta mandiri lah. Mana mungkin suami-suami kita hianati kita.
1: Benar banget itu. Lagian kan aku cari yang kerja hanya untuk bantu-bantu aku dan anak aku. Sebenarnya kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah, tapi kita juga ada karir yang harus kita jaga. Kalau enggak, kita enggak dapat uang kan?
3: Setuju. Sebelum nikah pun kita sudah kerja. Yang penting kamu jangan lalai juga ya. Hati-hati loh, sekarang banyak pelakor.
1: Aman kok, soalnya akhir-akhir ini aku sudah tidak sanggup lagi cuci baju, setrika, apalagi pelantai. Dengan tugas kita yang makin menumpuk ini, apa enggak sakit-sakit badan ini pulang-pulang? Rumah berantakan.
3: Benar juga itu. Yang penting, Bu Dian, wajib cek-cek juga kerjanya. Jangan nanti malah nyusahin kamu. Beda sama aku, masih belum sanggup bayar asisten rumah tangga. Uangku habis bayar ini itu. Tapi suatu saat nanti, aku juga maulah enak kayak kamu.
1: Siap, Bu Sari. Makasih ya perhatiannya. Suatu hari nanti, Bu Sari pasti bisa juga menemukan asisten rumah tangga seperti aku.
3: Dengan senang hati, aku pergi dulu ya. Mau nyusun laporan untuk keluar kota.
1: Selamat ya.
3: Makasih.

0: Saat menjelaskan pada Bu Sari, aku bangga karena aku punya asisten.
1: Bu Putri, minta tolonglah buatkan kopi dulu.
2: Iya, Pak, sebentar.

0: Ini Pak kopinya. Ini juga saya sudah goreng pisang.
1: Oh ya? Wah enak nih. Dapat dari mana pisangnya?
0: Di belakang rumah Pak. Banyak pisang yang masak. Buah jambu batu sama jeruk pada berjatuhan Pak. Jadi saya kumpulkan. Semua pada masak-masak loh Pak.
1: Oh ya? Sudah lama juga nih saya tidak bersih-bersih pekarangan belakang. Baiklah, terima kasih ya Bu Putri.
0: Panggil Putri saja Pak. Kayak kelihatan tua kalau dipanggil ibu-ibu.
1: Oh iya ya, maaf ya.
0: Tidak masalah Pak. Saya ke belakang dulu ya Pak.
1: Oke, oke. Enak juga ya.

0: Putri, kamu dari mana?
1: Habis tidurkan si Mira, Bu.
0: Kok penampilan kamu kayak gini?
1: Maaf, Bu. Tadi Mira merenge untuk ditidurkan. Jadi ya, saya tidurkan, Bu.
0: Lain kali kamu jangan berpakaian seperti ini.
1: Iya, Bu.
0: Malu sama suami saya.
1: Maaf, Bu. Lain kali saya hati-hati lagi, Bu.
0: Entah kenapa, malam itu aku curiga sama Putri. Malam itu aku benar-benar terkejut. Yang mana asisten rumah tangga yang sudah aku percayai perlahan mulai menaburkan racun dalam hidupku. Aku mulai cek CCTV yang sudah kupasang jauh sebelum Putri masuk ke rumahku. Dan betapa terkejutnya aku melihat Putri mencoba merayu anak-anakku dan suamiku, melayani, menyayangi anak-anakku. Aku tersentak kaget. Aku tersadar selama ini aku terlalu sibuk hingga suamiku dan anakku nyaman bersama Putri. Ya, dulu aku berprasangka kalau Putri janda anak 5 dan berpenampilan buruk. Perlahan aku sadari kalau Putri mulai berdandan dan mendekati suamiku. Akankah aku terlambat atau aku benar-benar terlambat menyadari hal ini? Aku segera mandi dan masuk ke kamar anak-anak. Aku menangis sedih kalau hal ini tidak aku sadari. Mungkin aku dan anak-anakku serta suamiku akan jauh dariku. Pagi hari, aku siapkan bekal suami dan anak-anakku. Tak kuberi kesempatan Putri melayani suamiku dan anak-anakku. Sebulan berlalu, sejak kejadian itu, aku membulatkan tekad memecat Putri. Meskipun anak-anakku menangis dan suamiku marah. Namun, dengan merubah sikapku lebih lembut dan peduli, akhirnya mereka luluh memelukku dan aku pun menangis sambil minta maaf pada suamiku. Aku hampir kehilangan semuanya. Kalau saat itu aku tidak pulang, mungkin hari ini aku tidak bisa melihat mereka lagi. Terima kasih Tuhan, Engkau menyadarkanku. Suamiku tidak memandang fisik, namun siapa yang ada bersamanya, maka perlahan rasa itu akan tumbuh. Hari-hari aku lalui lebih baik lagi. Aku berangkat kerja bersama suamiku dan anak-anakku. Dan pulang bersama, kegiatanku di luar rumah bersama teman-temanku semampuku mengurangi. Aku ingin lebih fokus pada keluargaku.

0: Duh, pagi Mai. Kini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat kini nih. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kau nak promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi dari Antara News.com, di mana informasinya BNPB menyatakan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung berhasil dipadamkan sepenuhnya dalam kurun waktu 24 jam. PLT Pusat Data Informasi Komunikasi BNPB Berton SP menyatakan bahwa peristiwa karhutan tersebut pertama kali terdeteksi pada Minggu siang dan langsung ditindaklanjuti oleh petugas tim gabungan dan melakukan penyiraman darat. Kobaran api yang membakar vegetasi di area 1,5 hektar tersebut juga dapat dilokalisasi dan dipadamkan total pada hari yang sama berkat respon cepat kolaborasi tim gabungan lintas daerah. Sejumlah truk pengangkut air BPBD dan Damkar Bangka Tengah disiagakan untuk mempercepat operasi penyiraman darat sehingga kobaran api berhasil memadamkan pada hari yang sama, pendengar. Baik, pendengar, itu informasinya, dan tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: stupid heart.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai Liat. Kini informasinya, Bangka Selatan perpanjang kontrak 1162 P3K paruh waktu. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memperpanjang kontrak 1162 P3K paruh waktu selama 1 tahun. Bahkan pendengar, perpanjangan kontrak tersebut merupakan komitmen pemerintah daerah menjaga kebersambungan pekerja P3K paruh waktu di tengah dinamika regulasi pemerintahan pusat. Pemerintah daerah berupaya mempertahankan P3K paruh waktu untuk telah bekerja mengabdi dengan baik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pendengar,

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
2: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
2: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
2: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
3: Iya, enggak apa-apa, Wi.
2: Iya. Dadah, Ibu.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Sungai Liat. Ya, dan satu informasi kembali untuk Anda kami hadirkan, di mana warga binaan permasyarakatan Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, panen tanam kangkung hasil budidaya warga binaan memanfaatkan lahan tidur di area lapas. Dan bahkan mendengar, panen sayur kangkung tersebut merupakan komitmen Lapas Kelas 2B Tanjung Pandan dalam mendukung 15 program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, khususnya mewujudkan kemandirian pangan. Selain itu juga pihaknya terus mendorong agar setiap lahan yang tersedia di lingkungan lapas bisa dimanfaatkan secara produktif, dan hasil panen tersebut juga selanjutnya dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan WBP di dalam lapas. Pendengar.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ungkapan rasa melalui nada. Senandung malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu.

0: Anda berada. Nah, kalau tadi ada Aziz Harun dengan telepati. Nah, untuk Anda sendiri ini ya pendengar, malam hari ini aku mau ngangkat topik kayak feeling gitu. Pernah nggak pendengar merasakan kayak feeling sendiri gitu? Misalnya aku nggak mau nih kesini gitu kan, dan ternyata menurut ini feeling apa yang Anda rasakan dan Anda selamat nih dari sesuatu hal gitu. Karena kadang-kadang intuisi itu kan suka bermain gitu ya. Nah, pernah gak ngalamin hal-hal seperti itu ya? Baik, kali ini kita kalian telepon. Halo, selamat malam. Hei, Embera ya?
1: Iya dong.
0: Embera suka kayak ngalamin intuisi atau insting gak? Misalnya kayak kalau misalnya lagi jalan atau mungkin lagi ngapain gitu.
1: Nah, hari ya.
0: Kayak apa itu misalnya kayak mau jalan ngindarin apa atau gimana gitu. Boleh dong cerita sedikit.
1: Makanan.
0: Kayak gimana misalnya ada makanan kamu nolak makanan itu gitu. Oke deh, siap. Oke deh, kalau kita mau lagunya apa?
1: Tommy Mesak
0: yang mana?
1: Tommy
0: yang mana?
1: Di mata kota ini lah.
0: Tentang Tommy Jepisa yang?
1: Di sini, di
0: batas
1: kota ini.
0: Di sini, sebentar. Kembalikan, di sini di batas kota ini ya. Oke, salam sapanya buat siapa?
1: Buat Billy. Buat Bastia, buat Pori, Om Alek. Wah, Ramit. Wah, Wijil. Wah, Pengota. Hadin. Wah, Bang Ramai. Wah, Ramlan. Wah, Rayu Nidampuy, Nilingbis. Wah, Sultan. Yusupan, Nidin. Panji. Noradi, Niko, buat Ayu Cika dua, Palati Mengeri, buat nanti, buat Ayu, Lin, Ayu, Lin, Ayu, Rukuh, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Lambat, Kak. Malam kosong,
0: Kak. Ya, oke, makasih ya.
1: Assalamualaikum.

0: Bang Alex.
1: Kenapa?
0: Insting atau misalnya feeling, misalnya kayak aku tuh pengen, misalnya pengen berangkat nih gitu ya kemana, terus tapi Bang Alex sebenarnya nggak mau gitu, dan akhirnya ngikutin apa yang menurut kata Bang Alex nih nggak mau. Ternyata bener nih, misalnya di jalan sana tuh ternyata hujan besar dan lain halnya kayak gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Iya, mati deh antara sinyal atau pulsanya. Halo, selamat malam. Oke, mati lagi deh ya. Oke, dipersilakan nih untuk Anda ya. Kalau saya tuh kayak malas sih, misalnya tuh udah ada jadwal nih pengen berangkat gitu kemana, tapi tiba-tiba tuh kayak males banget, gak mau gitu. Dan pernah saya ikutin tuh kemalasan saya gitu ya. Ternyata memang di jalan tuh hujan gede banget kan. Untung aja aku gak berangkat gitu ya, gak ikut. Dalam artian terselamatkan oleh hujan yang cukup besar ya. Karena kalau udah kehujanan itu kan badan tuh cepat drop ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Eka.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
1: Memori lewat lagi.
0: Sama siapa ini?
1: Biasalah dengan Jante.
0: Oke, mungkin Jante pernah mengalami feeling atau insting atau intuisi gitu?
1: Pernah lah.
0: Kayak mana tuh ceritanya tuh?
1: Kalau kan teman mau pergi ke tempat hiburan kan, tahu udah halang, kadang-kadang tuh halang hujan lah, terus kan kadang-kadang kan batal lah nggak ikut kan. Banyak yang cerita yang lain-lainnya, tapi banyak itu gini.
0: Tapi ngikutin apa yang kita ini kan, yang katakan kita yakin nih, kayaknya nggak usah deh ngikutin pasti kan, bener nggak?
1: Iya, nggak ikut ya.
0: Oke, mau lagunya apa nih?
1: Lagunya Teringat Selalu lah.
0: Dari siapa tuh?
1: Teringat ke masa-masa lalu itu.
0: Dari siapa tuh?
1: Titik Adi, gak salah.
0: Sebentar, Titik?
1: Titik Adi.
0: Titik Adi, sebentar.
1: Udah banyak yang gabung, Mbak
0: Eka? Enggak, baru Titik Hadir ya, ini adanya deng. Kok Titik Nadir ya keluarnya ya? Judulnya apa tadi?
1: Teringat selalu.
0: Sebentar, takutnya nggak ada lagi. Oke, siap. Salam sapanya.
1: Salam teh untuk Mbacara dan juga untuk Bede Sumi juga malam. Dan juga buat Dikuri juga, dan juga Bung Zul Pezar, Bung Zul Samalah Mundul, dan juga Mbak Julia juga, dan juga Mbak Widya juga, Bung Ramadan juga, untuk Bung Leman juga, untuk Kang Erwan R. Kantung juga, Erwan Bandung juga, Samalah, dan juga Maria juga, Ayu juga, dan juga Ria juga yang dihitung. Ini tuh siapa sih sekarang yang dihitung nih?
0: Ini lagi perjalanan Bang Haris, Bang Topan membalik.
1: Oh, perjalanan itu Bang Haris ya? Dan juga untuk Embera tadi, juga untuk Mas Panji juga, untuk semua-semua lah pendengar Radio Persatu Sinyal Sehat Selalu juga, malam. Dan juga untuk penyiar-penyiar juga, semoga sehat selalu juga. Terima kasih Meca, selamat siang Meca.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bung Jen itu juga pernah mengalami hal seperti itu ya. Ya, dan apa dengar untuk Anda juga di kesempatan malam hari ini, masih panjang banget kebersamaannya. Kita akan hadirkan dulu nih beberapa koleksi musik yang udah kita persiapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami di 101,4 Pro 1 Sungai Liat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id. RRI.

0: Baik, mendengar, kali ini kita kalian telepon WhatsApp lu, Nina Bung Juan Arif. Selamat malam, Bung Juan Arif.
1: Malam, Mbak Ica, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Waduh, gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah, berguyur, Mbak Ica, sehat-sehat.
0: Oke deh, kalau gitu. Ya, Bang Juan Arif, pernah kayak punya instinct ataupun feeling gak sih, kalau misalnya pas kemana-mana, pengen misalnya diajak sama teman ataupun diri sendiri gitu, dan milih feeling sendiri, akhirnya juga ternyata terbebas dari sesuatu hal gitu.
1: Ya paling-paling pun faktor cuaca, Mbak Ica. Kadang-kadang ada kan diajak kemana-mana gitu, tapi males lah, kondisi nggak mungkin kan, karena tiba-tiba hujan, agak buat panbelnya putus, ada juga emang gitu.
0: Oke, berarti pernah ngalamin lah ya hal seperti itulah ya.
1: Pernah.
0: Oke, siap deh, mau lagunya apa nih?
1: Lagu apa yang bisa ya? Nothing gonna change my life for you. Nothing gonna change my life for you.
0: Oke, buat siapa nih lagunya? Yap.
1: Dead Benson gak salah.
0: Iya, lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat yang tugas ya. Yang tugas semoga sehat walafiat, baik cahaya sama keluarga.
0: Kasih doanya.
1: Terus Bang Yota, MBRA tadi, Pak Irwan, CS, Mbak Julia, Mbak Rindu. Semua-semuanya aja, Mbak. Tanpa terkecuali. Semoga semuanya lancar rezekinya, sehat walafiat, Mbak.
0: Yo, makasih ya.
1: Terima kasih Mbak Jaya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, belakangnya Bung Juan Arif, ada siapa nih? Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Kecil banget ya suaranya ya, sebentar.
2: Selamat malam.
0: Oh iya, selamat malam, sama siapa nih? Ya,
2: dari Bandung.
0: Iya, siapa nih? Pak Ahmad Irwan.
2: Ya, iya.
0: Siapa tahu suaranya agak beda kalau menurut saya ya.
2: Berbeda headphone, biasanya yang nelponnya ke 5.9 sekarang yang 274
0: kan. Oke, siap.
2: Nah, gitu. Halo.
0: Yo, iya. Gimana nih? Tadi udah dengar topiknya belum? Takutnya siapa tahu belum.
2: Ada tema?
0: Ada temanya.
2: Coba apa temanya?
0: Temanya itu adalah ya jeng. Pernah nggak kayak punya feeling atau punya intuisi sendiri gitu, bisa mau berangkat kemana gitu, atau mungkin pas lagi makan apa, kayak kita tuh nggak mau gitu, kita ngikutin apa feeling kita, ternyata bener nih gitu. Pernah ngalamin kayak gitu nggak?
2: Ngalamin juga gitu. Misalkan pas niat berangkat mau ke sana, tapi tiba-tiba besoknya di setengah hati, misalkan. Gimana ada pilihan?
0: Ya, kayak setengah hati gitu.
2: Tadi
0: ya.
2: Lanjut, kalau saya makan gitu, kalau dilanjut takut ada sesuatu gitu kan. Jadi, kalau misalkan, walaupun misalkan di awalnya pingsan, tapi ini pilihan kurang betah, tiba-tiba berubah besok, jadi nggak, pilihan jadi hilang, ya berangkat jadi gitu kan.
0: Pernah berarti ya, pernah ngalamin seperti itu ya. Oke. Berarti setiap orang nih hampir rata-rata ada nih ya. Oke, lanjut lagi deh.
2: Enggak, sedikit pengalaman dikit aja. Kan malam itu saya mau ke Jogja gitu kan. Ketika itu bawa mobil sendiri itu kan. Bawa mobil box, bukan bawa punya saya, punya teman. Tuh, cengke. Berangkat malam itu agak ragu-ragu, cengke. Takut ada apa-apa. Memaksakan berangkat. Ternyata tengah malam. Mogoknya kendaraan mobil nggak jalan. Kan kalau yang namanya bawa kendaraan itu kan harus siap nih segala-galanya, apalagi tengah malam. Kalau tengah malam misalnya kan senter dibawa kunci cukup, tapi ketika tengah malam misalkan masa harus dari bengkel kan nggak mungkin kalau jadi seorang pengemudi itu harus siap segala-galanya apabila gangguan di jalan itu aja. Mungkin pengalaman lah itu sedikit gitu. Nah, lagunya adalah lagu tahun berapa, Mbak Nur?
0: Tahun dulu juga nggak masalah, boleh.
2: Itu lagu itu sudah dilewat TKD, pokoknya lagu ini aja lah. Lagu ini sepanjang jalan kenangan.
0: Oke, sepanjang ya sudah, aku terus dulu sepanjang. Salam sapanya?
2: barusan buat Bang Johan Arif ya.
0: Mm-hmm.
2: Ada juga buat Bang Jul, Pak Ida, mm-hmm. ada Bang Jante juga, Pak Rambeklana, Pak Jadin, ada Pak Romlan, Pak Suhamid, ada juga buat Bang Yota tuh kan,
0: mm-hmm.
2: Tuan, Pak Leman, juga Pak Ramadan, buat Budek Sumi ya, gak lupa juga buat Mbak Yulia, Bukori, dan siapa lagi ya, buat yang di Putra Sama, Sutar Banten, semuanya aja dulu ya,
0: mm-hmm.
2: ya, karena sekarang lagi ini lagi gerah di sini, mau hujan kayaknya mendung tapi tuh hujan nggak turun jadi gerah dampaknya tuh,
0: mm-hmm.
2: ya mungkin itu Mbak Nur ya, semoga Mbak Nur sehat ya.
0: Amin, makasih.
2: Tetap cantik dan solehah.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik, Mbak Nur.
0: Iya harus solehah. Atau harus doa yang baik-baik.
2: Iya makanya itu Jakarta jalan Jakarta ke Pasar Rumput kan itu beli cuka di Kota Pati, wanita hatinya lembut, jangan suka disakiti, gitu aja. Apalagi di poligami, jangan tuh kan.
0: Gas.
2: Kasih Mbak Nur.
0: Yo, sama-sama. Aduh, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, ada Bung Juan Arif, terus juga ada Pak Ramadan ya. Oke. Dan kok Pak Ramadan sih? Ramadan Irwan ya. Aduh, salah. Oke, dan untuk pendengar juga di malam hari ini masih panjang nih kebersamaan saya menemani Anda ya. Pernah gak sih ngerasa kayak feeling kayak gitu ya? Tapi kalau Bung Ahmad Irwan tadi kayak jalan nih, misalnya setengah-setengah hati. Ya, emang sih kadang-kadang kalau setengah hati tuh kayak kita tuh ragu-ragu gitu ya. Lebih baik ngikutin apa yang kita yakinin ya. Halo, selamat malam Bung Yota.
3: Halo.
0: Halo, dengar.
3: Selamat malam Mbak Ica.
0: Malam juga. Terdengar baik suara saya di sana?
3: Halo.
0: Halo.
3: Agak kurang lah sinyal.
0: Aduh. Jelek. Gimana Halo? Nih sinyalnya? Sinyalnya gimana, jelek banget apa gimana nih? Oke, kayaknya emang gak kedengeran deh ya di sana ya. Oke, dan kita ke line telepon dulu. Halo, selamat malam. Oke, ini kayaknya sinyal emang lagi ini ya, banyak keputus-putus kayaknya ya. Oke deh, kalau gitu pendengar di malam hari kita coba dulu angkat lagi deh ya, sebelum kita ke WhatsApp. Halo, selamat malam. Halo. Halo.
4: Halo.
0: Mas, suara saya yang kedengeran ya. Oke deh, kayaknya sinyal deh ya. Baik pendengar, kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Liat.

0: zi de inspirații.
1: Eh, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah.
2: Ah, joget depan ambulans.
1: Iya.
2: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
1: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak. Sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
2: Eh, kawan. Itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view. Logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
1: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
2: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
1: Iya.
2: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Baik pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Sungai, dan masih kita berbagi dan beberapa koleksi musik kami akan hadirkan untuk anda. Baik, kita ke line telepon kembali ya. Coba mudah-mudahan sinyalnya bagus ya. Halo, selamat malam.
1: Halo malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
1: Putra Banten di Musi Banyasin, Sumsel.
0: Oke, Putra Banten, sehat bang?
1: Alhamdulillah, gimana mbak, lesu banget mbak kayaknya nih.
0: Iya, ini teh lagi udah selesai. Enggak, udah selesai berobat. Jadi ada yang lagi diobatin, bukan, jadi agak-agak susah ngomongnya.
1: Mudah-mudahan cepat sembuh mbak di sana mbak.
0: Amin, mudah-mudahan ya. Paling sehari dua hari lah nih efeknya.
1: Gitu ya. Terapi apa mbak? Terapi apa?
0: Enggak, ini emang ada yang dicabut gigi.
1: Giginya.
0: Iya.
1: Oh iyalah. Ya biar jangan banyak ngomong, langsung aja minta lagu dari itu mbak. Jamal kan, lagu lama kan Jamal kan?
0: Jamalnya yang mana ya?
1: Jamilah be.
0: Jamal Mirdad. Judulnya?
1: Jamilah.
0: Sebentar Jamilah. Oke, temanya mungkin boleh nih diceritain feelingnya sedikit.
1: Temanya.
0: Bagaimana
1: itu masalahnya mbak? Ini juga hilang lagi nih radionya.
0: Iya, sinyalnya lagi jelek banget ya tadi ya. Oke deh, kalau gitu salam sapanya aja deh.
1: Iya, pokoknya sapanya semua aja deh. Berangkat ke satu Bangka Belitung, saya selalu ya di sana ya.
0: Amin.
1: Untuk mbak Rita kan.
0: Mbak Nur.
1: Hah?
0: Mbak Nur.
1: Oh, Nurica. Ya, mereka cepat sehat mbak ya.
0: Amin.
1: Yo, makasih mbak. Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Iya, mohon maaf aja deh kalau kedengarannya lagi kayak gak seru banget malam ini. Habisnya mau seru-seruan juga akunya ini susah bergerak ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
2: Puji di dunia.
0: Oh, Bang Puji. Oke, Bang Puji mungkin punya pengalaman sendiri nih dengan feelingnya.
2: Cuman anu nih, pertama sih nak ngecek dulu, belum ada suara. Tidak sore ku, karena kan beberapa hari ku monitornya kan untuk yang telepon biasa itu kan kecil banget.
0: Udah dibilangin itu kecil banget loh.
2: Kalau yang putih gimana? Enggak, yang sekarang ini kalau ku masuk ini gimana ya? Bisa
0: aman ada suaranya, nggak terlalu kecil.
2: Soalnya kan beberapa no tadi berapa orang yang ku pantau komunitas beberapa hari ini kecil-kecil semua.
0: Iya, hari apa ya aku dapat WA waktu itu mbak kecil banget. Iya sama, saya juga ngedengernya susah banget. Terus udah gitu, tapi kalau sekarang agak mendingan kayak yang lewat telepon ya 94301. Kalau lewat WhatsApp mah jangan ditanya, emang
2: iya,
0: enak.
2: Iya. Jadi kayaknya sih bukan sinyal itu ya, bisa juga karena berapa kali sih dicek apa namanya itu. Kalau punya saya sih biasa memang WA gede, terus telepon biasa juga standar ya. Jadi bisa jadi sih mikrofon dari itu, dari HP-nya masing-masing mungkin.
0: Bisa jadi.
2: Oke.
0: Okay. Lanjut.
2: Ya.
0: Abang?
2: Ya.
0: Iya. Silakan, mungkin cerita feelingnya nih, bisa boleh ceritain pernah mungkin pernah ngalamin
2: ya, feeling sih paling ya, kalau feeling nih kata orang tuh mati berkentut nak nangis.
0: Oke.
2: Nah, terus kalau tangan apa namanya itu gatal kesemutan apa segala macam katanya nggak terima duit.
0: Oke. Itu aja paling ya.
2: Enggak ada sih yang spesifik kalau feeling.
0: Oke. Silahkan deh. Lanjut, mau lagunya apa nih?
2: Nah, lagunya sih Wiko saja.
0: Siapa?
2: Ngikut
0: aja. Oh, ngikut aja ya. Udah, salam sapanya boleh.
2: Nah. Kalau lagu.
0: Boleh salam sapanya.
2: Salam sapa sih biasa. Dari A sampai Z, yang sudah monitor. Karena saya lama juga nih, satu berapa bulan ini nggak telepon. Karena nggak sempat juga, kalah dial. Nah, iya, kalah dial. Rutin sih monitor, kalah dial aja. Jadi kalau salamnya, sapanya semuanya ya, A sampai Z tanpa terkecuali. Yang sudah, yang rutin nyenggol atau berkirim salamnya, terima kasih. Salamnya buat semuanya ya, pendengar RRI. Semoga sehat dan sukses selalu. Nah, terutama penyiarnya, semoga segera disembuhkan itu.
0: Amin, amin, amin.
2: Terus all crew sehat dan sukses selalu. Buat RRI-nya, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Terima kasih sekali lagi.
0: Sama-sama.
2: Dan semoga segera disembuhkan.
0: Amin, makasih. Yo, waalaikumsalam. Makasih doanya. Oke deh, Bang Puji tadi ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut lagi. Di line teleponnya boleh 94301 ya, ataupun juga di 0811-7179-111. Kita ke WhatsApp dulu nih, ada pesan singkat. Malam baiknya memiliki feeling perasaan, siapa tahu hujan, amin. Keamanan rumah bila kosong, katanya. Oh, pernah ngerasain kayak mau hujan ataupun pas rumah kosong. Rukas Adela jadilah hello, salamnya buat Bang Panji, Jonario, Julia Putri Sambas, Ramadan, Alex Embera, Bang Zul Sumi, Mbak Jam, sehat selalu. Oke, makasih. Yuk langsung aja deh kita hadirkan beberapa koleksi musik untuk menemani Anda. Selamat malam dan selamat menikmati lagu-lagu yang sudah dipilihkan oleh pendengar kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: edukasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: OS. Nak mana, OS?
2: Duh, pagi mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyepok tak ke mana, Es?
2: Penan pala kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
2: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100% Indonesia.

Baik mendengar dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat beristirahat. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia dengarkan kami di malam hari ini ya. Dan kalau orang tersayang lu bilang, kalau kita ragu-ragu dengan segala hal ya, misalnya entah itu dalam perjalanan, makan, terus juga bisa memutuskan sesuatu, itu gak boleh ngebut ya, maksudnya gak boleh cepat-cepat. Difikirkan dulu segala halnya. Terus kalaupun masih tetap ngeganjel gitu ya dalam hati, kayak belum pas, berikan jeda beberapa waktu gitu. Terus udah gitu, kalau misalnya nih waktunya mepet nih, harus cepat mungkin gitu jawabannya gitu kan, karena mepet dan lain halnya. Itu kalau memang hati itu ragu, udah sudah jangan dilanjutkan ya. Itu kalau pesan orang tua saya, karena keragu-raguan itu juga nggak baik untuk kita ke depannya. Baik untuk Anda juga pendengar ya, di malam hari ini ya, mungkin ragu-ragu nih, lagi pengen WhatsApp siapa, lagi pengen kirim pesan ke siapa ya, lagi mencoba PDKT gitu ya, aduh, ya udah deh, kalau ragu jangan dulu ya, siapa tahu dia punya yang lain. Nah itu dia, check and recheck dulu pendengar. Baik, selamat malam pendengar, selamat menikmati malam hari ini, semoga sehat selalu, panjang umur dan bahagia terus ya, dunia akhirat, dan tentunya juga sehat lahir batin, semoga kita selalu diberikan kesehatan di esok hari. Baik, kali ini kita akan hadirkan beberapa koleksi musik menemani Anda di malam hari ini. Ada, kali ini aku milihin beberapa lagu ya, ada Pamungkas menemani Anda pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

motivasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, pagi Mai. Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet kenal lah Es.
0: Kemana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh dah lah Es, pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pulau Persada, program hiburan bagi para pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat. Hadir setiap hari dari jam 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa request, salam sapa, dan berinteraksi dengan penyiar melalui telepon 0717943001, WA atau SMS 0811717911 atau live chat di RRI Digital. Pro Persada, 100%

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

101, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1.

Pendengar seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dari pagi, siang, sore hingga malam hari. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sungaliet di udara melalui FM 96,4 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungaliet, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung melalui FM 96,4 MHz. Dan pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini edisi Selasa 6 Oktober 2026, Zenovi akan menemani Anda hingga pukul 12 siang nanti, pendengar, dengan beberapa pilihan acara yang telah kami persiapkan dari meja tugas. Di kesempatan pagi hari ini bersama saya penyiar Anda Novi Farida, juga ada operator yang bertugas, ada Bung Gunawan dan juga Bung Darus yang akan menemani Anda sampai selesai nanti dengan sejumlah pilihan acara yang telah kami persiapkan. Dan tentunya dengan mengawali kebersamaan kita, akan kita awali dulu untuk mendengarkan Murotal Al-Quran. Insya Allah nanti akan ditemani bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki yang akan bacakan surah An-Naziat. Kemudian dilanjut dengan Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi yang nanti akan ditemani bersama dengan narasumber kita dari Masjid Agung Sungai Liat, pendengar. Dan tentunya juga nanti kami mengajak pendengar untuk interaktif dalam acara kita, baik telepon maupun WA, hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi pagi juga akan kami hadirkan dalam Warta Berita Daerah pukul 6 hingga selesai, dilanjut dengan Warta Berita bersama Pro 3. Kemudian sajian acara opini publik ya, yang akan menyapa Anda hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Rangkaian informasi pagi akan hadir mewarnai aktivitas Anda ya, di samping juga nanti ada beberapa update informasi dari reporter kami di lapangan. Itulah pendengar pilihan acara yang kami hadirkan, kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini yang saya temani sampai jam 12 siang nanti. Dan selanjutnya mengawali kebersamaan, kita akan awali dulu untuk menyejukkan kolbu kita pagi hari ini mendengarkan Murotal Al-Quran bersama Syekh Abdul Karim Al-Fatani Al-Maki, bacakan surah atau juz amma surah An-Naziat.

1 RRI Sungai Riyad Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan murotal Al-Quran, bacakan surah Al-Ghosiyah. Dan selanjutnya pendengar, menemani Anda yang saat sekarang masih mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sungai Riyad Bangka Belitung, kami ajak Anda untuk mengikuti rangkaian acara selanjutnya, yaitu Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi.

0: Saatnya kita ikuti interaktif kajian Islami Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah jumpa lagi kita pagi hari ini dalam acara Dialog Kajian Islam Mutiara Pagi edisi Selasa di hari ke-6 di bulan Oktober tahun 2026. Dan pendengar, di kebersamaan kita pagi hari ini saya tidak sendiri, saya sudah ditemani bersama narasumber kita, ada Ustadz Dr. Ades Haji Saiful Zuhri. Assalamualaikum Pak Haji Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat selalu Pak Haji. Alhamdulillah. Baik, dan pendengar, bersama Pak Haji Saiful di pagi hari ini tentunya kami akan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Jadi Pak Saifulnya ada di Masjid Agung dan tentunya juga akan menemani Anda dengan topik bahasan hari ini adalah menghisap diri sendiri Pak Haji ya.
1: Iya.
0: Dan nanti pendengar silakan ya, interaktifnya kami tunggu, tapi di awal kebersamaan ini Pak Haji akan menyampaikan terlebih dahulu materi singkatnya. Silakan Pak Haji. Ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'akibatulil muttaqin wala udwana illa ala zalimin la hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzukna fahma. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Surat Al-Qur'an, surat Al-Hasyr ayat 18. Saudaraku rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin, rasa bahagia kita ketika kita dibangunkan dari tidur kita lalu kita melek, membuka mata kita dan kita berarti sudah berada di hari yang lain, bertambah pemakaian waktu kita satu hari lagi dalam keadaan sehat, keadaan bugar, dalam keadaan penuh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita beribadah kepada Allah dan hari ini kita sudah melakukan satu aktivitas kewajiban kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat, salam kita tujukan kepada manusia teladan, manusia pemberi contoh yang indah, manusia memberi contoh. Jadi dia mengajak kita begini contohnya dan diajarkan kepada kita bagaimana kita melakukan berbagai kegiatan dalam hari-hari kita sehingga waktu kita tidak hilang, tidak terbuang dengan secara percuma. Semoga kita selalu berselawat kepada junjungan kita manusia agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, menghisab diri. Bahasa ini sering kita sebut dengan introspeksi. Artinya apa? Hisabun atau sering kita menyebut muhasabah, artinya apa? Upaya diri kita dalam melakukan, membaca, mengkaca, mencerminkan diri sendiri dalam melihat berbagai aspek kebaikan maupun keburukan yang ada di dalam diri kita. Kenapa kita perlu membaca? Kenapa kita harus merenung di dalam diri kita untuk melihat diri kita? Sebab saudaraku rahimakumullah, banyak hubungan yang mesti kita perbaiki. Tidak hanya satu, banyak hubungan yang harus kita lakukan. Hablum minallah kita, hubungan kita kepada pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala, yang sudah memberi napas kepada kita dengan napas, dengan jiwa ini, sehingga dapat menghidupkan fisik kita, dapat menjalani fisik kita. Seandainya napas atau nyawa ini sudah keluar dari badan kita, berarti bukan kita, bukan manusia lagi. Kita sudah menjadi jasad. Artinya sesosok tubuh tetapi tidak memiliki nyawa. Maka disebut dengan jasad, atau sering disebut dengan orang mati. Kalau sudah mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka ketika nyawa masih berada di kandung badan, introspeksi, baca diri kita, kita dengan Rob kita, kita dengan Allah yang sudah memberikan begitu banyak karunia-Nya, rezekinya kepada kita, diberinya untuk kita udara sebanyak-banyak kita menghidupnya, begitu bersihnya kita tidak bayar. Bayangkan satu kilo saja, seandainya kita susah untuk bernapas, kita beli oksigen, satu tabung gas yang besar itu atau yang kecil, berapa satu kilonya? Itu satu harinya berapa kilo habisnya? Ya kalau kita hidup bertahun-tahun, kira-kira untuk membeli tabung oksigen agar kita mudah bernapas, berapa biaya yang harus kita keluarkan? Ini gratis. Hanya Allah minta mengucapkan banyak-banyak zikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau seandainya mata kita tertutup oleh katarak, atau ada karena hal yang lain, mungkin bola mata kita tekanannya sangat tinggi, sehingga untuk menurunkan tekanan bola mata yang tinggi itu, apalagi terkadang antara satu mata kanan dan mata kiri tekanan bola matanya berbeda. Artinya dipastikan kalau kita melihat ke depan ada cahaya yang tidak sinkron antara mata kanan dan mata kiri, itu berapa ongkosnya kalau kita berobat? Ini gratis. Jantung ketika dia susah untuk bernapas, coba ketika orang operasi jantung itu berapa habisnya? Ginjal dan seterusnya, begitu banyak onderdil di dalam diri kita ini. Ini diberikan oleh Allah gratis. Maka perbaiki hubungan kita kepada Allah yang sudah memberikan karunia begitu banyak kepada kita. Saudaraku rahimakumullah, bagaimana hablum minan nas kita, hubungan kita kepada manusia yang lain? Kita merasa kita terbaik dari mereka. Ketika kita merasa kita terbaik dari mereka, kita merasa terbaik, ibadah kita lebih khusyuk kita dari mereka. Kita merasa lebih hebat, tinggi ilmu kita daripada ilmu mereka. Kita merasa lebih hebat, lebih banyak harta kita dari harta mereka. Kita merasa hebat, lebih tinggi jabatan kita dari jabatan mereka. Kita sebenarnya betul seperti itu, tapi kita angkuh dengan semuanya terhadap sesama yang lain. Maka sesungguhnya kita sudah menjatuhkan derajat kita, menjatuhkan, menenggelamkan nilai kemanusiaan yang ada pada kita saat itu. Jatuh nilainya, hilang semua yang kita lakukan itu, jadi jelek semua. Kehebatan kita tidak perlu kita yang menampilkannya untuk menyampaikan bahwa kita lebih hebat dari mereka. Mereka yang merasakan kehadiran kita. Ketika mereka merasa banyak manfaatnya kehadiran kita dengan ilmu kita, artinya kita mengajar mereka, membimbing mereka, mendakwah mereka, lalu mereka senang, mereka bangga, mereka terasa kehadiran kita, itulah yang tinggi nilainya. Ketika kita diberi amanat jabatan sekarang ini, entah sebagai apa, dalam sekarang ada istilah eselonnya, eselon 1, eselon 2, lebih bawah, lebih tinggi, lebih bawah, eselon 3, dan seterusnya, atau jabatan fungsional yang lainnya, kita merasa diberi oleh Allah tinggi, tetapi kehadiran kita saat itu memberi manfaat yang banyak pada orang lain, itulah nilai yang tertinggi. Bukan kita yang memamerkan kita lebih tinggi, ini hubungan kita kepada Allah. Maka saat itu yo kita berbenah. Kalau kita merasa, kita sering merasa hebat, yo kita benah lagi, kita benah. Ini namanya introspeksi, muhasabah, menghitung diri kita, pantaskah kita melakukan hal yang demikian pada diri kita sendiri. Hablum minan nafsi, hubungan dengan diri kita sendiri perlu kita perbaiki. Saudaraku rahimakumullah, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad.

menghisap diri kita seberapa besar kebaikan-kebaikan yang sudah kita kumpulkan antara kita dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Berapa tabung amal kebaikan yang akan kita bawa menuju alam terminal nantinya, alam terminal, alam singgah sebentar, alam barzah, alam kubur. Yo, kita berapa yang kita kumpulkan. Mudah-mudahan setelah kita berada di alam terminal, di alam barzah, di alam singgah sebentar untuk di sana, mudah-mudahan masih ada amalnya masuk. Dari mana masuknya? Mungkin dari doa-doa anaknya, dari doa-doa kaum muslimin, karena kebaikannya dulu, sehingga pahalanya mengalir-mengalir, terkumpul selama di alam barzah nanti. Semoga segala ilmu-ilmunya yang bermanfaat tadinya, bermanfaat dia banyak memberikan orang ilmunya, tapi betul-betul tidak dia mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak berguna, atau menjual ayat-ayat Allah, atau menjual hadis-hadis Rasulullah demi agar ilmunya mahal, ilmunya dinilai hebat. Semoga tidak demikian. Lalu dia melakukannya dengan ilmu-ilmunya sehingga banyak orang bermanfaat, dia sudah berada di alam barzah, di alam kubur nanti. Mudah-mudahan masih mengalir pahalanya, masih mengalir selama orang memakai ilmunya. Artinya masih ada tambahan kebaikan kita. Amal yang kita dapati selama hidup di dunia ini ditambah lagi apa, amal-amal jariah kita dengan ilmu kita, dengan doa-doa anak yang soleh. Mudah-mudahan dengan sedekah jariah kita, infak jariah kita, kita mengikpakkan mungkin buah-buahan atau batang yang berbuah, atau kalau kita nyebutnya kelekka, kalau orang Bangka Belitung mungkin kebun kelekka, banyak tumbuh-tumbuhan di situ, atau mungkin dia memberikan 1 meter mungkin atau 2 meter tanah dia untuk penyeberangan atau untuk jalan yang dilintasi orang. Sebanyak orang menggunakan sedekahnya yang demikian, maka pahala jariahnya akan berjalan selama dalam kubur. Masih ada tambahan kebaikan-kebaikan kita. Tetapi kalau itu pun tidak ada, ilmu-ilmunya tidak digunakan ilmu yang bermanfaat, tapi banyaklah kebohongannya, atau dia simpan ilmunya, hartanya dia sangat pelit, susah untuk mengumpulkannya, anak-anaknya, orang kaum muslimin tidak banyak mendoakannya karena dia banyak berbuat jahat, lalu dia sendiri berbuat kejelekan. Setelah dia masuk di alam kubur, tidak ada amal jariahnya, amal apalagi yang harus kita kumpulkan nantinya untuk menuju terminal akhir alam akhirat kita. Kalau demikian, begitu pentingnya kita menghitung diri kita. Yuk, seberapa besar kebaikan kita kepada Allah yang kita lakukan, amal-amal kebaikan kita. Seberapa besar kebaikan kita antar sesama, kita lakukan perbuatan baik antar sesama kita. Kenapa kita harus introspeksi? Kenapa kita harus menghisap diri kita? Setidak-tidaknya dengan kita menghisap amal kita, menghisap, menghitung-hitung, bercermin atau mengoreksi. Yuk kita koreksi. Kita koreksi diri kita. Kita koreksi amal-amal kebajikan kita. Setidak-tidaknya kita tahu, lebih lagi, setidak-tidaknya kita tahu dengan aib kita. Dengan kita koreksi, berarti ku selama ini sholat aku itu kurang khusyuk, perbaiki lagi, kenapa tidak khusyuk, banyak kemana-mana lari. Berarti sedekahku selama ini jangan-jangan tidak memiliki nilai, karena setiap ku sedekah aku sampaikan kepada orang ada perasaan riya. Mungkin dalam diri kita, mungkin dalam diri kita masing-masing mungkin ada riaknya. Sekarang perbaiki. Tahu kita bahwa itu tidak bagus. Kita tahu dengan aib diri sendiri. Dengan kita tahu aib, kekurangan, cacat terhadap diri kita sendiri,

0: Lalu kita berusaha. Apa yang kita usahakan? Untuk memperbaiki diri. Perbaiki diri kita kenapa? Karena ada rasa malu kita. Malu kita. Saudaraku, rahimakumullah, dalam catatan Muhammad Ibnu Uwasa itu pernah memberikan perumpamaan. Beliau katakan, "Lau kana lizunubi rihun ma qadara ahadun yajlisu ilayya." Mungkin kalau bahasa kitanya, seandainya dosa itu berbau, seandainya setiap kali kita berbuat dosa ada baunya, baunya. Ketika kita berbuat dosa, mungkin sama kita dengan terpegang dengan bangkai agak busuk, atau terpegang dengan buah busuk, atau terpegang dengan kotoran. Setiap kali kita berbuat dosa, baunya busuk. Semakin besar kita berbuat dosa, semakin besar bau busuknya, semakin tinggi. Bisa jadi kita jadi muntah. Lau kana lizunubi rihun ma qadara ahadun yajlisu ilayha. Kalau kita, seandainya setiap kali kita berbuat dosa itu ada baunya, kata beliau, kata Ibnu Wasa, niscaya tidak ada seorang pun sanggup duduk dan mendekati kepadanya. Seandainya setiap kali kita berbuat dosa bau kita, lalu tiba-tiba karena kita bau ada orang ingin dekat dengan kita, tapi karena kita busuk tidak ada orang yang mendekati kita. Itu artinya apa? Biasanya kalau kita sedikit saja ada jijik, ada cacar, orang takut kepada kita. Kemarin corona, kita semua, kita harus tutup semuanya, pakai masker kemana-mana, megang bekas gelas orang pun kita takut. Seandainya ada bau seperti itu, setiap kali kita berbuat dosa, pasti tidak akan ada orang yang dekat dengan kita. Ngeri, ngeri, ini banyak dosanya. Tapi mungkin karena tidak berdosa itulah, sehingga kita semakin menjadi-jadi untuk berbuat dosa, karena tidak merasa busuk, bahkan terkadang merasa hebat, merasa wangi mungkin, padahal dia berbuat dosa, sehingga menimbulkan kita semakin banyak berbuat dosa. Saudaraku rahimakumullah, dengan kita membaca diri kita, kita mencermin diri kita, tidak usah kita ceritalah, tidak usah nyuruh orang mencermin diri orang. Yo, kita juga, masing-masing kita, kita cermin diri kita, kita introspeksi, kita hisab, kita hitung apa kelebihan, tidak usah dihitung, kekurangan-kekurangan apa yang ada pada kita, maka kita bisa mengenal Allah lebih dekat lagi. Oh ya Allah, aku selama ini beribadah ya Allah, ada riaknya ya Allah, riak kok antar sesama kami ya Allah, tidak ikhlas ketika ku beribadah ya Allah, kita tinggalkan. Maka kenapa kita bisa mengenal Allah? Orang yang tidak bisa mengenal Allah, maka ibadahnya bagaimana bisa bermanfaat? Dia pun tidak kenal kepada siapa dia beribadah, aturan-aturan Allah ketika beribadah dia pun tidak memahami, tapi dia ingin beribadah, tidak punya ilmu, berarti tidak banyak manfaat juga bagi dia. Saudaraku, aslih nafsaka yasluh lakan nas, perbaikilah dirimu sendiri, niscaya orang-orang lain akan baik padamu. Supaya ini suatu mahfuzat, supaya kita, orang lain pun akan berbuat baik kepada kita, Allah cinta kepada kita, manusia senang kepada kita, diri kita sendiri pun senang, nikmat dalam beribadah. Maka yo, kita sama-sama perbaiki dirimu. Aslih nafsak yasluh lakan nas. Yuk kita perbaiki diri kita, niscaya orang lain pun akan baik kepada kita. Insyaallah wal bisawab. Terima kasih.
1: Ya, baik. Pendengar Pulau 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, demikian ya pemaparan dari Pak Haji Saiful berkaitan dengan topik kita di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang mau gabung, kita langsung saja terima. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Zulfaizar.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini Pak Haji ya, kita nih manusia sekarang diberikan apa tuh cobaan atau pandangan yang paling puncak sekali mungkin ini untuk antara mengenal Allah dan ini dan bermaksiat kepada Allah. Nah, kita lihat HP aja Pak Haji, zaman globalisasi HP apa tuh gadget ini. Nah, ini apa tuh berapa banyak kita bisa menghisap lagi berapa banyak kita mendekati HP bersama-sama dengan HP dan berapa banyak waktu kita lalaikan kepada Allah. Banyak sekali saya rasa kita melalaikan Allah ketimbang HP kita. Mungkin HP kita mungkin semenit pun kita tidak bisa ketinggalan dari kedekatan dari HP. Inilah kehancuran tauhid kepada Allah ini Pak Haji. Tapi mudah-mudahan orang-orang yang tetap beriman kepada Allah yang membatasi hal-hal itu dan menjaga hal-hal itu untuk kegunaan-kegunaan yang sangat penting sekali. Mungkin dengan apa tuh kaitan dengan kerja dan sebagainya. Dia bisa menggunakan itu meminimalisir apa tuh untuk ini kedekatannya dengan HP dan dengan Allah dia bisa mengatur dengan baik. Ini Pak Haji sedikit ngelihat contoh ada anaknya memang pintar dia ini dengan HP-nya dan sebagainya. Udah berzikir, udah sholat dan sebagainya. Malah jadi agen chip Pak Haji. Agen chip untuk karena untuk orang judi juga diberikan sama dia di ini. Jadi ini suatu kesalahan besar. Karena apa? Karena modernisasi ini. Atas ini bisa kita tinggalkan. Mudah-mudahan kita ya Pak Haji tadi beri peringatan bahwa kita sering-seringlah menghisap diri. Mudah-mudahan dengan kita menghisap diri kita sadar dengan diri kita sejauh mana kita meninggalkan Allah. Ya mudah-mudahan kita tetap bersama Allah, bertauhid kepada Allah. Apalagi ini tauhid Pak Haji kita disamakan dengan hal-hal yang demikian itu. Namun pencerahannya Pak Haji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilemanya Pak Haji zaman sekarang ya.
0: Betul.
1: Baik, silakan Pak Haji.
0: Iya. Allah menyediakan bumi ini, tempat yang kita pijak ini ada salah satunya sebagai wasilah al-hayah. Wasilah itu sarana untuk memudahkan, untuk melancarkan kehidupan kita, melancarkan aktivitas kita. Maka salah satu sarananya, wasilah al-hayahnya, yakni HP untuk kita mudah berkomunikasi kepada siapapun yang lainnya, untuk mudah kita mendapatkan pengetahuan, untuk mudah mencari ilmu banyak di dalamnya bila digunakan dengan benar. Maka ini wasilah al-hayah, sarana kehidupan kita yang luar biasa bagi kita. Manfaatnya dulu tidak ada, baru telepon berubah, kemudian ada namanya HP yang isinya dulunya ada SMS, cuman ada pesan singkat saja. Sekarang berubah, mungkin di tahun berapa itu, mungkin 2013-2014 itu muncul ada namanya WA. Mbak Nopi dulu belum ada WA, Mbak Nopi?
1: Belum ada.
0: Baru HP biasa kan, paling SMS, pesan saja, WA. Kemudian muncul lagi bermacam-macam, kita pun tidak tahu lagi namanya entah apa. Muncul BB, berikut BlackBerry-nya, dan bermacam-macamnya, Facebook dan lain sebagainya. Sebenarnya itu sarana. Sama dengan kita ingin kebun, sarana untuk kita ke kebun, pegang kedik, bawa kedik, meli kedik, atau beli cangkul, beli pacul, atau bawa parang, bawa kampak, namanya sarana untuk memudahkan kita berkebun. Tetapi kalau seandainya kampak itu, parang itu salah guna, ternyata nanas kawan yang kita ambil buahnya kita potong, berarti salah kita. Kampaknya bagus, parangnya bagus, sarananya untuk menebas. Atau orang bawa parang, tetapi ternyata yang ditebang kayu pelawan kebun kawan mungkin yang diambilnya. Parangnya bagus, tapi salah guna. HP itu bagus untuk menambah pengetahuan kita, tetapi salah guna. Jadi saat itu kita harus berhadapan kepada dua pilihan. pilihan kebaikan atau pilihan untuk maksiat. Karena dengan HP itu mudah menipu juga, mudah ngakal orang. Berbisnis mudah nipu lewat HP itu, berapa banyak judi-judi online itu tertipu, hampir mati bunuh diri gara-gara HP lewat judi dan bermacam-macam nantinya yang ada di dalamnya. Tetapi kalau seandainya digunakan dengan benar, dia pun akan mendapatkan wasilah kebaikan untuk kita. Maka mestinya saat itu ketika kita lupa, ketika kita berjalan bawa HP, maka agama kita mengajarkan, kalau bahasa Al-Qur'annya, falkuruni alkurkum. Jika kamu ingat, kamu dekat dengan aku, kata Allah, aku dekat dengan kamu. Kan begitu dalam surat Al-Baqarah itu menyebutkan, falkuruni alkurkum. Jika kamu ingat dengan aku, aku ingat dengan kamu. Washkuruli wala takfurun. Karenanya kata Allah, banyak-banyak bersyukur kepadaku, jangan kamu ingkar. Artinya handphone yang kita pergunakan itu, ketika kita ingin berjalan, kita lupa sedikit pun bawa HP, mana HPku ketika ingin berjalan, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa selama kita tidak menyalahi HP itu ketika ada gunanya, takut di tengah perjalanan nanti ada ingin mengebel kita niatnya. Begitu juga kita kepada Allah, ketika ingin berjalan kita diajarkan, ketika mau berjalan baca doa, jangan lupa sebelum berjalan, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil 'adzim. Jangan lupa sebut nama Allah. Begitu kita berjalan, bismillah tawakkaltu 'alallah, dengan namamu ya Allah aku tawakal ya Allah dalam perjalanan ini. Begitu juga ketika kita ingin bekerja, jangan lupa sebut nama Allah. HP tidak lupa, Allah mesti jauh tidak lupa. Ketika ingin makan, jangan lupa kepada Allah, diajarkan. Walaupun ini pegang HP, tapi ketika makan jangan lupa, diajarkan bismillahirrahmanirrahim setidak-tidaknya. Allah atau Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ketika kita mau makan, itulah jalan langkah kita kebaikan, kita menyebut malah jangan lupa. Begitulah pinginnya kita tuh, sehingga ketika sesuatu diberikan kepada kita, HP kalau dicontohkan tadi, atau kampak mungkin, atau parang, atau pisau, jangan digunakan untuk kejahatan, tapi digunakan untuk mengiris sayur dan lain sebagainya. Artinya ini ada dua pilihan, mau di kemana kita saat itu. Jangan sampai melupakan Allah. Masalahnya kita tuh, betul lah kata Pak Zulfaiza, ketika lah bawa HP, lupa kepada Allah, jarang kita nyebut nama Allah. Ingin makan kemana Pak Nupi?
1: Baik.
0: Ketika terjadi masalah baru ya Allah, ketika dalam perjalanan ya Allah, motorku kempes bannya, tadi mana? Tadi tidak pernah nyebut, ketika kempes bannya baru nyebut, ya Allah ban motorku kempes. Kalau ada masalah nyebut nama Allah. Kira-kiranya selamanya ketika baik juga sebut nama Allah, dalam masalah apapun sebut nama Allah.
1: Baik. Ya, Pak Haji, ini ada WA dari pendengar kita, dari Pak Dian di Riding Panjang. Assalamualaikum Pak Haji.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, jadi hisab itu apa cuma harta Pak Haji? Apakah umur, waktu muda juga dihisab? Karena ada dalil yang dihabiskan untuk apa waktu mudamu, hisablah sebelum dihisab. Minimal sebelum masuk alam terminal atau barzah, kula bersyukur Pak Haji merasakan timnas Indonesia juara. Allahu Akbar, takbir, barakallah. Jadi Nua bersyukur 35 tahun baru juara.
0: Baru juara.
1: Iya, selama ini timnas ditempa
0: dan di juga ya.
1: Iya. Silakan Pak Haji ditanggapi.
0: Ya Allah. Iya. Banyak yang kita hisapkan, yang banyak hisapkan. Kalau bahasa Al-Qur'an menyebutkan sangat luas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur. Coba. Wal tanzur ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu memperhatikan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu perbuat nantinya, apa yang kamu perbuat, kamu perhitungkan betul-betul. Maka menghisab, menghitung itu, menghitung harta sangat bagus. Jangan sampai harta kita tidak dihitung. Dalam menghitung harta misalnya, kenapa harta dihitung? Harta itu coba kita hitung. Harta itu nantinya salah satu di hari kiamat akan ditanya, dari mana kau dapatkan, kata Rasulullah, dan kemana kamu belanjakan. Kalau harta nantinya tidak dihitung, hanya dipakai saja, yo, dari mana aku dapatkan, sudah betulkah saya mendapatkannya, saya menipu atau tidak, saya curang atau tidak. Kalau menimbang saya adil atau tidak, kalau membagi jatah pekerjaan sehingga menghasilkan sesuatu, perlu dihitung. Lalu setelah itu hartanya digunakan untuk apa, kita hitung. Adakah kita mengeluarkan infak atau sedekahnya? Kalau memang tidak cukup haulnya, tidak cukup nisabnya, atau sudahkah dengan harta itu kita membayar zakat kita nantinya, membayar zakat, jangan lupa, penting sekali. Jadi hitung juga, karena harta juga kalau kita hitung bisa menjadi ibadah. Umur kamu akan dikemanakan, umur kamu, umur juga dihitung. Maka kalau sudah 40 tahun, kata Allah dalam surat Al-Ahqaf itu, tak berubah-rubah, sudah 40 tahun, sudah agak susah nantinya untuk merubah kebiasaan jeleknya itu. Maka umur juga kita perhatikan juga, untuk apa kita gunakan, sudahkah kita menggunakan umur yang sudah ada itu, sudah seberapa kebaikan yang kita lakukan, sudah seberapa kebaikan dan sudah berapa keburukan. Sudah banyak dah orang yang merasa manfaat kehadiran kita atau tidak banyak manfaatnya? Harta dan semuanya, ibadah juga kita hitung semuanya. Yuk kita hitung, ibadah pun kita hitung. Saya sudah sholat, yuk kita hitung lagi, kita hisap-hisap, hitung, kita hitung berapa kebaikan ketika kita mau sholat itu kita dapati. Mestinya sholat itu besar nilainya, besar nilainya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Setiap orang berbuat satu kebajikan, maka Allah ganjarkan minimal 10 kebajikan, 10 kelipatan. Satu berbuat kebaikan, ganjarannya sampai 10 kelipatan. Bahkan dalam urusan jihad di jalan Allah, dalam urusan kita berinfak begitu ikhlasnya kepada Allah, nilainya bisa satu kali berbuat kebajikan bisa menjadi 700 kelipatan. Wallahu yudhaifu liman yasha, bahkan lebih banyak daripada situ kita anjar, kita dapati. Tapi dengan ikhlas, sudahkah kita ikhlas ketika kita berinfak beribadah? Itu pun perlu kita hitung. Jadi semuanya, Pak Dian, udah, yo kita hitung semuanya. Yeah. Kita berbuat baik, kita ke kebun, sudah kita hitung belum kemarin aku pergi ke kebun itu ikhlas atau tidak? Yeah. Karena takut dek nyaman dengan bini, dikerutuk bini, ngapa dek ngaret, ngapa dek cari duit? Nah berarti itu tidak dapat pahala, kena kerucut. Mestinya kena ikhlas, kita tanggung jawab kita untuk mencari nafkah sehingga menjadi nilai ibadah. Itu harapannya. Harapan kita semoga semua yang kita lakukan dengan niat kita kepada Allah, maka menjadi nilai ibadah.
1: Baik. Ya, kita ke penelpon lagi, Pak Haji. Ya. Ada pendengar lagi ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, ya. Mbak Novi.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dengan siapa, Pak?
3: Dari Bandung.
1: Oh, dari Bandung. Pak Irwan ya. Baik. Irwan, ya. Silakan Pak Irwan. Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tolong begini Pak, bertanya kan ada seorang sebutlah tokoh di lingkungan saja Pak ya. Ini kan dia pernah mengutip saya satu ayat Al-Qur'an, dijadikan saya penyerang personal atau kepentingan kelompok. Jadi kan aku seperti apa? Silakan Al-Qur'an itu kan disampaikan dengan cara untuk membangkit umatnya, bukan dijadikan sebagai demi kepentingan kelompok. Satu contoh beginilah, begini Pak ya, kan mereka itu adalah lawan politiknya Pak Deddy Mulyadi, sehingga dia itu dalam negara dijadikan secara merang personal. Nah, hukum seperti apa, termasuk provokator tidak seperti di antara, sehingga dua kubu jadi resah. Itu Al-Qur'an itu untuk menangi hidup umat manusia, bukan dijadikan sebagai kepentingan kelompok. Nah, hukum seperti apa? Mohon berdoa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Pak Haji.
0: Ya, setiap kita ingin membaca Al-Quran, mestinya kita anggap itu adalah ibadah. Nilai kita ibadah. Ya. Makanya kita setiap membaca Al-Quran disuruh jangan lupa membaca basmalah. Dari mulai ta'awudz bagus sekali baca basmalah. Karena dengan nama Allah, niat kita menyebut dengan nama Allah, kata kita. Dengan nama Allah yang kita baca itu adalah kalamullah. Ketika dia merupakan kalamullah, berarti kita berharap dengan Al-Quran itu hudal linnas, menjadi petunjuk, petunjuk bagi manusia, menjadi, kalau bahasa mungkin pemerintah itu, kalau orang Aceh menyebut konun, konun itu undang-undang, aturan-aturan orang Islam, yaitu Al-Quran. Ketika kita baca, maka dengan bacaan yang bagus itu menjadi hudal linnas, menjadi petunjuk bagi manusia, wal furqan, dan dia membedakan mana yang hak dan yang batil. Maka ketika kita menegur seseorang lalu kita membaca ayat-ayat Allah, itu ibadah, ibadah, selama memang karena kita bukan sentimen, tetapi itulah argumen. Al-Quran itu argumen kita, dalil kita. Ketika ada orang yang keliru, kadang-kadang begini, ada orang riya, KDM itu sering dianggap riya oleh orang yang tidak suka kepada dia, maka dibacalah ayat-ayat nantinya dalil tentang riya. Padahal kata Allah, orang berbuat baik itu saat kita memamerkan sesuatu itu bisa jadi, bisa tidak. Bisa jadi alladzi na yumpikun amwalahum, nantinya bisa jadi sirron wa alaniatan. Jadi alladzi na yumpikun amwalahum itu orang yang mengikpakkan hartanya di jalan Allah, contohnya bisa sirron, bisa diam-diam, atau wa alaniatan, atau bisa dia dengan secara terang-terangan agar dilihat orang. Mungkin itulah salah satunya, Mas Irwan, kita sangat senang, luar biasa kerja KDM itu, luar biasa. Itu tidak memuji beliau, kami juga orang Bangka, masih jauh, tapi kita senang lihat apa YouTube-YouTube yang bagus, bagaimana dia menggali, kadang-kadang menggali parit yang sudah buntu, bagaimana dia membersihkan bangunan-bangunan liar, bangli-bangli yang ada di pinggir-pinggir trotoar-trotoar yang sebenarnya untuk pejalan kaki dibuat, itu luar biasa kan itu. Tapi dibuat YouTube contohnya, apakah dia pamer? Kalau niatnya ada dua, artinya boleh. Kalau seandainya niat kita untuk riya, maka tidak boleh kita lakukan, tidak boleh kita lakukan. Tidak usah disinir dengan ayat-ayat, Allah juga tahu. Tetapi kalau seandainya niatnya, yuk saya sudah mencontoh, saya sudah mencontoh ini, ayo contoh saya berbuat begini, saya sudah menyumbang sekian, ini ngajar kepada orang pelit-pelit, supaya orang pelit pingin juga, dia lebih kaya dari orang lain, tapi dia pelit. Nah, beri contoh, yuk saya menyumbang ini untuk, mungkin untuk urusan PC ini gali parit ini, betulkan kami nyumbang sekian, atau bantuan ketika ada musibah, kita beri contoh di depan orang, tidak apa-apa, bagus. Allah mengajarkan supaya orang lain ini contoh yang bagus, tapi bukan riya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu paling takut dengan perbuatannya, takut riya. Kalau dia menyumbang di depan orang lain, dia takut. Tapi Umar Ibn Khattab terang-terangan, ayo, bahkan jika perlu pakai paksa, yuk kita nyumbang, kita berbuat kebaikan. Umar kan seperti itu. Dua sahabat ini dua hal yang berbeda, semuanya bagus, tidak apa-apa, bagus semuanya, selama niat kita untuk mengajak orang lain. Saya pikir Pak Irwan, ketika niat kita menyerang orang lain lalu kita membaca ayat-ayat, tapi kena kebencian kita yang luar biasa kepada mereka, bukan karena dakwahnya, maka kena kebencian, itulah yang tidak boleh kita lakukan. Tetapi kalau memang dakwah kita, yuk, karena memang dia keliru, lalu kita baca ayat-ayat Allah, itulah tujuannya. Tujuan dari dakwah untuk mengingatkan kalau ada orang yang keliru, ini ayatnya. Yuk, kita tidak boleh melakukan ini. Ada ayat Al-Quran mengajarkan kepada kita, jangan seperti ini, dan seterusnya. Saya pikir itu, jadi antara sentimen dan argumen berbeda. Kalau sentimen, kita membaca dalil-dalil, tapi tujuannya untuk menyakiti orang, mempermalukan orang, dengan argumen, ya Allah, ini ada Al-Quran mengajarkan kepada kita, yo, kita seperti ini. Itu namanya dalil atau argumen yang kuat. Dalam bahasa agama kita, argumen atau dalil yang terkuat, tidak ada lain kecuali ayat-ayat Allah, yakni Al-Quranul Karim. Allah Alam Bisawab. Mudah-mudahan itu yang dimaksud pertanyaan beliau tadi.
1: Iya, baik, demikian ya untuk pendengar kita Pak Irwan yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan kita lanjut Pak Haji, ini ada WA lagi dari pendengar kita. Boleh, Pak Haji, ketika melihat keberhasilan atau kehidupan orang lain di media sosial, apakah kita itu mampu tetap bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, atau justru sering merasa iri, kadang-kadang kurang, kadang-kadang juga tidak puas, Pak Haji? Makasih, dari Ibu Ima di Sungai Liat.
0: Masya Allah, itu Ibu Ima. Ketika kita melihat apa orang lain berhasil, ya Allah, kita lihat, ya Allah, ibu itu anaknya, dia seorang yang secara akal sehat mungkin dia bisa menyekolahkan anaknya. Tiba-tiba anaknya berhasil, ya Allah, senang hati kita. Ini contoh bagi ibu-ibu yang lain. Ada mungkin seorang yang berhasil ketika dia berusaha hanya berjualan. Banyak kita melihatnya, orang kadang di YouTube ya, di TikTok atau di berita-berita, cerita-cerita menginspirasi. Ada orang hanya berjualan kecil-kecilan, tapi anaknya bisa berhasil, keluarganya berhasil, keluarganya jadi utuh, padahal makannya begitu minim sekali, tapi keluarganya akur, tidak pernah centang-perenang, tidak pernah berantem istri, tidak pernah berkelahi dengan istri. Begitulah kebalikannya dengan anak-anak, tidak pernah cekcok, padahal makanannya yang dimakan atau tempat tinggalnya sangat sangat minim sekali. Ya, ya Allah, ada kebanggaan kita, ya Allah, bangga kita melihat atas keberhasilan orang. Itu kan menjadi nilai kebaikan untuk kita. Jangan sampai dibalik, nantinya senang melihat orang susah, ya udah, senang melihat orang susah, tapi susah kita melihat orang senang nantinya. Makanya tidak jarang terkadang orang ngenti motor second kita, agak badan tidak sangat nyaman, agak demam-demam rasanya. Kawan ganti motor baru, kita tidak pacak tidur semalaman, kadang bisa masuk rumah sakit kita. Kawan ganti cat rumah baru, kita bisa masuk rumah sakit nanti. Karena yang kita perhatikan orang lain terus, kesuksesan orang lain membuat kita jadi sakit hati, membuat iri dengki. Coba seandainya ketika orang lain berganti televisi baru, berganti motor baru, dapat rumah baru, kita bangga mereka, kan kita bisa nonton nanti, atau bisa numpang dia beli mobil baru. Alhamdulillah, ya Allah, angka bangga dia, ya Allah, betapa nikmatnya, ya Allah, dia bisa beli mobil, ya Allah. Mudah-mudahan dengan dia membeli mobil, ya Allah, dia bisa membantu saudara-saudaranya, tetangga-tetangganya, dalam acara pengajian bisa numpang, pergi ke masjid bisa numpang, kalau hari raya atau ada kondangan ke tempat lain bisa numpang. Itu mestinya, jangan mulut kita kemana-mana. Orang ganti kendaraan, dari mana dia dapat duitnya? Pasti itu tidak jujur, pasti lah mulai kejelekan kita. Ini bukan mendatangkan ketenangan, tetapi akan menyiksa diri sendiri. Baik. Semoga ya kita senang, bangga ketika lihat orang berhasil. ini kita di RI, RI yeah. sering membuat acara orang-orang yang tampil yang sukses, kan? Bangga dengar, alhamdulillah mestinya, alhamdulillah dia dapat juara, juara tadinya sepak bola saya tidak nonton, tidak pernah nonton, tapi berpagi ini dapat informasi ternyata di SEA Games Indonesia berarti lawan Thailand ya,
1: betul, menang gitu ya.
0: Kemarin juga bisa menghantam Jepang ya, di polinya di SEA Games-nya, ini luar biasa. Tingkat Asia kita bisa mengalah, dapat juara, mengalahkan yang lain, luar biasa. Ini kebanggaan juga bagi kita. Jangan kita iming-iming, datanglah dia menang nantinya. Karena apa? Main apa? Biasa main mata. Ada terus alasan kita. Kita syukuri nikmat Allah. Baik. Insya Allah jiwa kita akan menjadi menjadi tenang, menjadi bahagia.
1: Baik, baik Pak Haji, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sedikit closing statement Pak Haji berkaitan dengan topik kita hari ini, menghisap diri sendiri. Pak Haji, silakan.
0: Saudaraku, ya rahimakumullah, hendaklah kalian, hendaklah kita ya, melakukan muhasabah, melakukan perhitungan segala amal-amal kebajikan kita, melakukan perhitungan segala perbuatan yang sudah kita lakukan, kenapa kita berhasil atau tidak berhasil atas diri kita, sebelum kita suatu saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga timbanglah, yo, timbanglah. Timbanglah perbuatan kita. Yo, kita timbang perbuatan kita ketika kita ingin melakukan sesuatu ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Ketika kita melontarkan panah, kata-kata dari mulut kita, kata-kata yang muncul ini akan menyebabkan orang sakit hati atau menyusahkan orang atau akan membahagiakan orang. Yuk kita timbanglah segala perbuatan kita sebelum ia kelak akan ditimbang, sebab apapun yang kita lakukan di hari kemudian, hari kiamat juga semuanya akan ditimbang, apakah dia merupakan amal baik yang kita lakukan tadi atau segala dosa yang kita kumpulkan akan ditimbang semuanya. Semoga kita timbangan kita di hari yaumul kiamah nanti selalu berat ke kanan, artinya amal kebaikan kita semoga lebih banyak daripada segala dosa-dosa kita.
1: Baik. Iya, terima kasih Pak Haji untuk hari ini sudah menemani, membersamai pendengar kita dalam acara Mutiara Pagi. Pak Haji, mudah-mudahan bisa sua lagi di lain kesempatan ya. Baik, sukses selalu untuk Pak Haji dan selamat menjalankan aktivitas paginya Pak Haji. Dan sama-sama kita akhiri dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Indonesia Barat.
1: TNI katakan pada sudut TNI di Provinsi Papua itu, katakan kita amankan perintah Presiden. Kita harus menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung.
2: Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkalan untuk bisa lebih terampil, ahli, yang kompeten.
3: Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dengan Warta Berita Daerah untuk edisi pagi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pilihan informasi pagi diantaranya peringatan hari ulang tahun ke-81 jajaran TNI di Bangka Belitung kawal penyelundupan sumber daya alam daerah. Dinas Tenaga Kerja Pangkal Pinang masih menyiapkan SDM yang berkompeten. Warta berita selengkapnya disampaikan Novi Farida. Mengawali warta berita daerah pagi hari ini, peringatan hari ulang tahun ke-81 jajaran TNI di Bangka Belitung kawal penyelundupan sumber daya alam daerah. Debi Nirwandi melaporkan.
4: Pengamanan sumber daya alam dan praktik ilegal serta penyelundupan timah menjadi perhatian serius dalam momentum peringatan HUT 81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Komandan Korem dan Rem 045 Garuda Jaya Brigjen TNI Nur Wahyudi menegaskan komitmen penuh jajarannya dalam mengawal dan menjalankan instruksi langsung dari Presiden RI terkait perlindungan kekayaan alam di wilayah Bangka Belitung. Ia mengungkapkan potensi SDA di Bangka Belitung kini menjadi atensi khusus pimpinan negara. Hal itu kerap disampaikan oleh Presiden dalam berbagai kesempatan pidato resminya.
1: Kita TNI, katakan pada sudut TNI di Provinsi Papua itu, katakan kita amankan perintah Presiden. Kita harus menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Terutama dari penyelundupan. Apalagi di Babel ini menjadi sorotan daripada Pak Presiden. Setiap wawancara pidato yang disampaikan Babel, padahal lambang banyak, bukan Babel, tapi artinya apa? Ini atensi khusus dari Presiden. Makanya seluruh prajurit TNI harus benar-benar mendukung keinginan Presiden, jangan ada prajurit TNI yang terlibat.
4: Sementara Gubernur Bangka Belitung Hidayat Rasani menyatakan dukungan penuh terhadap peran aktif TNI dalam mengawal berbagai sektor pertambangan daerah, dalam mengawal berbagai sektor pembangunan daerah, termasuk penataan dan perlindungan sumber daya alam.
5: Menjaga rakyat, ya. Menjaga seluruh kehidupan rakyat di bawah TNI. Bagaimana TNI dicintai rakyat, sesuai dengan apa temanya.
1: TNI, termasuk menjaga sumber daya alam, Pak, dari penyelundupan.
5: Semua, dari semua TNI itu hadir di tengah-tengah rakyat.
4: Lebih lanjut, Hidayat memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan integritas seluruh prajurit TNI yang bertugas di bumi serupun sebalai ini. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
3: Dinas Tenaga Kerja Pangkal Pinang masih menyiapkan SDM yang berkompeten. Selengkapnya Ahmad Dwi Cahyo melaporkan.
2: Berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan?
6: Dinas Tenaga Kerja di Disnaker Kota Pangkal Pinang terus mengintensifkan program peningkatan keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM sebagai upaya membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. Kepala Disnaker Kota Pangkal Pinang Amra Sakti mengatakan pihaknya hingga saat ini masih secara masif menjalankan berbagai program pelatihan serta penempatan tenaga kerja. Menurutnya peningkatan kompetensi tenaga kerja menjadi salah satu langkah penting mengingat angka pengangguran di Kota Pangkal Pinang masih menjadi perhatian. Karena itu Disnaker juga mendorong perusahaan agar melakukan proses perekrutan tenaga kerja secara transparan, khususnya dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang yang memiliki identitas atau KTP Kota Pangkal Pinang.
2: Kalau kami dari Dinas Kerja, kalau kami sekarang kalau Dinas Kerja kan kita masih masif melakukan program-program pelatihan maupun penempatan tenaga kerja. Kalau kami kan sekarang kan berupaya untuk menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Kota Pangkal Pinang untuk bisa lebih terampil, ahli, kan? Kompeten, kemudian juga kita juga mengingat tingkat pengangguran terbuka di Pangkal Pinang juga masih lumayan cukup tinggi, kita juga kan mendorong pihak perusahaan untuk melakukan perekrutan penerimaan tenaga kerja secara terbuka, transparan kepada pencari kerja, khususnya yang mereka yang memiliki identitas atau berKTP di Kota Pangkal Pinang. Nah, itu dulu yang kita kejar kalau kami sekarang.
6: Tak hanya mendorong penyerapan tenaga kerja di dalam daerah, Disnaker Pangkal Pinang juga membuka peluang penempatan tenaga kerja ke luar negeri. Diketahui sepanjang Januari hingga September 2026, Disnaker Kota Pangkal Pinang telah melaksanakan berbagai program pelatihan bagi masyarakat. Lebih dari 150 orang tercatat telah mengikuti berbagai program pelatihan yang diselenggarakan Disnaker selama periode tersebut. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keterampilan masyarakat sehingga lebih siap bersaing di dunia kerja. Memasuki Oktober 2026, Disnaker Kota Pangkal Pinang juga dijadwalkan kembali menggelar job fair. Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah bagi para pencari kerja untuk bertemu langsung dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Kehadiran job fair juga diharapkan dapat mempertemukan kebutuhan dunia usaha dengan pencari kerja, sekaligus membuka akses informasi lowongan pekerjaan secara lebih luas dan transparan. Dari Pangkal Pinang, Ahmad Dwi Cahyo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: DPRD Kabupaten Bangka siap bersinergi dengan Sekda yang baru saja dilantik dan membenahi birokrasi pemerintah daerah. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman melaporkan.
0: Kita lihat dari posisi di eselon 2 ya, banyak yang memasuki masa pensiun.
7: Pemerintah Kabupaten Bangka sudah memiliki sekda definitif yang dijabat oleh Haryadi yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bangka. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Jumadi mengungkapkan pihaknya siap bersinergi dan berkoordinasi dengan sekda Bangka yang baru. Jumadi menilai banyak pekerjaan yang harus menjadi perhatian sekda baru, yakni banyaknya pejabat eselon 2 yang memasuki masa pensiun serta anggaran tahun 2027 yang harus segera dibahas.
0: Pertama, kita lihat dari posisi di eselon 2 ya, banyak yang memasuki masa pensiun. Ini harus dijelaskan oleh tugas sekda untuk mempersiapkan siapa calon-calon yang harus diisi di eselon 2 itu yang pertama. Kedua, terkait dengan persiapan anggaran, kita pembahasan anggaran 2027. Nah, karena sampai hari ini tingkat kejelasan anggarannya kan belum begitu jelas. Jadi kita harus mereka mempersiapkan sedini mungkin harapan kita itu.
7: Selain itu, Jumadi juga menyoroti sejumlah organisasi perangkat daerah OPD yang serapan anggarannya belum maksimal. Sementara itu, Sekda Bangka Haryadi mengatakan amanah sebagai sekda merupakan tanggung jawab besar. Untuk itu dirinya memohon doa dan dukungan kepada semua pihak agar dapat menjalankan roda pemerintah dengan baik.
8: Terkait dengan tugas saya selaku sekda tentu mengacu kepada aturan berlaku bahwa kami membantu Bupati dalam rangka pencapaian visi-misi beliau yaitu Bangka Harmoni. Nah itulah harapan saya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, serta petunjuk dari Allah dalam melaksanakan tugas yang diembankan kepada saya dengan sebaik-baiknya. Target saya adalah bekerja sebaik mungkin sesuai dengan arahan pimpinan nanti ya, sesuai dengan juga rencana kerja yang sudah dibangun oleh pemerintah Kabupaten Bangka.
7: Beberapa tahun ini, pemerintah Kabupaten Bangka dipimpin pelaksana tugas PLT Sekda, yakni Asmawi Ali, Tony Marza, dan Asep Setiawan. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih bersama Radio Republik Indonesia, Sungai Liat dalam Warta Berita Daerah. Kali ini kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan memperpanjang kontrak 1.162 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu selama 1 tahun ke depan. Bupati Bangka Selatan Riza Herdavid mengatakan perpanjangan kontrak ini merupakan upaya dan komitmen pemerintah daerah untuk memperjuangkan keberlangsungan pekerjaan para P3K paruh waktu di tengah dinamika regulasi pemerintah pusat. Ia menekankan kepada seluruh P3K paruh waktu yang telah diperpanjang kontraknya untuk menunjukkan dedikasi dengan melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bupati menambahkan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan juga tengah memperjuangkan adanya mekanisme reward dan juga punishment bagi P3K paruh waktu. Pegawai yang menunjukkan kinerja baik, disiplin, dan profesional perlu mendapatkan penghargaan termasuk peluang untuk dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila kebijakan pemerintah pusat memungkinkan. Asisten Penasehat Presiden Khusus Bidang Komunikasi Dr. Ishak Mairobi disiapkan menjadi rektor pertama Institut Dharmaganesa Nusantara Dargantara yang resmi diluncurkan di Kabupaten Belitung Timur. Septrianingsi melaporkan.
9: Karena kalau nggak ada uang itu kan nggak mungkin kita kuliah ke luar pulau. Jadi kalau nggak punya uang bagaimana? Bertahan tidak kuliah. dan akhirnya
10: asisten penasihat presiden khusus bidang komunikasi Dr. Isyak Merobi disiapkan menjadi rektor pertama Institut Dharma Ganesha Nusantara atau Dargantara yang resmi diluncurkan di Kabupaten Belitung Timur. Isyak Merobi mengatakan kesediaannya menjadi rektor dilandasi keinginan untuk menghadirkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Belitung dan Belitung Timur tanpa harus keluar daerah. Menurutnya, keterbatasan biaya menjadi salah satu kendala masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi keluar pulau.
9: Kita kepada bangsa, kepada daerah. Dan saya ketemu dengan jodoh yang baik, Pak Dharma Wangsa punya semangat yang baik, semangat yang luar biasa, punya manajemen yang teruji. Menurut saya ini layak untuk ditandemkan. Nanti kita akan pikirkan bagaimana menghadirkan dosen-dosen, tenaga pengajar yang berkualitas. Walaupun nanti biaya kuliahnya terjangkau di Pulau Belitung, orang-orang Belitung kuliah nggak keluar pulau, bukan dia harus minder, bukan dia harus tertutup atau masuk dalam tempurung, justru kita akan hadirkan lebih banyak tenaga pengajar yang berkualitas global.
10: Terakhir, dia pun berharap lulusan dari Institut Dargantara nantinya bisa memiliki kompetensi dan daya saing untuk memasuki dunia kerja serta bangga menempuh pendidikan di daerah sendiri. Dari Manggar Belitung Timur, Setrianingsi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengan berakhirnya laporan dari reporter kami, Setrianingsi tadi mengakhiri Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Sungai Liat, Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, baru saja kita dengarkan penyampaian warta berita daerah saat ini pukul 6:13 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk Anda yang pagi hari ini ya mungkin sudah mulai disibukkan dengan aktivitas rutin Anda, terutama buat pelajar ya yang mungkin akan berangkat ke sekolah untuk ASN dan juga karyawan swasta ataupun negeri ya, yang pagi hari ini juga sudah mempersiapkan diri untuk berangkat melaksanakan aktivitas. Pendengar, di kesempatan kali ini sebelum saya lanjut dengan rangkaian informasi-informasi lain, saya akan memberikan semangat pagi ini untuk semuanya dan kita dengarkan dulu beberapa pilihan lagu hiburan yang hadir dari studio Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Baik, pendengar, satu lagu yang hadir menemani Anda dari Rosa. Dan kali ini, pendengar, kita beralih lagi ke informasi-informasi lainnya, pendengar. Dan ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, pendengar. Jadi, mengukir sejarah Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026, pendengar. Jadi, Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah menang drama adu penalti menghadapi Thailand. Jadi laga ini berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin 5 Oktober 2026 malam, pendengar. Jadi jalannya pertandingan

Thailand ini berlanjut di babak penambahan waktu 15 menit pertama. Kedua tim masih kesulitan untuk mencetak gol. Jadi stasiun GBK kembali bergemuruh di babak kedua perpanjangan waktu dan keunggulan Thailand diraih berkat gol Peradol Chamrasami di menit 111 yang berhasil disamakan oleh gol Elkan Bagot di menit 116, pendengar. Ya, jadi kalau kita lihat dari drama penaltinya, pendengar, skor akhir waktu normal dan juga perpanjangan waktu antara timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2-2. Jadi hasil ini membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Jadi skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti dan para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Pendengar, skor kapten timnas Kevin Dix juga menunjukkan kelasnya sebagai penendang penalti pertama. Daniel sukses ya menjebol gawang Thailand berkat ketenangan dan akurasi tembakannya. Jadi begitu pun dengan penendang kedua tim tim Indonesia, Dan James, yang juga sukses menambah skor Indonesia. Jadi penendang ketiga timnas Indonesia, Elkan Bagot, juga berhasil menjebol gawang Thailand, pendengar. Jadi publik tanah air kembali mendapatkan harapan juara setelah penendang ketiga Thailand, Sara Sioyen, gagal mengeksekusi penalti, pendengar. Jadi tendangan ini belum mampu menjebol gawang Indonesia yang dijaga oleh Emil Audero, pendengar. Nah itu ya, jadi eksekutor penalti timnas Indonesia yang keempat yaitu Saini Patinama berhasil memperjauh keunggulan timnas menjadi 4-2. Jadi kemenangan timnas Indonesia dipastikan setelah penendang keempat Thailand, Natapong Sairia, gagal menjebol gawang Emil Audero. Jadi skor akhir 4-2 menunjukkan timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti dan para algojo penalti Indonesia berhasil menuntaskan tugasnya dengan mencetak gol ke gawang Thailand. Jadi Indonesia akhirnya berhasil, pendengar, mengakhiri kompetisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 dengan hasil yang manis ya. Dan sebelumnya Indonesia juga berhasil mengalahkan Singapura dan Bangladesh serta memperoleh hasil seri menghadapi Malaysia. Baik, itu karena peringat dimanapun saat ini Anda berada, ini ya informasi mengulik kebersamaan kita pagi hari ini. Dan mungkin dari masyarakat Indonesia dan juga masyarakat Bangka Belitung nanti pengen berkomentar, silakan saja dalam sesi opini publik kita. Ukir sejarah timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Dan selanjutnya peringat menemani pagi Anda, kembali lagu-lagu hiburan saya hadirkan menemani pagi Anda, dan salam semangat selalu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

RRI dengan esensi buku. Buku Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh, menggambarkan cerita tentang ketulusan, keikhlasan, dan makna cinta yang tidak harus memiliki. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kedewasaan tokoh-tokohnya, terutama Tania. Tania adalah seorang gadis yatim yang hidup dalam kemiskinan bersama ibu dan juga adiknya. Kehidupan mereka berubah ketika mereka bertemu Danar, seorang pria dewasa yang dermawan dan baik hati. Danar membantu pendidikan Tania dan juga adiknya, serta menjadi sosok ayah dan panutan bagi mereka. Seiring waktu, Tania tumbuh dewasa dan diam-diam mulai menyimpan perasaan cinta pada Danar. Namun ia sadar bahwa Danar telah memiliki kekasih dan kehidupannya sendiri. Tania menghadapi konflik batin antara rasa cinta, hormat, dan kenyataan yang tak bisa ia ubah. Tania belajar bahwa mencintai seseorang tidak berarti harus bersatu dengannya. Kisah cintanya dengan Danar adalah contoh cinta yang tumbuh dalam diam, penuh pengorbanan, tanpa tuntutan, seperti daun yang jatuh mengikuti angin, dan manusia pun menjalani hidup mengikuti takdir. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, bukan berarti harus membenci, tapi kita harus menerimanya dengan ikhlas. Demikian esensi buku dengan judul Daun yang Jatuh Tak Pernah Membenci Angin, karya Terelieh. Dari RRI, untuk Indonesia.

Ya, Indrawari dengan Seribu Kali ya, satu lagu yang saya hadirkan juga untuk Anda pagi hari ini pendengar. Dan kita lanjut lagi ya dengan beberapa informasi lain. Kalau tadi dari dunia olahraga, kali ini kita beralih dulu ke informasi berikutnya pendengar. Dan kali ini dari sidang perkara dugaan korupsi Bea Cukai, pendengar kembali mengungkap adanya pemberian uang kepada pejabat Bea Cukai. Jadi pejabat yang dimaksud adalah Budiman Bayu Kasih Intelijen Cukai, Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Pendengar, pengusaha Beni Tan mengaku menyerahkan uang tunai sebesar 30 juta kepada Budiman Bayu Prasojo untuk korban banjir bandang. Hal ini disampingkan dalam persidangan dugaan korupsi Bea Cukai dengan terdakwa Budiman Bayu Prasojo pada Senin kemarin, pendengar. Jadi Beni menjelaskan uang 30 juta ini tidak diberikan melalui transfer, ia menyerahkannya secara langsung dalam bentuk tunai. Jaksa kemudian menanyakan apakah Beni mengetahui adanya program resmi dari Bea Cukai untuk menghimpun bantuan bagi korban bencana. Ya, menurutnya setelah menerima uang tersebut, Budiman hanya menyampaikan ucapan terima kasih. Dan Budiman Bayu Prasojo didakwa menerima gratifikasi dengan nilai sekitar 7,6 miliar dalam perkara tersebut. Dan dalam perkara ini ada 4 pejabat Bea Cukai yang menjadi terdakwa, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan juga Budiman Bayu Prasojo. Selain 4 pejabat Bea Cukai, juga ada 3 orang dari Blue Eye Cargo yang telah dihukum dalam perkara yang sama. Mereka adalah John Field diponis 2 tahun penjara, Dedi Kurniawan Sukolo dan Andri masing-masing divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Nah, itu pendengar ya, satu informasi terkait pengusaha mengaku memberi uang ke pejabat Bea Cukai. Nah, itu pendengar informasi yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini, dan tentunya nanti masih kita lanjut dengan informasi lain. Pantau terus siaran Pro 1 RRI Sungai Liat, Bangka, Belitung.

0: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah. Bila kau lihat aku gagal, bukan berarti ku kalah. No.
1: Gusti.
2: Ya, Bu.
1: Nih, Bitlor.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang,

0: 01 RRI Sungai Liat Bangka Belitung, selanjutnya tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dulu bersama Pro 3 saat kita dengarkan penyampaian warta berita.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avani melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
4: Di situasi kita harus ambil langkah dan cepat untuk membuat Bapak Presiden pusing adalah bagaimana keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang benar-benar jalan apa saya, keputusan terlalu sambil biar saya. Kepentingan negara dan bangsa